apakah pahala ataukah dosa yang akan mereka dapatkan. Apakah surga ataukah mereka yang akan diraih. Karena itulah maka modal utama setiap hamba di dalam menjalani kehidupan di dunia ini adalah nikmat umur. Dengan umur manusia belajar, bekerja dan meraih cita-cita. Dengan umur manusia mengupayakan amal terbaik ataupun amal terburuk. Dan dengan umur pula kita semua mengejar ridha Allah atau bahkan terkena murkanya. Karena umur adalah sawah ladang tepat manusia untuk menanam amal kebajikan.

0: Wah, makin cantik aja nih.
1: Iya, Dungs.
0: Lah, kamu juga kok makin cakep, bro. Perasaan minggu lalu kita ketemu jerawatan banget.
2: Itu minggu lalu. Sekarang sampai seterusnya cakep lah.
0: Pakai susuk ya?
1: Enak aja. Pakai susu dong yang terdapat dalam sabun Jilena.
0: Jilena? Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun serai Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak serai murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun serai Jilena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya mencegah timbulnya flek hitam di wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, mencegah gatal-gatal, mencegah eksim, panu dan jamur, mencegah gigitan nyamuk, mencegah atau menghilangkan bau badan, merevitalisasi kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit. Aroma sabun juga berfungsi sebagai aromaterapi.
3: Ayo cantik sehat bersama sabun kesehatan Jilena.
4: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.
5: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat kesana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa, kami tawarkan solusinya. Konsumsi saja jamu tetes Bio Haesa. Bio Haesa adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman, yang difermentasi dingin selama 1 tahun, sehingga menjadikan Bio Haesa sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi, dan tidak menimbulkan efek samping. Bio Haesa terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit, dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. Bio Haesa dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes Bio Haesa di apotek-apotek, toko obat di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes Bio Haesa, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama Bio Haesa, harapan selalu ada.
6: Jadi dunia ini ya seperti permainan yang diberikan batasan waktu. Begitu juga dengan umur kita. Ketika kita saat ini berada di ya dunia yang Allah Subhanahu wa taala, tentu juga ada batasan waktu. Meskipun kita minta di dalam doa kita, Allahumma tawwil umuruna, ya Allah fi ta'atillah wa ta'atir rasul, ya Allah panjangin umur kami dalam ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, tapi tetap ada batasannya. Entah mungkin di angka 60, 70, 80, 90, 100 atau 100 lebih sedikit ya. Dan sebagai sesuatu yang sudah menjadi sunnatullah, qadratullah, bahwa tidak ada makhluk di dunia ini yang abadi, pasti mereka akan menemukan yang namanya kematian. Nah, ini menjelaskan bahwa kehidupan kita di dunia ini hanyalah sementara, meskipun pada saat kita berdoa kita minta dipanjangkan umur kita.
4: Dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi, inilah media dakwah At-Taqwa.
7: 1368 Radio At-Taqwa, ramah berbudaya, info arus lalu lintas. Kita teruskan dari sejumlah ruas yang pagi hari ini sudah terpantau melalui layanan X ya. Di antaranya adalah yang pagi ini bisa menjadi perhatian, ada truk kren menabrak jembatan penyeberangan orang CPO. di Jalan Kapten Tendean, ya, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan arah Santa, lalu lintas terpantau padat dan sedang dalam penanganan petugas. Mohon bisa menjadi perhatian. Dari Senkom CNMP laporannya, lalu lintas Tol Wiyoto Wiono, Rawamangun Cawang terpantau lancar, Rawamangun Tanjung Priok juga situasinya lancar. Ada juga untuk situasi arus lalu lintas pagi hari ini, agar bisa menjadi perhatian bagi sahib karib di beberapa jalan yang mungkin biasa dilalui, seperti apakah situasinya bisa dikirimkan ke layanan WA di 089-54-1368-1368. Kemudian imbas proyek pengaspalan jalan di Jalan Nias Kelapa Gading Jakarta Utara arah Pegangsaan lalu lintas tersendat. Juga ada informasi kebakaran rumah sekitar pukul 5.45 di Jalan Madya nomor 39 Tugu Utara Koja Jakarta Utara. Persisnya dekat SDN Tugu Utara Koja saat ini sudah ditangani petugas. Dan laporan berikutnya sekitar pukul 5.45 di Jalan Madya nomor 39 Tugu Utara Koja Jakarta Utara. Persisnya dekat SDN Tugu Utara Koja saat ini sudah ditangani.

depan maju sampai kita memajukan kendaraan. Pada saat pengereman butuh waktu 3 detik ya. 0 sampai 1 detik waktu bagi otak pengendara untuk memproses perintah pada otot di kaki untuk menginjak pedal rem, dan 1 sampai 1 detik, 1,5 sampai 1 detik sistem mekanik dari fungsi rem hingga akhirnya sistem pengereman bekerja optimal setelah diinjak. Itulah pesan yang disampaikan oleh TMC Polda Metro Jaya. Bagi Soeb Karim yang menambahkan info arus lalu lintas, silakan khususnya di wilayah Bekasi Raya, Anda bisa kirimkan melalui WA di 089-54-1368-1368. Hari Senin tanggal 13 Juli kemarin menjadi hari yang padat bagi Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Dalam sehari bersama jajarannya, Korps Bayangkara menyambangi dua institusi penegak hukum dan pertahanan negara, yakni Markas Besar TNI dan Kejaksaan Agung. Di Mabes TNI, Sigit bertemu Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto beserta seluruh jajaran. Kemudian rombongan melanjutkan kunjungan ke gedung utama Kejaksaan Agung untuk bersilaturahmi dengan Jaksa Agung ST Burhanuddin. Kunjungan ini menjadi sorotan karena berlangsung di tengah memanasnya dinamika hubungan antar lembaga menyusul langkah Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Kortas Tipikor Polri yang mengusut dugaan tindak pidana pencucian uang. Dalam perkara ini, nama mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus Febri Adriansyah ikut terseret dan kini telah ditetapkan sebagai tersangka. Situasi menjadi perhatian publik setelah penyidik Polri menggeledah The Clan Signature Cipete, KP yang disebut-sebut memiliki keterkaitan dengan Febri. Tidak lama berselang, kediaman Febri di kawasan Keramat Pela, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dijaga sejumlah prajurit TNI, sehingga memunculkan beragam spekulasi mengenai hubungan antar penegak hukum. Di tengah situasi itulah, kunjungan Sigit ke Mabes TNI dan Kejaksaan Agung memantik perhatian. Seperti apa rangkaian pertemuan Kapolri dengan Panglima TNI, Jaksa Agung, Panglima TNI dan Jaksa Agung? Kunjungan pertama Kapolri berlangsung di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Disambut Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto bersama Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandio Budi R, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali, Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal TNI Muhammad Tony Harjono, serta Kasum TNI Letnan Jenderal TNI Richard TH Tambubolon. Kapolri didampingi sejumlah pejabat utama Mabes Polri. Dalam pertemuan itu, Kapolri menegaskan bahwa silaturahmi dilakukan sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto agar TNI dan Polri terus memperkuat sinergi dan soliditas sebagai dua institusi utama penjaga kedaulatan negara. Sigit menambahkan, kekompakan kedua lembaga menjadi syarat penting agar berbagai kebijakan dan program pemerintah dapat berjalan dengan baik. Dirinya mengingatkan bahwa selalu akan ada pihak-pihak yang berupaya memecah belah hubungan TNI dan Polri. Dan karena itulah maka komunikasi antar pimpinan kedua institusi harus terus dijaga agar berbagai persoalan dapat diselesaikan tanpa menimbulkan kesalahpahaman. Kemudian masih terkait dengan hal yang sama, di Sigit mengatakan arahan yang sama telah disampaikan kepada seluruh Kapolda dan Kapolres di Indonesia untuk terus memperkuat sinergi dengan jajaran TNI di daerah dalam rangka menjaga keamanan nasional sekaligus mengawal program-program pemerintah. Kemudian pertemuan juga berlangsung antara Kapolri dengan Jaksa Agung. Ya, ini dalam pertemuan tersebut disampaikan terkait dengan apa yang menjadi concern bersama. Jadi suasana akrab terlihat sejak awal pertemuan. Ketika membuka sambutan, Sigit bahkan menyapa Burhanuddin sebagai kakak asuh, sapaan yang mengundang senyum para pejabat yang hadir. Jadi yang saya hormati kakak asuh saya, Pak Jaksa Agung, Pak Sanitar Burhanuddin, seluruh keluarga besar Adiaksa. Dalam keterangan kepada sejumlah media, Burhanuddin menegaskan hubungan kejaksaan dan Polri tetap berjalan dengan baik, serta meminta publik tidak mengaitkan pertemuan tersebut dengan dinamika yang belakangan berkembang.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2012. Selama ini saya minum obat apa aja, nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah bulan September tanggal 11, 2014 saya ditawarin obat Bio HSA. Setelah saya minum satu botol, seminggu habis, 10 tetes sehari 3 kali, saya sembuh, tapi saya masih minum terus untuk biar nggak kambuh lagi.
3: Satu tahun ini punya keluhan gula darah saya tinggi, tensi saya juga tinggi, dan saya punya benjolan di kaki ini. Di kaki ini ada benjolan, rasanya sangat ngilu sekali. Terus ini 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi biosa tiap hari itu saya 5 tetes 3 kali sehari. Alhamdulillah 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi biosa, saya sudah tidak merasakan ngilu di kaki, terus terasa tensi saya, kalau saya tensi saya naik itu mesti kaki saya itu agak anget-anget itu. Ini saya tidak merasakan anget sama sekali.
4: Tersedia di Radio At-Taqwa, Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

0: Saat di Jumalang, di ujung harapan kampung kita ini, masih jarang gang, banyak pohon bambu, banyak rawa-rawa. Tapi beliau melobi semua pemilik tanah agar merelakan mewakafkan tanahnya untuk gang, untuk jalan-jalan. Dan melobinya tidak dari atas meja, tapi langsung terjun ke rumah-rumah warga. Saya ambil contoh, waktu pembukaan gang Perintis, itu beliau sendiri yang memimpin nyacak-nyacak bambu. Nggak cuma tanjak tunjuk, dipencras-pencras itu pohon bambu di belakang rumah kita waktu itu. Saya lihat, saya masih kecil waktu itu. Artinya apa? Itu pemimpin sejati, pemimpin berhak, pemimpin yang tidak sekedar berucap, tapi juga melakukan apa yang diucapnya. Langka, jarang, susah pemimpin sekarang. Pemimpin sekarang enjoy-enjoy saja di kursi empuk, di AC, ya kan? Tapi coba beliau, apa yang diucapkan, maka pertama kali dia akan melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib.
1: Dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia Babelan Bekasi, inilah media dakwah At-Taqwa.
2: 1368 Radio At-Taqwa Ramah Berbudaya, Saib Kare At-Taqwa, peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada atau Pukat UGM, Zainur Rahman mengatakan, pengusutan tuntas kasus korupsi program makan bergizi gratis atau MBG bisa memulihkan kepercayaan publik pada institusi Kejaksaan Agung. Justru kasus BGN ketika bisa diselesaikan hingga tuntas, itu bisa memulihkan nama kejaksaan di mata publik, bisa meningkatkan kembali kepercayaan publik terhadap kejaksaan. Hal itu disampaikan oleh Zainur di Jakarta pada Selasa 14 Juli. Menurutnya, yang terjadi dalam institusi kejaksaan adalah problematik dari orang-orang yang ada di dalamnya, sehingga institusi kejaksaan harus dipulihkan nama baiknya. Jadi yang sedang disasar sebagai tersangka itu kan FA, orangnya. Adapun institusinya harus tetap dijaga dan institusinya harus tetap melanjutkan tugas, jangan sampai tugasnya itu kemudian terpengaruh. Saat ini program MBG akan kembali berjalan seiring dengan tahun ajaran baru dan anak-anak mulai kembali beraktivitas di sekolah. Menurutnya, Kejaksaan Agung harus segera mengungkap nama-nama pihak yang terkait kasus korupsi MBG yang pernah disebutkan Febri sehari sebelum ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Untuk Kejaksaan, harus cepat di dalam mengungkap nama-nama itu, memanggil mereka, 47 nama itulah yang mendalami keterlibatan mereka. Dan kalau misalnya mereka memang ada yang sebagian terkait dengan aparat penegak hukum lain, ya itu saat paling tepat. Sebab itulah ia berharap penetapan Febri sebagai tersangka bisa berjalan paralel dengan pengusutan kasus MBG yang sedang berjalan. Sebelum ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi, Febri menyebut pihaknya menemukan 47 nama yang diduga memiliki keterkaitan kasus dugaan korupsi tata kelola program MBG. Pada awalnya, Febri ditanya tentang progres pengembangan perkara korupsi MBG yang diusut oleh Kejaksaan Agung. Dalam jawabannya, Febri mengatakan bahwa pihaknya memperbarui data, ada nama yang didalami bertambah dari 41 yang diungkap tersangka korupsi MBG, yakni mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Sony Sonjaya menjadi 47 orang. Sedangkan nama-nama yang disebut oleh Pak Sony 41 orang, bahkan juga kita berkembang 43-47 nama yang terlibat. Febri menyebut perkara ini masih difokuskan pada proses pemberkasan perkara, sementara puluhan nama yang disebut terkait perkara ini masih dalam tahap pendalaman penyidik. Febri menyebut penyelesaian berkas perkara menjadi prioritas yang saat ini dikerjakan tim penyidik Jampitsus. Namun demikian, Febri menegaskan banyaknya nama yang muncul dalam penyidikan tidak otomatis menunjukkan adanya keterlibatan pidana. Di sisi lain, Febri menegaskan Kejaksaan ingin agar pelaksanaan program MBG tetap berjalan baik karena merupakan salah satu program prioritas pemerintah.

0: apa sih ya? Gembretan aja.
1: Katanya kalau Dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
0: Ya, ntar Bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti Bapak masih sibuk, repot.
1: Dih, enggak. Pokoknya Dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
0: Lah, emang apa?
1: Bajunya cakep-cakep, Pak. Murah-murah lagi.
0: Oh, gampang itu mah. Ntar Bapak masih sibuk. Ongko, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
1: Yah, Bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, Pak, toko online.
0: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
1: Iya, paket-paket.
0: Ya udah, jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
1: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, Pak.
0: Lah, jadi double jadinya. Kalau main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467 atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, muda, bagus, dan terpercaya.

0: Dan ketika kami jadikan al-bait Baitullah ya, Makkatul Mukarramah masabatan linnas, ada kalimat masabah. Jadi masabah di sini memiliki minimal dua makna. Yang pertama, masabah artinya adalah tempatnya pahala. Jadi kalau kita ingin mencari pahala, maka datanglah ke Baitullah gitu ya, ke Makkatul Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah. Ketika orang berhaji, ketika orang berumrah, maka sudah pasti orang ini akan mendapatkan banyak pahala. Karena memang salah satu fungsi Allah ciptakan al-bait atau yang disebut dengan Baitullah, Ka'bah al-Musyarrafah. Tentunya di Ka'bah ini, di Baitullah ini adalah tempat di mana orang mencari banyak pahala.
1: Dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia Babelan Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
2: 13.68 Radio At-Taqwa, ramah berbudaya, jam 7.40 waktu Indonesia Barat. Soib Karib At-Taqwa, masih kami teruskan ragam informasi dan laporan dari berbagai sumber. Di antaranya pagi hari ini yang patut menjadi perhatian kita adalah upaya pemerintah di dalam menangani sampah ya. Ini penting untuk menjadi concern bersama. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, Bakom RI, M. Kodari mengatakan, apabila tidak ada pengelolaan sampah terpadu, maka tempat penampungan sampah di Indonesia akan lumpuh pada tahun 2028 mendatang. Kodari mengungkit pesan Presiden Prabowo Subianto di mana persoalan sampah adalah permasalahan bersama dan harus diselesaikan sesegera mungkin. Prabowo pernah mengatakan bahwa penanganan sampah tidak bisa lagi menggunakan cara-cara lama. Jika kita tetap membiarkan sampah menumpuk tanpa pengelolaan yang terpadu, maka pada tahun 2028 tempat-tempat penampungan sampah kita akan lumpuh total karena kelebihan kapasitas. Disampaikan oleh Kodari, menyampaikan pemerintah memulai pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik PSEL Denpasaraya di Bali. Disampaikan proyek ini bagian dari upaya menghadirkan solusi yang lebih berkelanjutan terhadap persoalan sampah sekaligus mengoptimalkan pemanfaatannya sebagai sumber energi baru yang ramah lingkungan. Kodari mengungkapkan kondisi kedaruratan ini sudah terlihat jelas di Pulau Bali, khususnya pada tempat pemrosesan akhir TPA Suwung. Dari total timbulan sampah gabungan Kota Denpasar dan Kabupaten Badung yang mencapai sekitar 1.600 ton per hari, lebih dari 72% diantaranya masih dibuang langsung ke TPA. Oleh karena itulah maka pemerintah melalui Danantara mengambil langkah yang nyata melalui peletakan batu pertama pembangunan fasilitas PSEL Denpasaraya pada 8 Juli 2026. Langkah ini menjadi implementasi perdana dari Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025 tentang penanganan sampah perkotaan melalui pengolahan sampah menjadi energi terbarukan berbasis teknologi ramah lingkungan. Menurut Kodari, fasilitas modern yang memiliki nilai investasi 3 triliun ini ditargetkan beroperasi pada akhir 2027. PSEL ini dirancang untuk mampu mengolah hingga 1.500 ton sampah per hari dan menggunakan teknologi moving grade incinerator, yakni mengaduk dan mendorong sampah secara otomatis melintasi ruang bakar bersuhu tinggi. Sistem ini dinilai sangat efisien mereduksi volume sampah 80-90% sekaligus mengubahnya menjadi energi listrik. Sementara sisa timbulan sampah akan ditangani secara menyeluruh melalui pendekatan reduce, reuse, dan recycle di sumber-sumber. Lewat teknologi ramah lingkungan ini, sampah diubah menjadi sumber daya yang membawa berkah, memiliki nilai ekonomi, dan bermanfaat langsung bagi hajat hidup orang banyak. Fasilitas di Bali ini akan menjadi pelopor dan tolok ukur bagi wilayah lain di Indonesia dan kedepannya PSEL diproyeksikan akan hadir di 34 kawasan anglomerasi guna menyelesaikan persoalan sampah di 60-70% kabupaten kota di seluruh Indonesia. Menurut Kodari, kebijakan ini bisa membawa manfaat ganda yang luar biasa. Proyek PSL ini akan menggerakkan roda ekonomi masyarakat dengan menyerap sekitar 1.200 lapangan kerja hijau atau green jobs, mengundang investasi teknologi hijau, dan menciptakan ekosistem perputaran ekonomi yang sehat.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Bapak apa namanya nih, Pak?
1: Pak Nalim.
0: Bapak Nalim? Dari mana, Pak?
1: Bojong.
0: Dari Bojong?
1: Tarumajaya.
0: Beli apa, Pak, kemari, Pak?
1: Ya, beli obat.
0: Obat apa, Pak?
1: Obat HSA.
0: Bio HSA?
1: Iya, bio HSA. Sama minyak mor.
0: Udah sering apa baru, Pak, beli?
1: Udah 100 lebih, 100 botol lebih.
0: Yang bener, Pak?
1: Ya iya, memang saya beli di sini dulu. Udah sering sekali, 100 botol lebih udah.
0: Udah 100 botol lebih?
1: Iya, minyaknya udah 2 botol.
0: Cocok gitu, Pak?
1: Ya, kalau orang yang pada bilang ya untuk diabetes, untuk ini apa namanya, untuk penyakit lemak gitu apanya. Itu yang cepet sih emang.
0: Cepet?
1: Iya. Ya, saya juga pernah minum sih, memang bener begitu.
0: Iya.
1: Iya, pernah emang, ya alhamdulillah enak sih badannya.
0: Rasain sendiri gitu,
1: iya,
0: enak.
1: Rasain enak. Waktu belum minum obat IOSA, apa namanya, asam urat tuh kalau mamanya salat atau hayat gitu ya.
0: Iya.
1: Kayak mau nangis rasanya di sini, ganjel di betis sama di paha. Sakit sekali sih kayak ini, kayak di ganjel sama batu gitu. Nah, setelah minum IOSA selama 2 bulan ya udah alhamdulillah. Misalnya udah 80% kan udah dianakan. Sekarang mah gak pernah ngerasain kalau sholat, gak pernah ngerasain sakit, gak pernah. Sama istri saya juga sama penyakitnya kayak saya juga semua. Tapi sekarang pada enak semua udah. Kadang-kadang ya saya jual, kalau ada orang mau beli gitu saya jual.
0: Oh, di ecer?
1: Iya, di ecer per botol. Saya kan konsumsi obat ini kan selamat udah 3-4 bulan udah.
0: Udah 3-4 ya, bulan.
1: Kualitasnya sih lumayan. Kalau untuk penyembuhan ini cuman ya bedanya kalau penyakit lama ya agak lama. Mamanya kayak tumor gitu mamanya atau kanker.
0: Uh-huh.
1: Nah, itu memang agak lama. Oh. Ya agak lama sembuhnya gitu atau asam urat agak lama. Tapi kalau yang lain-lain itu mamanya kayak diabetes, terus yang mananya lemak gitu ini, ya itu cepat dia. Kayak penyakit-penyakit apa yang ringan-ringan cepat.
0: Kalau yang penyakit-penyakit berat butuh
1: ya,
0: waktu gitu, Pak.
1: Waktu ya.
0: Kira-kira butuh waktunya itu sampai berapa itu, Pak? Sampai
1: kalau mamanya penyakit asam urat, biasanya itu kalau yang udah kena penyakitnya udah 8 tahun 9 tahun, itu bisa kuat sampai 2 bulan. Bisa ininya.
0: Oh, 2 bulan ya, baru ada rasanya ya, gitu.
1: Iya, baru maksudnya udah mending, udah enak.
0: Oh, udah gitu. Mendingan ya, gitu. Oh,
1: udah enak, udah sembuh gitu.
0: 2 bulan
1: taruh ya. Taruh 80% dah.
0: 80% ya, Pak ya. Iya. Makasih banyak, Pak ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.

orang tuaku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, ada empat hal. Yang pertama, dia mendoakan dan memintakan ampun untuk kedua orang tuanya. Yang kedua, menepati dan melaksanakan janji keduanya. Yang ketiga adalah memuliakan teman kedua orang tua kita. Yang terakhir adalah bersilaturahim, yang engkau tiada mendapatkan kasih sayang kecuali karena kedua orang tuanya. Kita silaturahim, bersilaturahim kepada saudara-saudara, bersilaturahim pada saat itu yang orang tua kita belum sempat untuk silaturahim.

dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.

0: dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
1: 1368 Radio At-Taqwa, ramah berbudaya. Saib Karib At-Taqwa kali ini masih terkait dengan upaya pemberantasan korupsi di negeri kita. Koruptor silih berganti ditangkap oleh aparat penegak hukum, baik itu kejaksaan, kepolisian maupun KPK. Beberapa kepala daerah hasil Pilkada 2024 bahkan sudah menghiasi berbagai halaman media ya dengan cap koruptor. Yang terbaru adalah Bupati Sukoharjo yang di OTT oleh KPK. Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap bahwa modus pemerasan yang dilakukan Bupati Sukoharjo nonaktif Etik Suryani menduplikasi atau copy paste apa yang dilakukan suaminya yaitu Wardoyo Wijaya saat menjabat sebagai Bupati Sukoharjo pada periode sebelumnya. Jubir KPK Budi Prasetyo menyebut selain modus yang sama, besaran tarif yang diminta Etik Suryani sama dengan yang diminta oleh sang suami. Beberapa modus sama dilakukan sampai ke tarif ataupun besaran dari pemerasan yang dilakukan. Pemaksaan yang dilakukan itu juga persis sama dengan apa yang dilakukan oleh bupati sebelumnya. Demikian disampaikan oleh juru bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih. Itu artinya memang copy paste dari modus-modus yang dilakukan oleh bupati sebelumnya. Budi menyebut penyidik membidik kasus dugaan pemerasan di pemerintah Kabupaten Sukoharjo pada era bupati suami bupati Etik Suryani Wardoyo Wijaya. Ia menyampaikan tim penyidik akan melihat dari kecukupan alat bukti atas perbuatan hukum yang dilakukan. Jadi nanti akan dilihat perkembangannya seperti apa, kelengkapan alat buktinya menunjukkan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para pihak sesuai dengan unsur-unsur pasal 12E yaitu terkait dengan dugaan tindak pemerasan. Adapun KPK menetapkan Etik Suryani sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait pemerasan terhadap aparatur sipil negara di pemerintah Kabupaten Sukoharjo pada Sabtu 11 Juli 2026. Etik menjadi tersangka setelah ditangkap dalam operasi tangkap tangan pada Kamis 10 Juli. Deputi Penindakan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menyebut pemerasan yang dilakukan oleh Etik sudah berlangsung selama bertahun-tahun. Praktik ini dilakukan melalui mekanisme setoran upah pungut dengan menggunakan sejumlah kode perintah. KPK juga menetapkan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah BPKAD Sukoharjo Richard Trihandoko serta Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tri Mulyo sebagai tersangka. Dalam perkara ini, Etik berperan menerbitkan surat keputusan Bupati tentang penerimaan dan besarnya pembayaran insentif pemungutan pajak daerah dan SK Bupati tentang penerima dan besarnya pembayaran insentif pemungutan retribusi daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah BPKAD Kabupaten Sukoharjo tahun 2026. Terbitnya kedua SK Bupati ini diduga digunakan sebagai alat oleh ETS untuk melakukan tindak pemerasan setoran upah pungut di lingkungan BPKAD Sukoharjo. Dan disampaikan pula bahwa upaya yang dilakukan oleh pihak RCH memerintahkan para eselon 3 di lingkungan BPKAD untuk menyetorkan potongan upah pungut tersebut kepada Nardi selaku Sekretaris BPKAD Pemkab Sukoharjo sejak tahun 2021 hingga 2026 yang kemudian disetorkan kepada ETS atau Etik. Etik juga diduga memerintahkan Tri Mulyo selaku Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo untuk mengurus setoran rutin OPD. Setelah didalami, ternyata Etik diduga melanjutkan tradisi yang dilakukan oleh suaminya, ex-Bupati Wardoyo Wijaya, di mana modus upah pungut itu dijalankan dengan sebuah kode perintah.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Kong, namanya siapa, Kong?
0: Ahmad Fauji.
1: Kong Ahmad Fauji.
0: Dari Muara Gembong.
1: Dari Muara Gembong.
0: Iya.
1: Umur udah berapa, Kong, umur?
0: Kalau lahir 48.
1: Lahir 48.
0: Iya.
1: Berarti sekarang udah berapa ya?
0: Ya, 6 lebih dah.
1: 60 lebih, Kong, ya. Tapi kelihatan masih
0: gagah.
1: Masih gagah, Kong, ini. Iya, masih kelihatan.
0: Iya.
1: Jadi, Kong dari Muara Gembong jauh-jauh sengaja datang ke Radio Attaqwa.
0: Radio Attaqwa. Pakai Norali. Ya, dengarnya punya obat. Karena saya dengarnya tentang Radio Attaqwa. Punya obat gini ini.
1: Dari kapan, Kong, dengerin Radio Attaqwa, Kong?
0: Udah lama. Pas begitu anu pengen beli obat bulan 10 kemarin tuh.
1: Obat apa tuh, Kong?
0: Beli obat tetes tuh katanya, bio HSA apa tuh?
1: Iya.
0: Jadi sehari 3 kali. 5 tetes pagi, tengah hari 5, sore 5 gitu.
1: Iya.
0: Alhamdulillah hasilnya.
1: Alhamdulillah.
0: Iya, yang penting griming-griming tuh.
1: Griming-griming.
0: Ya anu, baik.
1: Di mana tuh griming-griming?
0: Di awak.
1: Oh, rasanya griming-griming
0: iya,
1: gitu.
0: Iya, mata-mata kabur kayak rasanya terang kan gitu.
1: Mendingan. Iya.
0: Terus ada juga sebagian tuh ngerasain wasir. Ambien wasir.
1: Iya.
0: Jadi kerasanya iya nih, kerasanya ini mendingan gitu.
1: Mendingan gitu. Jadi, ya. Ya agak enakan.
0: Iya. Sampai dengan bulan berapa nih sekarang?
1: Bulan
0: 11.
1: 11.
0: Iya, 2 bulan kemudian saya datang lagi pengen beli lagi nih. Jadi beli paketnya saya nyewa yang 3,5.
1: Kemarin yang biasa itu 15 mili.
0: Iya.
1: Sebelumnya berapa lama itu? Habis berapa lama tuh yang 15 mili itu, satu botol itu?
0: Yang
1: ukuran sebulan apa lebih apa kurang itu?
0: Kurang lebih sebulan
1: gitu.
0: Iya, iya. Nah, itu hasilnya enak.
1: Enak gitu.
0: Itu. Jadi sekarang beli lagi yang paket. Iya, terus dia nanya, lu dari mana? Anu, beli anu, bagaimana rasanya? Alhamdulillah. Oh, kita gak kalau punya duit mengirim ah. Gitu.
1: Oh, gitu.
0: Kemarin kan kita sampein tadi pada kagak punya duit.
1: Kata tetangga.
0: Iya. Emang enggak ada yang gini? Ada, kata kita yang anu ntar kita beliin. Yang paket apa tuh? 10 anu. Iya. Udah beli itu ntar kita anu.
1: Bareng-bareng gitu, patungan.
0: Iya, pada anu rasa ini gitu, buktiannya.
1: Iya.
0: Ya kesaksian kan ente udah baca tuh.
1: Iya.
0: Tuh, udah baca tuh.
1: Terima kasih ya, Pak ya.
0: Iya.
1: Salam sama keluarga besar semua orang. Muara Gembong di sana,
0: iya, iya, ya. Iya, pasti.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: الذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. Orang-orang yang berdoa kepada Allah dijauhkan dari api neraka. Dan ini menjadi bagian penting dalam kehidupan kita. Bahkan disuruh kita diperbanyak baca doa mendapatkan surganya Allah. Dalam sholat kita baca setelah sholat, Allahumma ajirni minan nar. Kita bermohon kepada Allah. Orang-orang yang takut kepada Allah, takut akan azab Allah, selalu bermohon kepada Allah dan selalu mendekatkan diri kepada Allah.
1: Dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
2: 1368 Radio At-Taqwa, ramah berbudaya. Saib Karib At-Taqwa, sudah jam 8 lewat 9 waktu Indonesia Barat. Koko Pramudia dan Zadani Wahab masih mendampingi Saib Karib melalui beragam informasi dan laporan yang dihimpun dari berbagai sumber, tentunya melalui layanan WA di 089 54 13 68 13 68. Yang sudah bergabung mengirimkan pesan-pesan kebaikan, diantaranya ini melalui ada Pak Tri, jika keberkahan dicabut dari hidupmu, kamu akan tetap berjalan kelaparan meskipun memiliki sekarung penuh uang. Itulah pentingnya keberkahan dalam hidup setiap hamba, ya. Dikatakan oleh Imam Al-Ghazali, jika keberkahan dicabut dari hidupmu, kamu akan tetap berjalan kelaparan meskipun memiliki sekarung penuh uang. Kemudian dari Ibu Emma, ini juga memberikan pesan untuk kita semua, ya. Kiranya bisa terus ditingkatkan apa yang menjadi semangat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya rumah yang dibacakan di dalamnya Al-Qur'an, maka rumah itu akan terlihat oleh para penduduk langit sebagaimana terlihatnya bintang-bintang oleh penduduk bumi. Kemudian dari Al-Qur'an surat As-Sura ayat 52, artinya kami menjadikan Al-Qur'an itu sebagai cahaya yang kami tunjuki dengannya siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Jadi pastikan dalam hidup kita senantiasa menjadikan Al-Qur'an sebagai panduan, ya. Karena itu jangan pernah lelah untuk membaca, mempelajari, memahami isi kandungan Al-Qur'an dan kemudian kita tentu mengamalkannya dengan segenap kekuatan dan daya upaya yang kita miliki, ya. Masih melalui layanan WA di 089 54 13 68 13 68, di antaranya adalah pesan yang juga disampaikan oleh Saib Karib. Ini agar selalu memanfaatkan usia yang ada, ya, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang merugi, ya. Dan adapun orang-orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan, yaitu surga. Dan adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka Hawiyah. Tahukah kamu apakah mereka Hawiyah itu? Yaitu api yang sangat panas. Demikian firman Allah dalam Quran surat Al-Qari'ah ayat 6 hingga 11. Ya. Pastikan hidup ini diisi dengan amal kebajikan agar timbangan kebaikan lebih berat dibandingkan dengan timbangan keburukan. Karena sejatinya orang-orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan, yaitu surga. Adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka Hawiyah. Tahukah kamu apakah neraka Hawiyah itu? Yaitu api yang sangat panas.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280. 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2012. Selama ini saya minum obat apa aja, nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah bulan September tanggal 11, 2014 saya ditawarin obat Bio HSA. Setelah saya minum satu botol, seminggu habis, 10 tetes sehari 3 kali, saya sembuh, tapi saya masih minum terus untuk biar nggak kambuh lagi.
3: Satu tahun ini punya keluhan, gula darah saya tinggi, tensi saya juga tinggi, dan saya punya benjolan di kaki ini. Di kaki ini ada benjolan, rasanya sangat ngilu sekali. Terus ini 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa. Tiap hari itu saya 5 tetes 3 kali sehari. Alhamdulillah 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa. Saya sudah tidak merasakan ngilu di kaki. Terus terasa tensi saya, kalau saya tensi saya naik itu mesti kaki saya itu agak anget-anget itu. Ini saya tidak merasakan anget sama sekali.
4: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

0: dan Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita hamba-hambanya kaum muslimin wal muslimat untuk selalu memohon ampun, bertaubat kepada Allah, kembali kepada Allah agar kita selamat, beruntung, bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah An-Nur ayat 31, Bismillahirrahmanirrahim, Watubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Bertaubatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu sekalian beruntung. Dalam ayat lain juga Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya taubat.
1: Dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia Babelan Bekasi, inilah Media Dakwah At-Taqwa.
2: 1368 Radio At-Taqwa Ramah Berbudaya Kepala Badan Komunikasi Pemerintah. Ini Bakom RI Muhammad Kodari menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah berkomitmen untuk menjalankan upaya pemberantasan korupsi secara konsisten. Kodari menjelaskan Prabowo telah mengingatkan seluruh aparatur negara untuk melakukan introspeksi dan membenahi diri baik di lingkungan birokrasi pemerintahan TNI Polri maupun kejaksaan. Seluruh aparat negara harus menyadari bahwa mereka adalah pelayan rakyat yang diberi amanah untuk bekerja dengan penuh tanggung jawab. Beliau, Presiden Prabowo, menegaskan bahwa setiap aparat negara harus menjaga integritas dan tidak mengkhianati amanah yang telah diberikan oleh rakyat. Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah menghormati setiap proses hukum yang sedang dijalankan oleh aparat penegak hukum dalam menangani berbagai perkara yang saat ini menjadi perhatian publik. Kodari mengatakan tidak ada aparat yang boleh diperlakukan istimewa di hadapan hukum. Penegakan hukum harus berlangsung secara adil tanpa membedakan jabatan, kedudukan, pangkat, ataupun kekuasaan. Jadi tidak boleh ada pihak yang memperoleh perlakuan istimewa di hadapan hukum. Kodari menambahkan pemerintah meyakini bahwa setiap proses hukum memiliki mekanisme yang harus dihormati dan dijalankan secara profesional sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemerintah tentu menghormati seluruh proses hukum yang sedang berjalan dan mendukung penegakan hukum yang profesional, transparan, serta tidak pandang bulu. Penting dipahami bahwa tindakan yang dilakukan oleh oknum tidak mencerminkan keseluruhan institusi. Penegakan hukum yang konsisten merupakan bagian dari komitmen negara di dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Sementara itu, Kodari mengajak seluruh pihak untuk tetap mengedepankan azas praduga tak bersalah dalam setiap proses hukum, di mana prinsip ini penting untuk menghindari munculnya spekulasi maupun penilaian sampai semua proses telah memiliki kekuatan hukum yang tetap. Pemerintah menurut Kodari juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga kondusivitas, stabilitas, dan persatuan. Dan di tengah berbagai dinamika yang ada, persatuan bangsa merupakan modal utama untuk menghadapi berbagai tantangan. Presiden Prabowo Subianto meminta kepada setiap aparat dan orang-orang yang bekerja di kementerian untuk membenahi dirinya sendiri. Prabowo bahkan meminta mereka tidak melawan kehendak rakyat, di mana masyarakat menginginkan korupsi dan penipuan hilang dari tanah air. Hal itu disampaikan oleh Prabowo saat sebelum meresmikan Bendungan Meningting di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat pada Jumat. Pesan kepada aparat negara, kepada para petugas negara yang ada di pemerintahan, yang ada di birokrasi, di setiap kementerian, di setiap lembaga, mari kita bersama-sama benahi diri dan perbaiki diri. Demikian disampaikan oleh Prabowo, Presiden Republik Indonesia.

0: Sohib Garib At-Taqwa, untuk bisa berangkat haji, sekarang ini sudah antri lebih dari 6 tahun. Lalu bagaimana bisa ingin cepat menunaikan haji? Atau bagaimana cara bisa berangkat haji? KBIH At-Taqwa membantu mewujudkan cita-cita Sohib Garib untuk ke Tanah Suci. KBIH At-Taqwa melayani haji reguler dan haji plus, melayani umroh reguler dan umroh plus, atau umroh setiap waktu, melayani konsultasi dan cara mudah pergi haji, menerima ceramah atau motivasi haji dan umroh, melayani dana talangan haji, umroh mudah hanya 3,6 juta rupiah, melayani pula tur wisata rohani ke Cina Muslim, Malaysia, Singapura, Bangkok, dan Hong Kong. KBIH At-Taqwa dibimbing oleh para kiai dan guru-guru At-Taqwa yang kompeten dan berpengalaman di bidang haji dan umroh.
1: Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ustadz Haji Zaini Alwi LC di 0813-8997-7922.
0: KBIH At-Taqwa, bersama kami, Anda merasa aman dan tenang dalam menjalankan ibadah haji. Lep.

0: Wah, makin cantik aja nih.
1: Iya, Dungs.
0: Lah, kamu juga kok makin cakep, bro. Perasaan minggu lalu kita ketemu jerawatan banget.
2: Itu minggu lalu. Sekarang sampai seterusnya cakep lah.
0: Pakai susuk ya?
1: Enak aja. Pakai susu dong yang terdapat dalam sabun Jilena.
0: Jilena. Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun serai Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak serai murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun serai Jilena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya mencegah timbulnya flek hitam di wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, mencegah gatal-gatal, mencegah eksim, panu dan jamur, mencegah gigitan nyamuk, mencegah atau menghilangkan bau badan, merevitalisasi kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit. Aroma sabun juga berfungsi sebagai aromaterapi.
1: Ayo cantik sehat bersama sabun kesehatan Jilena.
3: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.

0: kadang di kampung kita ini, itu kalau hamil nih anak pertama, kadang udah bertahun-tahun belum punya anak, ya tiba-tiba hamil, seneng banget. Nah, ketika usia kandungannya 7 bulan tuh, merasa bersyukur dia. Dia ngundang orang untuk ikut merasakan syukur. Dia punya impian, semoga anak saya kayak Nabi Yusuf, baca surah Yusuf. Tujuannya supaya kita bersyukur dan berharap, semoga anak kita kayak beliau, kalau yang laki-laki. Nah, ini ternyata kalau orang kampung kita misalnya, yang dikenal bahwa Yusuf, Nabi Yusuf itu ganteng, nanti harapannya anaknya itu kalau lahir ya ganteng. Padahal bukan hanya ganteng, dalam surah Yusuf itu begitu banyak tips-tips yang bisa kita ambil agar kita dan nanti anak keturunan kita bisa merasakan sejahtera di dunia dan bahagia di akhirat.
1: Dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia Babelan Bekasi, inilah media dakwah At-Taqwa.
2: 1368 Radio At-Taqwa, ramah berbudaya. Soib Karib At-Taqwa, Presiden Prabowo Subianto menjelaskan awal mula konsep koperasi Desa Merah Putih. Dijelaskan bagaimana konsep koperasi Merah Putih itu datang. Sebetulnya konsep koperasi Merah Putih sudah lama ada, puluhan tahun, dan waktu itu tentara, saya waktu di tentara, kita bertugas di desa-desa, di gunung-gunung, kita bisa berbulan-bulan di sebuah kecamatan, dan saya lihat rakyat mengalami kekurangan. Karena itulah maka penting koperasi Desa Merah Putih ini benar-benar bisa menjadi sentra pergerakan ekonomi di desa-desa yang menyediakan kebutuhan masyarakat. Hal itu disampaikan oleh Presiden Prabowo dalam pidatonya di puncak peringatan Hari Koperasi Nasional yang berlangsung di Jakarta pada hari Ahad 12 Juli 2026. Dan berikut ini petikan pidato Presiden Prabowo Subianto pada peringatan Hari Koperasi Nasional 2026.
3: Kita belum berhasil, tapi kita terus berjuang untuk rakyat Indonesia. Dan akhirnya lah saya menerima mandat dari rakyat Indonesia. Dan mandat itu akan saya jalankan sekuat tenaga saya untuk saya akan berjuang dengan sekuat tenaga saya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia.

0: それはしたら、kita memahami bahwa negara kita sangat kaya. Sesudah saya dilantik, dalam minggu-minggu pertama saya jadi presiden, saya sadar betapa kayanya bangsa Indonesia.
1: Kalau lu nggak mulai belajar AI sekarang, beberapa tahun lagi lu bakal kesel. Gue dulu skeptis banget soal AI. Kayak emang
0: buat tani, nelayan, buruh, makmur. Ekonomi kita akan bangkit dari desa, kecamatan, kabupaten. Dan uangnya akan tinggal di desa, di kecamatan, di kabupaten. Kita akan balikan. Kalau selama ini kekayaan rakyat Indonesia disedot, kita kembalikan sekarang. Ekonomi akan turun ke rakyat. Tapi saya ingatkan, kita tidak anti perusahaan besar, tidak. Karena Indonesia ini negara besar, kita butuh koperasi, kita butuh UMKM, kita butuh swasta, kita butuh BUMN, BUMD, kita punya. Ini harus menjadi kekuatan ekonomi. Itu yang saya maksud Indonesia Incorporated. Itu yang dikehendaki oleh bapak-bapak pendiri bangsa kita. Bahwa koperasi adalah satu soko guru. Salah satu soko guru. Kalau kita memperkuat koperasi, bukan berarti kita akan memperlemah yang lain. No. Kita perkuat semuanya, saudara. Indonesia akan bangkit dan Indonesia akan mampu memperkuat semua kekuatan di Republik Indonesia ini.
2: Itulah yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto saat memperingati Hari Koperasi Nasional 2026. Dirinya mengakui bahwa konsep koperasi merah putih ini sudah ada dalam benaknya sejak bertahun-tahun yang lampau, saat dirinya masih aktif sebagai tentara bertugas di desa-desa maupun di gunung-gunung. Karena itulah maka Prabowo dengan semangat dan tekadnya untuk menjadikan koperasi sebagai soko guru ekonomi Indonesia, dan ekonomi Indonesia akan dibangun mulai dari desa-desa.
3: Begitu indah, tak pernah terwujud. Ya sudahlah, saat

0: Jaya Elektrik menjual alat-alat listrik, lampu, kunci pintu, kipas, dan lain-lain. Jaya Elektrik, harga grosir dan ecer. Jaya Elektrik dengan Bang Maktum beralamat di Jalan Warung Ayu nomor 20, Tikungan Jati, Kebalen, Bekasi. Telepon 08121361808 atau 021328 16800.
1: Lah, madek. Mendi manusia ni sang ema. Malawang yang hilep boy kaya lawang kembu. Dek, madek.
2: Woi, siapa kue?
1: Beli ketengar karo suarane reang apa? Cicik.
2: Ai, ya wis mene mancing.
1: Ya mancing buah apa kaya lawang dibuka ora wong bener.
2: Mancing dewek bae didorong lawange. Rang awake lagi mburasane iki.
1: Lah, hari sirat adine mendeng-mendeng kaya konon kunang apa dia?
2: Itu sirat-sirat bejekan lara banget. Sikil pada linu padang greges awakku.
1: Kecil mawon dek ada kaya konon mah. Ki coban dek nganggo jamu tetesnya kita. Arane bio HSA.
2: Bio apa sih?
1: Bio HSA. Singarane bio HSA ko. Kombinasi buah lan sayuran asli Indonesia. Aja maning penyakit sing cempleng-cempleng. Penyakit sing wis kronis kadek. Mari bakal nganggo bio HSA ma.
2: Pahit beli ci.
1: Wa ilaha illallah. Paing ana penyakit yang umprang bae. Wis kode tua kaya konon ga wedi. Bening singaran pahit. Tek suntik lambene tentung kaya konon ku.
3: Bio HSA adalah sari buah dengan kombinasi buah dan sayuran asli Indonesia. Bio HSA diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman sehingga sangat efektif untuk mengobati berbagai macam penyakit baru ataupun yang sudah kronis serta menjaga kesehatan dan memenuhi kebutuhan vitamin tubuh. Bio HSA bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini dengan harga bandrol
4: Rp200.000
3: per botol. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.
4: Kini tersedia paket hemat 10 botol isi 5 mili hanya dengan Rp350.000.
5: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi
4: di 021-8913-1762. 021-8913-1762.
5: Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.
6: Agama yang benar adalah yang Samawiyah, agama yang Allah turunkan dari langit. Yahudi iya dari langit, Nasrani iya dari langit, tetapi di sana banyak tahrif. Di sana banyak pergeseran-pergeseran firman Tuhan yang dilakukan oleh oknum orang-orang, ulama-ulama mereka maksudnya. Itu yang enggak benar.
0: Dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
7: Soib Karib At-Taqwa, Ketua Kelompok Praksi PKB Komisi 3 DPR Abdullah menduga ada intervensi elit yang membuat penanganan kasus dugaan pembakaran santri di Pondok Pesantren Rosidatus Saulatiyah Al-Ibrahim Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat berjalan lambat. Menurut Abdullah, dugaan itu akan didalami Komisi 3 DPR karena kasus ini baru berjalan setelah menjadi sorotan publik. Kita selidiki apakah memang ada intervensi sehingga kasus ini berjalan lambat. Oleh karena itu tadi ditegaskan kita kawal sampai selesai kasus ini. Kenapa harus viral dulu baru berjalan? Abdullah menyampaikan usai rapat dengar pendapat umum RDPU Komisi 3 DPR di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta. Abdullah menyebut Komisi 3 belum dapat menyimpulkan bagaimana bentuk intervensi tersebut. Namun dari keterangan keluarga korban dalam RDPU terdapat sejumlah fakta yang mengindikasikan adanya dugaan campur tangan pihak tertentu. Disampaikan kalau fakta-faktanya saya tidak bisa menyimpulkan, kalau tadi dilihat dari RDP barusan, dari korban banyak hal yang memang ada intervensi-intervensi, contohnya tadi di bandara sebelum berangkat ke Jakarta, ada para pihak yang menghambat untuk datang ke Jakarta. Oleh karena itulah kita coba lihat bagaimana ketika memang sudah dibuka lebar kasus ini di Komisi 3. Abdullah menilai dengan intervensi ini tidak terlepas dari kuatnya pengaruh jaringan Nahdlatul Wathon, organisasi masyarakat Islam terbesar di NTB. Kasus ini viral gara-gara ada salah satu korban meninggal. Laporan juga baru saya lihat ini gabungan antara dinamika kultur pesantren. Kita tahu bahwa jaringan Nahdlatul Wathon di NTB itu sudah mulai dari 1953. Jaringan pendidikannya ribuan, bahkan salah satu tokohnya pernah jadi gubernur tahun 2008 hingga 2018. Dan ketika ditanya apakah dugaan intervensi itu bertujuan menyelamatkan pondok pesantren, Abdullah menilai dugaan ini lebih mengarah kepada perlindungan terhadap oknum tertentu. Komisi 3 DPR menyatakan terdapat perbedaan kronologi antara keterangan keluarga korban dan informasi yang diterima Kementerian Agama dari pihak pondok pesantren. Anggota Komisi 3 DPR Hinca Panjaitan mengatakan perbedaan narasi itu harus dibuktikan melalui proses penyidikan yang independen. Untuk diketahui, kasus dugaan pembakaran di pondok pesantren Rosidatus Saulatia Al-Ibrahimi terjadi pada 13 Desember 2025. Peristiwa menyebabkan ADR 14 tahun dan SAH 12 tahun mengalami luka bakar serius. MIS 14 tahun mengalami luka ringan, sedangkan MSS 13 tahun meninggal dunia pada 19 Februari setelah menjalani perawatan. Polres Lombok Tengah tengah menetapkan dua tersangka, yakni MR 15 tahun seorang santri senior dan AM 55 tahun pimpinan pondok pesantren. Keduanya dijerat dengan pasal 359 atau pasal 360 ayat 1 KUHP terkait dugaan kelalaian yang menyebabkan korban meninggal dunia dan mengalami luka berat.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAIN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAIN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAIN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAIN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAIN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Kini hadir Miracle Oil minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7.200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk, maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan. Balur minyak mor 3-5 kali sehari tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar, maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis, apalagi pengguna jamu tetes. Tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
2: Untuk pemesanan minyak mor
3: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
4: Orang yang menganggap dirinya besar, menganggap dirinya hebat, kemudian dengan perasaan yang besar tadi wahtalafi misyatihi, dan dia selalu menyombongkan diri dalam jalannya, maka kata Rasulullah, laqiyallah, orang tadi akan berjumpa kepada Allah, menemui Allah, wa huwa alai ghadban, dan Allah kepada orang tadi sangat murka.
3: Dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
5: 13.68 Radio At-Taqwa Ramah Berbudaya, Soeb Karib At-Taqwa. Saat ini sudah pukul 8 lewat 59 waktu Indonesia Barat. Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa dengan Gus Ipul mengingatkan peserta muktamar ke-35 NU tidak termakan kabar palsu alias hoax yang disebar buzzer di media sosial. Gus Ipul menuturkan saat ini persiapan muktamar masih dimatangkan dengan memperkuat koordinasi dengan berbagai pihak mengingat waktu persiapan yang relatif singkat. Saya berharap semua mengikuti yang official, yang resmi. Jangan terbawa oleh hal-hal yang justru membuat kita salah informasi, mengikuti apalagi sampai mengikuti informasi yang salah. Hal itu disampaikan oleh Gus Ipul ditemui di kantor Kemensos Salemba, Jakarta Pusat. Di dunia medsos kadang ada buzzer, kadang ada memang yang sengaja melintir-melintir, motong-motong berita. Disampaikan Gus Ipul mengajak para peserta muktamar untuk bijak memilah-milah informasi yang tersebar di media sosial. Ia ingin sampaikan kepada para peserta muktamar hendaknya bisa memilih dan memilah seluruh pemberitaan yang ada, khususnya yang di dunia media sosial. Peredaran kabar palsu, hoax di media sosial memang menjadi tantangan besar menjelang perhelatan akbar Muktamar NU 2026. Dan dalam situasi seperti itu, ada banyak sekali di medsos kabar-kabar campur aduk antara kabar yang benar, setengah benar, maupun kabar bohong yang tidak sesuai dengan kenyataan. Sebagai informasi, Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama dijadwalkan berlangsung pada 27 hingga 31 Agustus 2026 di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambak Beras, Jombang. Forum akan menjadi ajang konsolidasi organisasi sekaligus memilih Ketua Umum PBNU untuk periode berikutnya. Itulah yang disampaikan oleh Sekretaris Jenderal PBNU yang juga Menteri Sosial Saifullah Yusuf terkait dengan himbauannya kepada para masyarakat ya, khususnya warga NU, agar tidak mempercayai informasi di media sosial yang tidak dijamin kebenarannya. Sebab era media sosial mencampuradukkan antara informasi yang terverifikasi dan informasi yang salah. Karena itulah maka agar semua informasi yang dimiliki oleh jamaah NU hendaknya mengikuti info dari media sosial resmi dari Nahdlatul Ulama. Jangan sampai terbawa oleh hal-hal yang justru membuat salah informasi, mengikuti informasi-informasi yang salah, yang malah justru akan menambah kekeruhan dan memecah belah antar umat Islam, khususnya warga Nahdlatul Ulama.

0: apa sih ya? Gegembretan aja.
1: Katanya kalau Dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
0: Iya, ntar Bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti Bapak mesti sibuk, repot.
1: Dih, enggak. Pokoknya Dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
0: Lah, emang apa?
1: Bajunya cakep-cakep, Pak. Murah-murah lagi.
0: Oh, gampang itu mah. Ntar Bapak mesti sibuk. Ongko, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
1: Yah, Bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, Pak, toko online.
0: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
1: Iya, paket-paket.
0: Ya udah, jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
1: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, Pak.
0: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467 atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, Acece. Muda, bagus, dan terpercaya.
3: Islam itu agama yang sumuli, agama yang mencakup berbagai aspek hidup dan kehidupan. Artinya merupakan aturan baku yang Allah buat sudah lengkap betul, yang dimana al-yawma akmaltu lakum dinakum wa asmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Itu satu perangkat hukum yang didesain oleh Allah begitu lengkap sehingga tidak ada satu persoalan sekecil apapun yang terjadi di dunia ini yang tidak ada aturannya. Itu yang pertama. Jadi kita yakin betul inna dina indallahil Islam.
4: Dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
5: Said Karib At-Taqwa, seorang wanita berinisial TS, 25 tahun, warga Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, mengaku dianiaya dan disekap oleh pacarnya S, 28 tahun. TS sendiri mengenal S melalui media sosial Instagram sekitar 1,5 tahun lalu. Keduanya sama-sama berdomisili di wilayah Cikarang Selatan. Menurut TS, tindakan kekerasan mulai dialami sejak sekitar 6 bulan terakhir selama menjalin hubungan dengan S, dan tindakan itu semakin parah dalam beberapa pekan terakhir. Saya kenal dia dari media sosial, terus di 6 bulan terakhir ini dia memang sudah mulai main tangan, cuma baru parahnya ini di pekan-pekan ini. Hal itu disampaikan oleh TS yang mengaku selama berpacaran dengan S, keduanya sering mengalami konflik. Namun hubungan tetap terus berlanjut karena setiap kali bertengkar mereka masih sempat berdamai. Sebelumnya masih normal, habis berantem jeda baikan, tapi sekarang tiap hari mau dia lagi tenang, mau lagi emosi tetap mukul. Kekerasan yang dialaminya berupa pemukulan menggunakan tangan kosong, dibenturkan ke tembok hingga mendapatkan pukulan di bagian tubuh tertentu. Ia incar bagian muka saya cuma karena saya berusaha nangkis, jadi cuma kena tangan, kepala, badan, sama kaki. Ia mengatakan tindakan kekerasan ini tidak selalu dipicu oleh masalah tertentu. Menurutnya S dapat meluapkan emosi secara tiba-tiba, bahkan ketika mereka sedang melakukan aktivitas sehari-hari. Kadangkala enggak ada alasan tertentu, saat saya sedang makan atau sedang jalan sama dia, emosinya bisa muncul. Selain dianiaya, TS juga mengaku sempat disekap di sebuah rumah kontrakan di wilayah Cikarang Selatan. Ia baru bisa melarikan diri ketika S sedang tidak berada di rumah. Posisinya pas malam itu dia lagi pergi, terus saya memberanikan diri untuk kabur lewat jendela karena dikunci pintunya depan belakang. TS juga mengaku selama berada di rumah tersebut dilarang keluar rumah, bahkan untuk melakukan aktivitas sederhana. Semisal nyapu pun tidak boleh, harus dia yang kerjain, buang sampah ke balkon pun gak boleh, pokoknya sama sekali tidak boleh keluar. Disampaikannya bahwa ini kejadian ini TS mengaku telah menjalin visum sebagai salah satu bukti untuk membuat laporan ke Polres Metro Bekasi. Menanggapi laporan itu, pelaksana harian Kapolres Metro Bekasi Kombes Pol Ikhlas Putro Wasono mengatakan pihak kepolisian telah menerima laporan terkait dugaan penganiayaan dan penyekapan tersebut. Saat ini penyidik masih melakukan pendalaman terhadap kasus ini dan pihaknya sudah menerima laporan adanya penyekapan. Saat ini anggota dari unit PPA juga dari unit Resmob sedang melakukan tindak lanjut. Polisi juga telah memeriksa jumlah saksi untuk mendalami peristiwa tersebut. Beberapa saksi sudah didalami terus, kurang lebih sekitar 3-5 orang yang sudah diperiksa oleh pihak kepolisian.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Herbal Jilena, ya, sabun herbal Jilena. Sabun herbal Jilena dibuat dari bahan dasar alami tanpa bahan pengawet. Adapun komposisi sabun herbal Jilena yakni minyak sereh, susu murni, minyak zaitun, madu murni, asam kawak, dan bahan-bahan dasar lainnya. Minyak sereh sebagai pewangi aromaterapi yang alami, sabun herbal Jilena mempunyai fungsi sebagai berikut: mengatasi dan menghilangkan jerawat, menghilangkan flek hitam di bagian wajah, mengatasi gatal-gatal di kulit, mengatasi herpes, mengatasi panu, mengatasi jamur terutama pada daerah kewanitaan, mengatasi kulit kaki yang pecah-pecah, mengencangkan, mencerahkan.

0: menyejukkan dan menghaluskan kulit tubuh dan wajah, menghilangkan bau badan yang tidak sedap dan banyak manfaat dan kegunaan lainnya. Hasil dari penggunaan sabun Zilena dapat dirasakan atau dilihat kurang lebih dari 3 hari setelah awal pemakaian. Anda mau sehat dan cantik? Ya, sabun Zilena jawabannya. Ayo dapatkan segera di toko dan apotik-apotik yang terdekat di daerah Anda. Mau cantik? Ya ingat sabun Zilena.
1: Dapatkan sabun kesehatan Zilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Zilena.
2: At-taharah menurut bahasa adalah an-nadhafah. At-taharah lughatan an-nadhafah, artinya bersih. Dalam satu hadis, innallaha nadhifun yuhibbun nadhafah fatanadhafu. Allah itu bersih, suka kepada yang bersih, untuk itu selalu bersihlah. Dalam Al-Qur'an dikatakan innallaha yuhibbul mutatahhirin. Allah suka kepada orang yang selalu bersuci atau bersih.
1: Dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
3: 1368 Radio At-Taqwa ramah berbudaya, belasan ribu siswa memulai tahun ajaran baru pada Senin 13 Juli di tengah masih terbatasnya daya tampung sekolah negeri di Kota Bekasi. Pemerintah Kota Bekasi kini sedang mendata siswa SD dan SMP yang gagal saat sistem penerimaan murid baru SPMB dan terpaksa melanjutkan pendidikan ke sekolah swasta. Ini dilakukan untuk memastikan mereka, terutama para keluarga kurang mampu, mendapatkan bantuan biaya pendidikan. Pada hari pertama masuk sekolah, Wali Kota Bekasi Tri Adianto meninjau pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS di salah satu sekolah. Ia memastikan kegiatan berjalan lancar dengan menitikberatkan pada penerapan sekolah ramah anak, termasuk pencegahan perundungan, bullying, dan intoleransi. Saya kira MPLS berjalan dengan lancar, baik kemudian juga MPLS hari ini lebih menekankan pada sekolah ramah anak. Wakil Wali Kota Bekasi Abdul Haris Bubiho mengakui pelaksanaan SPMB tahun ini masih menyisakan sejumlah pekerjaan rumah. Evaluasi akan difokuskan pada penyempurnaan sistem, sinkronisasi data kependudukan, hingga pemerataan kualitas sekolah. Menurut Haris, tingginya jumlah pendaftar setiap tahun juga menjadi sinyal perlunya penambahan ruang kelas agar lebih banyak calon peserta didik dapat tertampung di sekolah negeri. Di sisi lain, pemerintah kota kini mulai mendata siswa yang memilih atau terpaksa bersekolah di swasta. Data itu akan menjadi dasar pemberian bantuan pendidikan bagi siswa dari keluarga kurang mampu. Tahun ajaran baru juga menjadi awal pelaksanaan program rintisan sekolah swasta gratis RSGG, di mana melalui program ini Pemkot Bekasi membantu pembiayaan pendidikan siswa di 61 sekolah swasta. Data Dinas Pendidikan Kota Bekasi mencatat jumlah pendaftar SPMB tahun ini mencapai 41.000 orang, terdiri dari 18.863 pendaftar SD, 21.000 lebih pendaftar SMP negeri, 1.134 pendaftar SMP swasta, kemudian juga ada jumlah itu sebanyak 18.000 siswa diterima di SD negeri, 17.000 di SMP negeri, dan 1.094 diterima di SMP swasta secara gratis.

0: apa sih ya? Gegembretan aja.
1: Katanya kalau Dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
0: Ya, ntar Bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti Bapak masih sibuk, repot.
1: Dih, enggak. Pokoknya Dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
0: Lah, emang apa?
1: Bajunya cakep-cakep, Pak. Murah-murah lagi.
0: Oh, gampang itu mah. Ntar Bapak masih sibuk. Ongko, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
1: Yah, Bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, Pak, toko online.
0: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
1: Iya, paket-paket.
0: Ya udah. Jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
1: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, Pak.
0: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, muda, bagus, dan terpercaya.
3: Kita laksanakan sholat ini dengan khusyuk. Begitu imam takbir, kita takbir. Tidak ada lagi yang belakangan ini. Apalagi anak-anak ini. Jangan terpaksa ya. Jangan terpaksa. Karena bermalas-malasan di dalam beribadah, terutama sholat, itu adalah tanda-tandanya orang munafik.

0: dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
1: Bapak Pramudia dan saya Dani Wahab masih menemani Syaib Karib di Akhbar At-Taqwa. Rangkaian informasi yang kami hadirkan setiap hari Senin hingga Jumat dari jam 7 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Untuk menambah wawasan pengetahuan, untuk saling berbagi kebahagiaan dan semangat ya. Untuk Syaib Karib yang baru bergabung bersama kami, mengucapkan selamat pagi, semoga aktivitasnya hari ini selalu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar untuk Pak Dr. Abdul Khair beserta keluarga, selalu dalam kesehatan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya juga ingin menjumpai Pak Dr. Asmawi dan keluarga yang baru saja menikahkan putri tercintanya. Oh maaf, putranya ya. Semoga putranya ini menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Kemudian juga ada Pak Fadli dan keluarga besar di Kayu Ringin. Apa kabar Pak Hidayat di Rawalumbu dengan keluarga, selalu sehat walafiat ya. Juga saya ingin menjumpai Ibu Ina, Ibu Panda dan juga Ibu Mardiah serta Ibu Pika. Kiranya hari ini segala kegiatan dan tugas-tugasnya diberikan kelancaran kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari kasus dugaan korupsi yang dilakukan oleh terdakwa mantan Bupati Bekasi, Adi Kuswara Kunang ya. Dalih pinjaman menjadi materi yang kembali diuji tim penasihat hukum terdakwa Adi Kuswara Kunang dan HM Kunang dalam persidangan dugaan korupsi Ijon Proyek Bekasi. Dalam sidang lanjutan yang digelar di Pengadilan Negeri Tipikor Bandung pada Senin kemarin, pihak terdakwa menghadirkan dua saksi ahli, yaitu Khairul Huda, pakar hukum pidana dari Universitas Muhammadiyah Jakarta, dan Yohanes Sigar Simamora, guru besar hukum perdata Universitas Airlangga. Ada dua pokok bahasan yang diuji kepada kedua ahli, yakni mengenai dalih pinjaman serta praktek operasi tangkap tangan. Dalih pinjaman yang dimaksud berkaitan dengan uang senilai 8,5 miliar yang diterima Adi Kunang dari pengusaha Sarjan. Pihak terdakwa menyebut dana ini hanya berupa pinjaman dan tidak berkaitan dengan komitmen fee proyek di pemerintahan Kabupaten Bekasi. Majelis Hakim kemudian meminta penjelasan kepada ahli hukum perdata Yohanes Sigar terkait ketentuan hukum apabila pinjaman hanya didasarkan pada kesepakatan lisan tanpa perjanjian tertulis. Hal ini berkaitan dengan tidak adanya bukti fisik atas dalih pinjaman yang disampaikan pihak terdakwa. Sigar menjelaskan berdasarkan hukum acara perdata terdapat 5 alat bukti dalam perkara perdata, yakni surat, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Menurut hemat saya, jika tidak ada bukti surat maka saksi menjadi penting, dan kalau saksi belum kuat bisa masuk pada persangkaan hakim. Ketua tim penasihat hukum ADHM Kunang, Yusnaniar, kemudian menanyakan kemungkinan seorang kepala daerah melakukan pinjam-meminjam uang secara pribadi. Misalnya bupati mau meminjamkan uang bukan atas nama jabatannya, apakah boleh? Sigar menyebut kepala daerah memiliki kapasitas sebagai pejabat publik sekaligus pribadi dalam hubungan hukum. Jika dilakukan dalam kapasitas pribadi, maka hubungan tersebut masuk dalam ranah perdata. Sementara terkait OTT, ahli hukum pidana Khairul Huda menjelaskan bahwa operasi tangkap tangan harus dilakukan saat transaksi suap sedang berlangsung. Sebelumnya pihak terdakwa mempersoalkan OTT yang dilakukan KPK terhadap Adi Kunang. Adi mengklaim dirinya dijemput saat sedang tertidur dan tidak ada transaksi saat penangkapan. Usai sidang, Ketua Tim Penasihat Hukum ADHM Kunang, Yusnaniar, mengatakan keterangan para ahli seharusnya dapat menjadi pertimbangan bagi majelis hakim dalam menilai perkara tersebut. Yusnaniar menyebut tidak pernah ada komitmen dalam bentuk apapun antara Adi Kunang dengan pengusaha Sarjan. Sementara Jaksa Penuntut Umum KPK Adi Ashari mengatakan keterangan para saksi ahli tidak membantah fakta hukum yang terungkap selama persidangan. Dalam sidang sebelumnya telah terungkap adanya aliran dana dari pengusaha Sarjan kepada para terdakwa.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280, 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2012. Selama ini saya minum obat apa aja, nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah bulan September tanggal 11, 2014 saya ditawarin obat Bio HSA. Setelah saya minum satu botol, seminggu habis, 10 tetes sehari 3 kali, saya sembuh, tapi saya masih minum terus untuk biar nggak kambuh lagi.
3: Satu tahun ini punya keluhan, gula darah saya tinggi, tensi saya juga tinggi, dan saya punya benjolan di kaki ini. Di kaki ini ada benjolan, rasanya sangat ngilu sekali. Terus ini 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa, tiap hari itu saya 5 tetes 3 kali sehari. Alhamdulillah 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa, saya sudah tidak merasakan ngilu di kaki, terus terasa tensi saya, kalau saya tensi saya naik itu mesti kaki saya itu agak anget-anget itu. Ini saya tidak merasakan anget sama sekali.
4: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم ستون إذا لقيته فسلم عليه وإذا دعاك فأجبه وإذا استنصحك فانصحه وإذا عطس فحمد الله فشمته وإذا مرض فعده وإذا مات فاتبعه رواه مسلم. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hak seorang muslim atas muslim yang lain ada 6 perkara. Yang pertama, apabila engkau bertemu dengannya, hendaklah engkau memberikan salam kepadanya. Dan apabila ia mengundang kamu, maka hendaklah engkau penuhi undangannya. Apabila ia meminta nasihat kepadamu, hendaklah engkau menasihatinya. Apabila ia bersin lalu mengucapkan kalimat alhamdulillah, hendaklah engkau mendoakannya. Dan apabila ia sakit, hendaklah engkau menjenguknya. Dan apabila ia mati, hendaklah engkau mengiringinya. Hadis riwayat Imam Muslim.

0: dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia Babelan Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
1: 1368 Radio At-Taqwa, ramah berbudaya. Progres proses ganti rugi pasca kebakaran di stasiun pengisian bulk LPG milik PT Indogas andalan kita, Cimuning, Kota Bekasi, masih belum menemui kejelasan. Hingga kini belum ada kepastian kapan kompensasi akan disalurkan kepada warga terdampak. Wakil Wali Kota Bekasi Abdul Haris Bubiho mengaku belum menerima informasi yang jelas dari pihak SPBE mengenai penyelesaian ganti rugi tersebut. Haris menegaskan pemerintah Kota Bekasi tidak akan ragu mengambil tindakan tegas apabila pihak SPBE tidak menunjukkan itikad baik untuk memenuhi kewajiban memberikan ganti rugi kepada warga. Menurutnya, sanksi berupa penutupan operasional dapat diberlakukan apabila ditemukan pelanggaran terhadap kewajiban menjaga lingkungan. Sementara Camat Mustika Jaya, Maka Nahrawi, mengatakan hingga kini belum ada angka pasti mengenai besaran kompensasi yang akan diterima warga. Penilaian masih menunggu hasil verifikasi dari Kantor Jasa Penilai Publik KJPP yang ditunjuk PT Indogas andalan kita. Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Bekasi, kebakaran ini tidak hanya merusak rumah warga tapi juga menghanguskan sejumlah kios dan lapak usaha. Total ada 19 rumah, rinciannya kerusakan infrastruktur. 15 rumah tinggal berada di RT2 RW3 dan 4 rumah serta 2 kios di RT1 dan RW3. Kemudian lapak rongsok, gerobak dan lapak nasi goreng serta warung kopi. Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik BPBD Kota Bekasi, Idam Khalid, menyebut total terdapat 19 rumah terdampak dan mereka inilah yang berhak mendapatkan kompensasi ganti rugi.

0: Sohib Garib At-Taqwa, untuk bisa berangkat haji, sekarang ini sudah antri lebih dari 6 tahun. Lalu bagaimana bisa ingin cepat menunaikan haji? Atau bagaimana cara bisa berangkat haji? KBIH At-Taqwa membantu mewujudkan cita-cita Sohib Garib untuk ke Tanah Suci. KBIH At-Taqwa melayani haji reguler dan haji plus, melayani umroh reguler dan umroh plus, atau umroh setiap waktu, melayani konsultasi dan cara mudah pergi haji, menerima ceramah atau motivasi haji dan umroh, melayani dana talangan haji, umroh mudah hanya 3,6 juta rupiah, melayani pula tur wisata rohani ke Cina Muslim, Malaysia, Singapura, Bangkok, dan Hong Kong. KBIH At-Taqwa dibimbing oleh para kiai dan guru-guru At-Taqwa yang kompeten dan berpengalaman di bidang haji dan umroh.
1: Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ustadz Haji Zaini Alwi LC di 0813-8997-7922.
0: KBIH At-Taqwa, bersama kami, Anda merasa aman dan tenang dalam menjalankan ibadah haji.

0: Kemudian fa'inna ma'al usri yusra, maka sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra, sesungguhnya sudah kesulitan itu ada kemudahan. Nah, ini memastikan bahwa seseorang yang punya hati lapang, kemudian beban yang berat menjadi ringan, yang ringan menjadi hilang, dan dia kemudian akan bagus nama baiknya, reputasinya. Kalau ini sudah dirasakan, maka yakin kesulitan apapun yang ada dalam dirinya akan menemukan jalan-jalan kemudahan-kemudahan. Maka sesungguhnya kesulitan-kesulitan pasti ada jalan kemudahan-kemudahan bagi orang-orang yang senantiasa punya hati yang lapang, yang senantiasa ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia Babelan Bekasi, inilah media dakwah At-Taqwa.
2: Soib Karib At-Taqwa, kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Bekasi ternyata masih tinggi. Penanganan persoalan ini dinilai membutuhkan peran lintas sektor untuk menekan angka kasus. Data Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak, UPTD PPA Kabupaten Bekasi yang diterima dan ditangani tercatat ada 220 kasus kekerasan sepanjang Januari hingga Juni 2026. Jumlah ini mengalami peningkatan dibandingkan periode yang sama pada 2025. Sepanjang tahun lalu UPTD PPA mencatat sebanyak 368 kasus. Kalau dipresentasikan agak meningkat kalau lihat pertengahan 2026 ini dibandingkan dengan pertengahan 2025 meningkat. Hal itu disampaikan oleh Kepala UPTD PPA Kabupaten Bekasi, Fahrul Fauzi. Fahrul menyebut 220 laporan yang diterima, jenis kekerasan yang terjadi cukup beragam, mulai dari pelecehan seksual, persetubuhan, tawuran, hingga tindak pidana perdagangan anak di bawah umur. Pihaknya mencatat 220 kasus itu domain kasus kekerasan seksual. Menurut Fahrul, tingginya kasus kekerasan dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial dan ekonomi. Berdasarkan analisis UPTD PPA, persoalan ekonomi keluarga serta lingkungan yang kurang mendukung menjadi beberapa faktor yang memicu terjadinya kekerasan. Informasi ini sekaligus menuntaskan kebersamaan kita dalam Akhbar At-Taqwa untuk edisi hari ini. Semoga apa yang kami sajikan memberikan manfaat. Mohon maaf atas segala salah dan hilap. Yang bertugas Koko Pramudia dan saya Dani Wahab pamit undur diri. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka umma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astagfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jaya Elektrik menjual alat-alat listrik, lampu, kunci pintu, kipas, dan lain-lain. Jaya Elektrik, harga grosir dan ecer. Jaya Elektrik dengan Bang Maktum beralamat di Jalan Warung Ayu nomor 20, Tikungan Jati, Kebalen, Bekasi. Telepon 08121361808 atau 021328 16800.

Lipa Sale menjual keset dengan anyaman sendiri, bahan percak, tidak licin dan mudah menyerap. Juga tersedia alat-alat ATK dan karton Manila. Juga menerima laminating dan menjilid. Lipa Sale menjual keset dengan anyaman sendiri, bahan percak, tidak licin dan mudah menyerap. Tersedia juga alat-alat ATK dan karton Manila. Juga menerima laminating dan menjilid. Untuk info lebih lanjut, hubungi di 0887-1501-981 atau di 0813-8338-1054. Keset dengan bahan percak, tidak licin dan mudah menyerap, dijamin aman.

kita berbuat baik buat ibu kita. Mumpung ibu kita masih hidup di dunia, ibu kita marahin kita, mungkin kita dongkol, mungkin kita marah, mungkin kita kesel. Kalau seandainya pada saat kita dewasa, kita tanya sama orang-orang tua kita, apa yang Anda ingin lakukan? Saya ingin berulang sepuluhan tahun yang lalu. Pengen sekali saya ditegur sama ibu saya. Pengen sekali saya dinasihatin sama orang tua saya. Sudah lama saya gak mendengar nasihat dan marahan dan ocehan dari ibu kandung saya. Ini kadang-kadang kita anak kandung dimarahin, ibu kita kesel ngedumel. Kita tanya sama orang tua yang sudah wafat ibunya, yang sudah gak ada orang tuanya, apa yang Anda inginkan? Pengen bersama dengan orang tuanya, pengen dipelukan orang tuanya, pengen kita berbuat sesuatu salah dimarahin, biarin dimarahin apapun juga sama orang tua kita. Kangen kita dengan omelan-omelan orang tua kita.

0: Sohib Garib At-Taqwa, untuk bisa berangkat haji, sekarang ini sudah antri lebih dari 6 tahun. Lalu bagaimana bisa ingin cepat menunaikan haji? Atau bagaimana cara bisa berangkat haji? KBIH At-Taqwa membantu mewujudkan cita-cita Sohib Garib untuk ke Tanah Suci. KBIH At-Taqwa melayani haji reguler dan haji plus, melayani umroh reguler dan umroh plus, atau umroh setiap waktu, melayani konsultasi dan cara mudah pergi haji, menerima ceramah atau motivasi haji dan umroh, melayani dana talangan haji, umroh mudah hanya 3,6 juta rupiah, melayani pula tur wisata rohani ke Cina Muslim, Malaysia, Singapura, Bangkok, dan Hong Kong. KBIH At-Taqwa dibimbing oleh para kiai dan guru-guru At-Taqwa yang kompeten dan berpengalaman di bidang haji dan umroh.
1: Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ustadz Haji Zaini Alwi LC di 0813-8997-7922.
0: KBIH At-Taqwa, bersama kami, Anda merasa aman dan tenang dalam menjalankan ibadah haji.

hadir Miracle Oil, minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit, antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7.200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk. Maka minyak mor akan meresap hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7.200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai

0: pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar, maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis. Apalagi pengguna jamu tetes tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
1: Untuk pemesanan minyak mor
2: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
3: Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala pernah berkata, bila seseorang tidak mampu mengerjakan sholat pada malam hari dan juga tidak mampu puasa pada siang hari, itu pertanda bahwa orang itu masih terbelenggu dengan dosanya.
1: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan Bahagia Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Wah, makin cantik aja nih.
2: Iya, Dungs.
1: Lah, kamu juga kok makin cakep, bro. Perasaan minggu lalu kita ketemu jerawatan banget.
3: Itu minggu lalu. Sekarang sampai seterusnya cakep lah.
1: Pakai susuk ya?
2: Enak aja. Pakai susu dong yang terdapat dalam sabun Jilena.
1: Jilena? Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun serai Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak serai murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun serai Jilena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya mencegah timbulnya flek hitam di wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, mencegah gatal-gatal, mencegah eksim, panu dan jamur, mencegah gigitan nyamuk, mencegah atau menghilangkan bau badan, merevitalisasi kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit. Aroma sabun juga berfungsi sebagai aromaterapi.
2: Ayo cantik sehat bersama sabun kesehatan Jilena.
4: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.

Jadi kan ceritanya kita tahu tuh ya, Nabi Yusuf dicemplungin sama saudaranya ke sumur. Lewatlah itu kafilah pedagang, diangkat Nabi Yusuf tuh, dijual. Ada orang dari negeri Mesir membeli. Nah, kata yang beli Nabi Yusuf itu, orang Mesir itu, kepada istrinya bilang, "Engkau muliakanlah tempat tinggalnya." Jadi kalau bahasa kitanya, siapin kamar tempat tinggal buat Yusuf, tapi yang baik, yang enakan dikit. Ya mudah-mudahan aja nanti itu bocah kalau kita urusin benar-benar, ia akan bermanfaat bagi kita. Apa yang bisa kita ambil dari sini adalah, jika kita belum mandiri, maka hiduplah di bawah bayang-bayang orang hebat. Jadi kalau kita kagak punya kebiasaan, ikuti orang yang punya kebiasaan. Kita kagak sekolah, deketin orang yang pada sekolah. Enggak punya kerjaan, begaulnya sama orang yang kerja. Kagak punya kerjaan, gaulnya nongkrong juga. Ya dapat apa? Sama-sama tukang nongkrong aja. Ya.

0: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat ke sana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa. Kami tawarkan solusinya, konsumsi saja jamu tetes Bio Haesa. Bio Haesa adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan Bio Haesa sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi dan tidak menimbulkan efek samping. Bio Haesa terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. Bio Haesa dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes Bio Haesa di apotek-apotek, toko obat di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes Bio Haesa, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama Bio Haesa, harapan selalu ada.
1: Sabun herbal Jilena. Ya, sabun herbal Jilena. Sabun herbal Jilena dibuat dari bahan dasar alami tanpa bahan pengawet. Adapun komposisi sabun herbal Jilena yakni minyak sereh, susu murni, minyak zaitun, madu murni, asam kawak, dan bahan-bahan dasar lainnya. Minyak sereh sebagai pewangi aromaterapi yang alami, sabun herbal Jilena mempunyai fungsi sebagai berikut: mengatasi dan menghilangkan jerawat, menghilangkan flek hitam di bagian wajah, mengatasi gatal-gatal di kulit, mengatasi herpes, mengatasi panu, mengatasi jamur terutama pada daerah kewanitaan, mengatasi kulit kaki yang pecah-pecah, mengencangkan, mencerahkan, dan menghaluskan kulit tubuh dan wajah, menghilangkan bau badan yang tidak sedap, dan banyak manfaat dan kegunaan lainnya. Hasil dari penggunaan sabun Jilena dapat dirasakan atau dilihat kurang lebih dari 3 hari setelah awal pemakaian. Anda mau sehat dan cantik? Ya, sabun Jilena jawabannya. Ayo dapatkan segera di toko dan apotik-apotik yang terdekat di daerah Anda. Mau cantik? Ya ingat sabun Jilena.
2: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.

0: guntil yang gunting.
1: Bagaimana? Gini saudara ya, kalau di dulu di Arab itu berlaku begini. Dia jual onta perempuan atau sampi sama harga sekian. Dengan catatan kalau si sampi ini sudah punya anak dan anaknya beranak lagi, maka biangnya pulang. Jual sampi, sapi beranak belum, anaknya beranak lagi, biangnya pulang sama yang jadi. Itu namanya hablir habalah. Habalah bunting. Jual binatang sampai bunting-bunting. Nah, tapi anaknya itu apa tuh? Bunting lagi. Jadi kita jual itu emaknya, biangnya ya. Bunting beranak. Udah beranak, anaknya beranak lagi. Nah, itu namanya baik hablir. Jadi jual cara demikian itu dilarang.
2: AM 1368.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan Bahagia Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Kok tidak berangkat kerja toh, Pak?
2: Badan pegel linu semua, Ibu. Asam uratnya juga kambuh. Otot ini loh, nyeri-nyeri.
1: Tenang, Pak. Ibu sudah beli minyak mor.
2: Loh, minyak itu kan untuk masak toh, Bu?
1: Ini minyak mor, Pak, yang khusus menyembuhkan berbagai penyakit.
3: Minyak mor adalah minyak untuk kesehatan yang mengandung ratusan tanaman obat yang diolah secara tradisional sehingga menghasilkan minyak herbal yang mempunyai kandungan energi penyembuhan dari alam. Minyak mor sudah terbukti membantu menyembuhkan lebih dari 90 jenis penyakit tanpa ada efek samping. Di antaranya asam urat, pegal linu, menjaga kesehatan ginjal, jantung, paru-paru, hati dan limpa, vertigo, batuk, semua jenis luka, alergi dan lain-lain. Cara pemakaiannya hanya cukup dengan membalurkan minyak mor di organ tubuh tertentu sesuai dengan sakit yang diderita. Untuk pemesanan minyak mor,
4: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.

kita harapkan akan muncul dari At-Taqwa ini kader-kader muslim dalam segala seginya. Kader ulama yang betul-betul ulama, yang mutafakih fiddin, yang senantiasa menyampaikan dakwahnya kepada masyarakat. Bagaimana yang Allah firmankan, waliyun diru qawmahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun.

Barang siapa yang berpedoman dan mengamalkan isi Al-Quran, maka Allah akan meninggikan derajatnya. Tapi barang siapa yang tidak beriman kepada Al-Quran, maka Allah akan menghinakannya dan merendahkan derajatnya. Hadis riwayat Muslim.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
0: Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.
1: Ar-Rahmanir Rahim.
0: Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Malik Yawmiddin.
0: Pemilik Hari Pembalasan.
1: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
0: Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.
1: Ihdinas siratal mustaqim.
0: Tunjukilah kami jalan yang lurus.

0: Yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: turunnya Al-Quran itu, tidak ada keraguan padanya, yaitu dari Tuhan seluruh alam.
1: أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ بَلْ هُوَ الْحَقُّ مِنْ

Tetapi mengapa mereka orang kafir mengatakan, dia Muhammad telah mengada-adakannya? Tidak, Al-Quran itu kebenaran yang datang dari Tuhanmu, agar engkau memberi peringatan kepada kaum yang belum pernah didatangi, orang yang memberi peringatan sebelum engkau, agar mereka mendapat petunjuk.

Allah yang menciptakan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya, dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas arsy. Bagimu tidak ada seorang pun penolong, maupun pemberi syafaat selain dia. Maka apakah kamu tidak memperhatikan?

0: Dia mengatur segala urusan dari langit ke bumi. Kemudian urusan itu naik kepadanya dalam satu hari yang kadarnya lamanya adalah 1000 tahun menurut perhitunganmu.
1: Zalika 'alimul ghaibi wasyahadatil 'azizur rahim.
0: Yang demikian itu ialah Tuhan yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, yang Maha Perkasa, Maha Penyayang.

Kemudian dia menyempurnakannya dan meniupkan ruh ciptaannya ke dalam tubuhnya. Dan dia menjadikan pendengaran, penglihatan, dan hati bagimu. Tetapi, sedikit sekali kamu bersyukur.

Dan mereka berkata, apakah apabila kami telah lenyap, hancur di dalam tanah, kami akan berada dalam ciptaan yang baru. Bahkan mereka mengingkari pertemuan dengan Tuhannya.

Katakanlah, malaikat maut yang diserai untuk mencabut nyawamu akan mematikan kamu. Kemudian kepada Tuhanmu, kamu akan dikembalikan.

Dan alangkah ngerinya jika sekiranya kamu melihat orang-orang yang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Tuhannya. Mereka berkata, "Ya Tuhan kami, kami telah melihat dan mendengar, maka kembalikanlah kami ke dunia. Niscaya kami akan mengerjakan kebajikan. Sungguh, kami adalah orang-orang yang yakin."

Dan jika kami menghendaki, niscaya kami berikan kepada setiap jiwa petunjuk baginya. Tetapi telah ditetapkan perkataan, ketetapan dariku. Pasti akan aku penuhi neraka jahanam dengan jin dan manusia bersama-sama.

maka rasakanlah olehmu azab ini. Disebabkan kamu melalaikan pertemuan dengan harimu ini, hari kiamat. Sesungguhnya, kami pun melalaikan kamu, dan rasakanlah azab yang kekal atas apa yang telah kamu kerjakan.

0: Orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami, hanyalah orang-orang yang apabila diperingatkan dengannya ayat-ayat kami, mereka menyungkur sujud dan bertasbih serta memuji Tuhannya, dan mereka tidak menyombongkan diri.
1: تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ

Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya. Mereka berdoa kepada Tuhannya dengan rasa takut dan penuh harap. Dan mereka menginfakkan sebagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka.

Maka tidak seorang pun mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyenangkan hati sebagai balasan terhadap apa yang mereka kerjakan.

Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka akan mendapat surga-surga tempat kediaman sebagai pahala atas apa yang telah mereka kerjakan.

Dan adapun orang-orang yang fasik, kafir, maka tempat kediaman mereka adalah neraka. Setiap kali mereka hendak keluar darinya, mereka dikembalikan lagi ke dalamnya. Dan dikatakan kepada mereka, "Rasakanlah azab neraka yang dahulu kamu dustakan."

Dan pasti kami timpakan kepada mereka sebagian siksa yang dekat di dunia sebelum azab yang lebih besar di akhirat, agar mereka kembali ke jalan yang benar.

Dan kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami selama mereka sabar. Mereka meyakini ayat-ayat kami.

Sungguh Tuhanmu, Dia yang memberikan keputusan di antara mereka pada hari kiamat tentang apa yang dahulu mereka perselisihkan padanya.

Dan tidakkah menjadi petunjuk bagi mereka betapa banyak umat-umat sebelum mereka yang telah kami binasakan, sedangkan mereka sendiri berjalan di tempat-tempat kediaman mereka itu. Sungguh, pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah. Apakah mereka tidak mendengarkan, memperhatikan?

0: Dan tidakkah mereka memperhatikan bahwa kami mengarahkan awan yang mengandung air ke bumi yang tandus, lalu kami tumbuhkan dengan air hujan itu tanaman-tanaman, sehingga hewan-hewan ternak mereka dan mereka sendiri dapat makan darinya. Maka mengapa mereka tidak memperhatikan?
1: وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ.
0: Dan mereka bertanya, kapankah kemenangan itu datang, jika engkau orang yang benar?

0: Katakanlah, pada hari kemenangan itu, tidak berguna lagi bagi orang-orang kafir keimanan mereka, dan mereka tidak diberi penangguhan.
1: فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانْتَظِرْ إِنَّهُمْ مُنْتَظِرُونَ.
0: Maka berpalinglah engkau dari mereka, dan tunggulah. Sesungguhnya, mereka juga menunggu.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: dan ikutilah apa yang diwahyukan Tuhanmu kepadamu. Sungguh, Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.
1: Wa tawakkal 'ala Allah wa kafa billahi wakila.
0: Dan bertakwalah kepada Allah, dan cukuplah Allah sebagai pemelihara.

Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya. Dan dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu. Dan dia tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu sendiri. Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja. Allah mengatakan yang sebenarnya, dan dia menunjukkan jalan yang benar.

panggillah mereka anak angkat itu dengan memakai nama bapak-bapak mereka. Itulah yang adil di sisi Allah. Dan jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, maka panggillah mereka sebagai saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu. Tetapi yang ada dosanya, apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Dan ingatlah, ketika kami mengambil perjanjian dari para nabi, dan dari engkau sendiri, dari Nuh, Ibrahim, Musa, dan Isa putra Maryam, dan kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang teguh.

agar dia menanyakan kepada orang-orang yang benar tentang kebenaran mereka. Dia menyediakan azab yang pedih bagi orang-orang kafir.

Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah akan nikmat Allah yang telah dikaruniakan kepadamu ketika bala tentara datang kepadamu. Lalu kami kirimkan kepada mereka angin topan dan bala tentara yang tidak dapat terlihat olehmu. Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

0: زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا.
1: Yaitu ketika mereka datang kepadamu dari atas dan dari bawahmu, dan ketika penglihatanmu terpana dan hatimu menyesak sampai ke tenggorokan, dan kamu berprasangka yang bukan-bukan terhadap Allah.
0: Hunalika batuliyal mu'minun wa zulzilu zilzalan shadida.
1: Disitulah diuji orang-orang mukmin dan digoncangkan hatinya dengan goncangan yang dahsyat.

Dan ingatlah, ketika segolongan di antara mereka berkata, "Wahai penduduk Yasrib, Madinah, tidak ada tempat bagimu, maka kembalilah kamu." Dan sebagian dari mereka meminta izin kepada Nabi untuk kembali pulang dengan berkata, "Sesungguhnya rumah-rumah kami terbuka, tidak ada penjaga. Padahal rumah-rumah itu tidak terbuka, mereka hanyalah hendak lari."

Dan kalau Yasrib diserang dari segala penjuru, dan mereka diminta agar membuat kekacauan, niscaya mereka mengerjakannya, dan hanya sebentar saja mereka menunggu.

0: Dan sungguh, mereka sebelum itu telah berjanji kepada Allah, tidak akan berbalik ke belakang mundur, dan perjanjian dengan Allah akan diminta pertanggungjawabannya.
1: قُلْ لَنْ يَنْفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِنْ فَرَرْتُمْ مِنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذًا لَا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا.
0: Katakanlah Muhammad, lari tidaklah berguna bagimu jika kamu melarikan diri dari kematian atau pembunuhan, dan jika demikian kamu terhindar dari kematian, kamu hanya akan mengecap kesenangan sebentar saja.

0: عذابكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا.
1: Katakanlah, siapakah yang dapat melindungi kamu dari ketentuan Allah jika Dia menghendaki bencana atasmu atau menghendaki rahmat untuk dirimu? Mereka itu tidak akan mendapatkan pelindung dan penolong selain Allah. Oh,

Sungguh, Allah mengetahui orang-orang yang menghalang-halangi di antara kamu dan orang yang berkata kepada saudara-saudaranya, "Marilah bersama kami." Tetapi mereka datang berperang hanya sebentar.

mereka kikir terhadapmu. Apabila datang ketakutan bahaya, kamu lihat mereka itu memandang kepadamu dengan mata yang terbalik-balik, seperti orang yang pingsan karena akan mati. Dan apabila ketakutan telah hilang, mereka mencaci kamu dengan lidah yang tajam. Sedang mereka kikir untuk berbuat kebaikan. Mereka itu tidak beriman. Maka Allah menghapus amalnya. Dan yang demikian itu mudah bagi Allah.

0: Mereka mengira bahwa golongan-golongan yang bersekutu itu belum pergi. Dan jika golongan-golongan yang bersekutu itu datang kembali, niscaya mereka ingin berada di dusun-dusun bersama-sama orang Arab Badui, sambil menanyakan berita tentang kamu. Dan sekiranya mereka berada bersamamu, mereka tidak akan berperang, melainkan sebentar saja.
1: Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun.

Sungguh, telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah.

Dan ketika orang-orang mukmin melihat golongan-golongan yang bersekutu itu, mereka berkata, "Inilah yang dijanjikan Allah dan Rasul-Nya kepada kita. Dan benarlah Allah dan Rasul-Nya. Dan yang demikian itu menambah keimanan dan keislaman mereka."

Di antara orang-orang mukmin itu, ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Dan di antara mereka, ada yang gugur. Dan di antara mereka, ada pula yang menunggu-nunggu. Dan mereka sedikitpun tidak mengubah janjinya.

agar Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang benar itu karena kebenarannya, dan mengazab orang munafik jika dia kehendaki, atau menerima taubat mereka. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Dan Allah menghalau orang-orang kafir itu, yang keadaan mereka penuh kejengkelan, karena mereka juga tidak memperoleh keuntungan apapun. Cukuplah Allah yang menolong, menghindarkan orang-orang mukmin dalam peperangan. Dan Allah Maha Kuat, Maha Perkasa.

0: وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا.
1: Dan dia menurunkan orang-orang ahli kitab, Bani Quraizah, yang membantu mereka, golongan-golongan yang bersekutu dari benteng-benteng mereka. Dan dia memasukkan rasa takut ke dalam hati mereka. Sebagian mereka kamu bunuh, dan sebagian yang lain kamu tawan.

Dan dia mewariskan kepadamu tanah-tanah, rumah-rumah, dan harta benda mereka. Dan begitu pula, tanah yang belum kamu injak. Dan Allah, Maha Kuasa, terhadap segala sesuatu.

Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, jika kamu menginginkan kehidupan di dunia dan perhiasannya, maka kemarilah agar kuberikan kepadamu mut'ah, dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik.

Dan jika kamu menginginkan Allah dan Rasul-Nya dan negeri akhirat, maka sesungguhnya Allah menyediakan pahala yang besar bagi siapa yang berbuat baik di antara kamu.

Wahai istri-istri Nabi, barang siapa di antara kamu yang mengerjakan perbuatan keji yang nyata, niscaya azabnya akan dilipat gandakan dua kali lipat kepadanya. Dan yang demikian itu mudah bagi Allah.

Dan barang siapa di antara kamu, istri-istri Nabi, tetap taat kepada Allah dan Rasul-Nya, dan mengerjakan kebajikan, niscaya kami berikan pahala kepadanya dua kali lipat, dan kami sediakan rizki yang mulia baginya.

Wahai istri-istri Nabi, kamu tidak seperti perempuan-perempuan yang lain. Jika kamu bertakwa, maka janganlah kamu tunduk, melemah lembutkan suara dalam berbicara, sehingga bangkit nafsu orang yang ada penyakit dalam hatinya. Dan ucapkanlah perkataan yang baik.

0: عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا.
1: Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu, dan janganlah kamu berhias, dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah dahulu. Dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, wahai ahlul bait, dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.

Dan ingatlah apa yang dibacakan di rumahmu dari ayat-ayat Allah dan hikmah sunnah nabimu. Sungguh, Allah Maha Lembut, Maha Mengetahui.

Sungguh, laki-laki dan perempuan Muslim, laki-laki dan perempuan mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah. Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.

0: من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا.
1: Dan tidaklah pantas bagi laki-laki yang mukmin dan perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada pilihan yang lain bagi mereka tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Wa

Dan ingatlah, ketika engkau Muhammad berkata kepada orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, dan engkau juga telah memberi nikmat kepadanya, pertahankanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah. Sedang engkau menyembunyikan di dalam hatimu apa yang akan dinyatakan oleh Allah. Dan engkau takut kepada manusia, padahal Allah lebih berhak engkau takuti. Maka ketika Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya, menceraikannya, kami nikahkan engkau dengan dia, Zainab, agar tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk menikahi istri-istri anak-anak angkat mereka. Apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya terhadap istrinya, dan ketetapan Allah itu pasti terjadi.

0: Tidak ada keberatan apapun pada Nabi tentang apa yang telah ditetapkan Allah baginya. Allah telah menetapkan yang demikian sebagai sunnah Allah pada nabi-nabi yang telah terdahulu. Dan ketetapan Allah itu suatu ketetapan yang pasti berlaku.
1: Alladzina yuballighuna risalati Allah wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illa Allah wa kafa billahi hasiba.
0: Yaitu orang-orang yang menyampaikan risalah-risalah Allah, mereka takut kepadanya dan tidak merasa takut kepada siapapun selain kepada Allah.
2: Sadaqallahul Azim.
3: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

0: dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

هل امتلأت وتقول هل من

Utusannya Muhammad, pembawa rahmat dunia akhirat. Hai orang-orang yang beriman, bersalam salawatlah kalian pada Rasul akhir zaman, Muhammad, insan pilihan.

titah dalam ayatnya. Sungguh Allah dan seluruh malaikat akan senantiasa bersalawat atas kekasih.

0: Dengarkanlah, guru-guru yang sedang mengajar atau tabligh, ya, insya Allah akan meningkat iman kita itu. Sebab yang membentengi diri kita ialah iman. Semakin kuat imannya, makin kuat bentengannya. Nah, itu satu. Banyakin belajar, ya, baca-baca dan mendengarkan ceramah-ceramah agama. Insya Allah iman kita yazid, tambah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wassalatu wassalamu ala Rasulil Huda An-Nabiyil Mustafa Sayyidina Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadratil muhtaramin wal muhtaramat rahimakumullah, wa bil khususil khusus sa'adatul mukarram wal muhtaram Syekh Kyai Haji Muhammad Amin Nur wa Syekh Kyai Haji Nurul Anwar wa fadilatul muhtaram Kyai Haji Dr. Saifuddin Amsir, para kiai, para hujjaj, para asatidz, wabil khusus Bapak yang mewakili dari unsur polisian dan TNI yang sama-sama kita banggakan dan kita hormati. Para bapak, saudara-saudara sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam ini Allah Subhanahu wa taala masih menganugerahkan segala macam nikmatnya kepada kita. Sehingga di majelis ini kita bukan saja dapat bersilaturahim dengan saudara-saudara kita, dengan para alim ulama, dengan para pejabat, dengan para masyayikh yang masih hidup, tetapi pula kita dapat bersilaturahim dengan orang tua kita, saudara-saudara kita yang sudah mendahului kita melalui doa-doa yang kita panjatkan. Para bapak, saudara-saudara sekalian, ada satu buku atau satu kitab ditulis oleh muridnya atau pengikutnya atau bahkan nasyir afkar wa ara asyikh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Buku ini atau kitab ini ditulis oleh tokoh ulama yang menyebarkan pemikiran-pemikiran Ibnu Taimiyah. Namanya yang populer dikenal Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah. Beliau menulis satu buku judulnya Ar-Ruh. Ruh dalam bahasa Arab, bahasa Indonesianya ya, ruh juga. Pada halaman 190 sampai 223, beliau berusaha berkomunikasi dengan kita umat Islam dengan satu pertanyaan yang menarik. Hal tantafi'u arwahul mauta bisyai'im min sa'il ahya'i amla? Kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia begini, apakah orang mati atau orang yang sudah mati atau meninggal dapat memanfaatkan apa yang dilakukan oleh orang hidup atau tidak? Yang menarik, buku ini ditulis oleh nasir atau pengikut atau murid tokoh dari Al-Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yang selalu dikait-kaitkan dengan ahli anti tahlil, anti wirid, anti. Bisa bapak-bapak lihat di halaman 190 sampai 223, pertanyaannya seperti itu tadi. Pertanyaan yang beliau sampaikan itu jawab sendiri oleh beliau. Jawabannya begini. Annaha tantafi'u min sa'il ahya bi amrayn. Bahwa orang mati dapat memanfaatkan apa yang dilakukan oleh orang hidup bi amrayn. Dari dua sisi. Kedua-duanya katanya, kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, tajma'u 'alaiha baina ahlus sunnah minal fuqaha wa ahlul hadis wa ahlut tafsir. Semua ulama ahlus sunnah, baik ulama fikih, ahlul hadis maupun ahlut tafsir, sepakat berijma' dengan dua perkara tadi atau dua sisi tadi. Yang pertama adalah ma tasabbaba ilaihil mayyit fi hayatih. Yang kedua adalah du'aul muslimina lahu wastighfaruhum lahu wassadaqah wal hajj. Bapak saudara-saudara sekalian, untuk aspek yang pertama, ma tasabbaba ilaihil mayyit fi hayati, apa yang disebabkan oleh mayit atau orang yang sudah mati semasa hidup. Rasanya jawabannya sederhana, bahwa apa yang dilakukan oleh orang-orang tua kita dulu, oleh para ulama, oleh para kiai, itulah yang membuat kita berkumpul di majelis ini. Apa yang dilakukan oleh ulama-ulama dulu termasuk kemerdekaan Republik Indonesia ini, itu pula yang dilakukan oleh orang-orang tua kita dulu. Maka saya termasuk orang yang sangat tidak setuju jika ada pihak yang mencoba menyudutkan ulama di republik ini, karena sesungguhnya atas jasa ulama itulah republik ini berdiri. Bapak-bapak saudara-saudara sekalian, mari kita lihat contoh yang dilakukan oleh Al-Maghfurlah Kiai Haji Nur Ali. Bapak-bapak, jarak dari sini ke Jogja berapa kilo? Yogyakarta. Ada yang bisa menghitung? Sekitar 500-an kilo. Pada tahun 1947, pada bulan Juli tanggal 21, dikenal dengan agresi militer Belanda yang pertama. Jadi buat adik-adik para pelajar, buat mahasiswa, jangan beranggapan begitu Bung Karno bacain teks proklamasi, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan bla bla bla bla bla akhir, lantas kita langsung nyaman, tidak. Tahun 45 sampai 50 dikenal dengan Perang Revolusi. Setelah agresi militer Belanda yang pertama ini, pasukan Republik kocar-kacir, moralitasnya hancur. Mereka dipecah belah. Jawa Barat berdiri menjadi negara bonekanya sekutu, dikenal dengan negara Pasundan. Kiai Nur Ali, apa yang dilakukan? Dari masjid ini, di tempat ini. Masjid di tempat ini dulu masjid kecil, paling ukurannya 5x7 atau lekas 10. Merancang satu karya besar. Akhirnya apa? Dia kumpulin teman-temannya, anak buahnya di Wadas. Wadas di Kerawang. Rapat di situ. Keputusannya satu. Kita harus minta arahan dari Panglima Besar Jenderal Sudirman. Mari kita berangkat ke sana. Maka pada awal Agustus, mereka beberapa orang, diperkirakan ada 5 orang, berangkat ke sana. Sampai di Jogja, Al-Maghfurlah tidak ketemu Panglima Besar karena sudah bergerilya. Ketemunya dengan Letjen Urip Sumoharjo. Lakukan apa yang kamu bisa lakukan. Wilayah Bekasi atau Jakarta sebelah timur sudah dikuasai oleh Belanda. Karena ini adalah pintu gerbang Jakarta. Maka mereka kembali, Pak. Enggak naik kereta api lagi sudah. Karena sudah siap perang gerilya. Karena sudah habis ketemu dengan pimpinan militer. Dia harus hati-hati, mereka harus hati-hati pulang. Jalan kaki. Nyanggup. Nyanggup gak? Jalan kaki dari Jogja sampai Bekasi. Dirancanglah satu karya besar untuk Republik ini. Tentara Republik sudah tunggang langgang, berpecah. Maka sebuah karya besar dan dilihat dari strategi militer dirancang. Maka di sekitar Rawa Gede itulah Kiai Nur Ali memainkan kartu-kartu trupnya. Karena pada waktu itu Belanda meyakini dan sekutu meyakini bahwa tentara Republik sudah tidak ada. Bendera merah putih sudah tidak ada. Yang ada merah putih biru. Benderanya Belanda. Maka tengah malam ditancepin tuh bendera merah putih di Rawa Gede. Ngamuklah Belanda. Itulah yang dikenal dengan tragedi Rawa Gede. Yang dibantai sekitar 400 syuhada pejuang-pejuang kemerdekaan di Rawa Gede. Dengan demikian dunia terbelalak. Ternyata klaim Belanda itu omong kosong. Buktinya tentara Republik masih ada. Lagi-lagi mulai dari mana karya besar itu dirancang di masjid ini. Bapak saudara-saudara sekalian, itu yang pertama. Yang kedua, ketika Jawa Barat betul-betul sudah menjadi bonekanya sekutu. Maka berkumpullah seluruh tokoh pemuda, ulama, para muallim, para kiai, para guru, para jawara, para mandor, para preman, semuanya kumpul. Rapat di jalan Plebisit Agus Salim. Kumpul di situ. Mereka membuat panitia amanat rakyat namanya. Kemudian pada tanggal 17 Januari tahun 1950 ada apel akbar rakyat Bekasi, datang dari Cikarang, dari Gembong, dari Cabang Mungin, dari Jatinegara, semuanya kumpul di mana? Di alun-alun Bekasi. Resolusinya ada dua. Yang pertama adalah kembalikan dari negara federal ke negara kesatuan yang dikenal dengan NKRI. Karena pada zaman itu Bung Karno sedang terjebak dengan permainan politik sekutu bahwa dijadikan Republik Indonesia menjadi negara Republik Indonesia Serikat. Jadi yang nuntut itu, yang demo itu, yang membuat resolusi tadi, para petani, para pedagang, para jawara, para preman, mereka semua bersinergi dikomandani oleh Al-Makurlah Kiai Haji Nur Ali menuntut itu yang pertama. Kembalikan, ini ngelihatnya sudah bahaya. Belanda sudah betul-betul menguasai Jawa Barat. Jawa Barat sudah menjadi bonekanya sekutu. Maka dengan cerdas orang Bekasi membuat resolusi keluarkan Bekasi dari Jatinegara, bergabung ke Jawa Barat. Makanya orang Jawa Barat, ya mohon maaf, sama orang Bekasi mestinya mulang tambah. Iya enggak? Diselamatin. Ini mah pembangunan APBD Jawa Barat ngucur ke Bekasinya dikit banget. Iya enggak? Ampe-ampe ngakuin belum lama yang banjir itu. Utusan dari Jawa Barat ditolak sama lurah di Muara Gembong. Karena bantuannya cuma seiprit. Gitu. Tapi minyaknya, kekayaannya, pajak segala disedotin ke Jawa Barat. Yang turun ke Bekasi cuma sedikit. Tadi sebetulnya saya pengen ngomong dari perwakilan dari PAN katanya ada di sini. Biar mereka sampaikan. Orang Bekasi kalau udah ngambek gampang. Gabung aja sama DKI, selesai. DKI muntu, kenapa? Pengen punya minyak, pengen punya pantai lebih luas, ya kan gitu ya. Arealnya juga bisa tambah tuh DKI. Mudah-mudahan yang dekat didengar oleh pejabat-pejabat di Jawa Barat. Ini bukan nakut-nakutin. Serius kira-kira begitu. Bapak saudara-saudara sekalian. Dua-dua tuntutannya dipenuhi. Diterima oleh Perdana Menteri Muhammad Nasir. Maka pada tanggal 15 Agustus tahun 1950 keluarlah SK Pendagri nomor 1, ditetapkanlah Kabupaten Jatinegara berubah menjadi Kabupaten Bekasi, pindah kemari. Dari situ kelihatan betul bahwa sesungguhnya guru dari NKRI di Republik ini adalah masyarakat Bekasi. Dalam catatan sejarah Republik Indonesia, tidak ada gerakan rakyat yang sekuat gerakan di Bekasi yang menuntut dikembalikan ke negara kesatuan. Tidak ada catatan sejarah. Jadi ini mohon maaf, karya besar orang Bekasi mestinya mendapatkan perhitungan, mendapatkan imbalan dari pemerintah Republik Indonesia, paling enggak pembangunan pendidikannya mendapatkan prioritas, pembangunan ekonominya juga mendapatkan prioritas. Saya sering mengatakan begini sama pejabat di kabupaten, Pak, jarak antara Bekasi dengan Istana Negara itu dekat. Dulu saya masih kecil, ngelihat Monas itu malah menenjok dari pinggir sawah sini. Ngelihat lampu Monas. Tetapi lihat SDM Bekasi, rata-ratanya SD. Kenapa? Karena antara jumlah sekolah SD dengan SMP dengan SMA sangat tidak berimbang. Kemudian di Bekasi ini benar-benar terjadi diskriminasi pendidikan. Ini mohon maaf kalau pejabat. Bahwa pendidikan itu adalah hak setiap warga negara. Dan pasal ayat pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, pasal 31 bunyinya pendidikan adalah hak setiap warga negara. Ayat 2-nya negara wajib membiayai. Kita peduli apakah ini negeri ataupun yang swasta, itu adalah kewajiban negara. Setuju gak, Pak? Karena itu bukti undang-undangnya bunyi. Bahkan di dalam undang-undang 16 yang lanjutnya, bahwa pendidikan itu tidak boleh melakukan satu diskriminasi. Jadi ini republik yang sudah dibangun oleh jerih payah para petani, para ulama, para kiai, para ustaz, ternyata masih mendiskreditkan, menganaktirikan sekolah-sekolah Islam. Itu. Kalau tadi Kanda Kiai Haji Nur Awal mengatakan bahwa Kiai Nur Ali itulah sosok ulama pemersatu. Mari kita lihat dari sisi itu. Pada tahun 30-an, umat Islam dihimpun dalam satu wadah pemersatu umat, namanya Majelis Islam A'la Indonesia, disingkat MIAI. Kemudian MIAI bubar setelah berdirinya Masyumi. Masyumi dibubarkan, tidak ada lagi organisasi yang mempersatukan umat. Maka setelah peristiwa G30 SPKI tahun 1966, ulama Jawa Barat melakukan langkah-langkah cerdas. Mereka berkumpul, ada Kiai Nur Ali, ada Kiai Her Effendi dari Manonjaya, ada Kiai Ilyas Rukiat, ada Kiai Saleh Iskandar, dan Kiai-Kiai yang lain. Mereka membuat Majelis Ulama Jawa Barat, yang kemudian dari sini menjadi embrionya Majelis Ulama Indonesia. Jadi kalau enggak ada Majelis Ulama Jawa Barat, enggak ada MUI Indo. Ini karena semangat mempersatukan umat, ukhuwah Islamiyah harus digalang. Karena inilah doktrin yang dapat diterima, yang almarhumlah terima dari orang tuanya. Bahwa Kakanda Haji Anwar dengan segala keterbatasannya sudah mampu mensinergikan seluruh anak-anaknya menjadi satu kekuatan. Ketika almarhumlah belajar di Mekah, sementara hutang dengan Cina belum lunas, maka seluruh anaknya berjualan, berdagang, memikul dagangan dari sini sampai ke Mester, semata-mata untuk ngangsur iuran hutang kepada Cina tadi. Li Wanxiong. Semangat kebersamaan ini dibangun luar biasa. Oleh karenanya dengan kebersamaan inilah maka semua potensi anak-anaknya tersalur. Yang kedua adalah bahwa almarhumlah mendapatkan doktrin yang luar biasa dari orang tuanya tentang bagaimana menghargai potensi-potensi yang ada. Setiap orang diberikan potensi oleh Allah Subhanahu wa taala yang berbeda-beda. Sebagaimana almarhumlah mengumpulkan para jawara, para preman, para ustadz, para kiai semuanya dalam satu majelis yang dikenal dengan panitia amanat rakyat, ini merupakan sinergitas yang luar biasa. Ini pertanda bahwa almarhumlah menghargai perbedaan-perbedaan potensi tadi. Ini kadang-kadang kita enggak. Semua orang potensinya sudah sama semua. Tidak bisa. Karena itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana potensi-potensi yang berbeda ini disinergikan, disatukan menjadi satu kekuatan. kekuatan besar. Dan ternyata Republik Indonesia atau masyarakat Indonesia wabil khusus, masyarakat Bekasi wabil khusus, masyarakat Meblat wabil khusus, sil khusus, masyarakat Ujung Harapan, masyarakat Attaqwa semua mampu melakukan. Tinggal lagi orang tua kita sudah tiada. Kakek kami sudah tiada. Al-Maghfurlah sudah tiada secara jasad. Namun mereka semuanya tetap hidup. Mereka adalah orang-orang yang hidup di saat hidup dan orang-orang yang tetap hidup walaupun sudah mati. Karena gagasannya masih akan tetap hidup. Mudah-mudahan kita yang hadir di majelis ini bukan saja pandai meniru cara dehemnya Kiai Nur Ali, bukan. Bukan saja pandai meniru lingkaran sorbannya Kiai Nur Ali, bukan. Tetapi pandai meniru semangat nasionalismenya Kiai Nur Ali. Semangat ukhuwah Islamiyahnya Kiai Nur Ali. Semangat kekeluargaannya Kiai Nur Ali. Karena yang terakhir ini semangat kekeluargaan saya sampai iri. Itu ketika saya umur saya belasan tahun, itu kalau jalan dia berdua-dua sama bapak saya itu kayak adek, kayak orang kembar. Sampai naik becak bareng. Waktu itu belum ada motor, kemana-mana dia berdua. Karena kebetulan bapak saya ini punya kelebihan suaranya enak. Kalau di majelis-majelis dia yang suruh baca maulid. Kayak tadi itu pasti yang didorong tuh bapak saya. Walaupun dia sebagai lurah dianugerahkan suara yang lebih. Karena waktu nyantren di Al-Marzukiyah, kayak di Muara sama-sama bareng katanya. Bapak saudara-saudara sekalian, semangat-semangat itulah yang kita harus bangun. Semangat nasionalisme yang tinggi. Sekarang ini kita sudah tanda petik hati-hati, sudah bahaya. Orang-orang kiri dan merah sudah mulai berulah di republik ini. Paham? Paham, Pak? Orang-orang kiri dan merah sudah mulai bikin ulah di republik ini. Mereka itu adalah musuh-musuh umat Islam. Dengan semangat nasionalisme yang kuat, kita bisa menghalau bahaya-bahaya siap dari manapun yang akan merongrong bangsa ini. Dengan semangat ukhuwah Islamiyah sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Al-Maghfurlah, mari kita bangun kebersamaan sehingga tidak ada lagi diskriminasi pendidikan di republik ini antara negeri dengan swasta atau madrasah. Ini harus kita perjuangkan sampai betul-betul seluruh umat Islam bisa menikmati pendidikan sebagaimana layak. Akhirnya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat buat kita semuanya. Mudah-mudahan oleh-oleh yang kita bawa pulang adalah semangat untuk meneruskan perjuangan Al-Maghfurlah Kiai Haji Nur Ali dan orang-orang tua kami terdahulu. Mudah-mudahan kita semua dianugerahkan kesehatan, kekuatan dan keimanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya usikum wa nafsi bi taqwallah wal afu minkum wa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

walladzina kadzabu biayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Orang-orang yang tidak percaya dengan ayat-ayat Allah, enggak percaya sama Al-Qur'an, enggak percaya sama siksa kubur, enggak percaya sama amal kiamat. Nah, itu yang menyebabkan kita ditarik ke mana tuh? Ke neraka, alhamdulillah. Nah, dengan begitu maka kita alhamdulillah kita termasuk orang yang percaya. Hanya kurang mengamalkan apa yang dipercaya itu saja. Kita tahu ini pahalanya besar ya, tapi ngamalinya kita udah tahu. Tahajud malam besar pahalanya, tapi segen. Kita tahu ya besar pahalanya ya, tapi segen. Karena kita kurang yakin, itulah kurang ilmu betul. Pengetahuan. Coba kalau ibu yakin betul-betul, insya Allah nggak segan kita.

0: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat ke sana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa. Kami tawarkan solusinya, konsumsi saja jamu tetes BioHSA. BioHSA adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan BioHSA sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi dan tidak menimbulkan efek samping. BioHSA terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. BioHSA dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes BioHSA di apotek-apotek, toko obat, di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes BioHSA, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama BioHSA, harapan selalu ada.
1: Bapak. Bapak.
2: Apa sih ya, gegembretan aja?
1: Katanya kalau Dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
2: Ya, ntar Bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti Bapak masih sibuk, repot.
1: Ogah. Pokoknya Dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
2: Lah, emang apa?
1: Bajunya cakep-cakep, Pak. Murah-murah lagi.
2: Oh, gampang itu mah. Ntar Bapak masih sibuk. Ongkok, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
1: Yah, Bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, Pak, toko online.
2: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
1: Iya, paket-paket.
2: Ya udah. Jadi enggak mau nih jalan-jalan ya?
1: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, Pak.
2: Lah. Jadi double jadinya. Kan main dah.
3: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467 atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, mudah, bagus, dan terpercaya.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan Bahagia Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2012. Selama ini saya minum obat apa aja, nggak sembuh-sembuh.
1: Bio HSA.
2: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2012. Selama ini saya minum

0: Dan di kaki ini, di kaki ini ada benjolan, rasanya sangat ngilu sekali. Terus ini 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi biosa, tiap hari itu saya 5 tetes 3 kali sehari. Alhamdulillah 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi biosa, saya sudah tidak merasakan ngilu di kaki, terus terasa tensi saya, kalau saya tensi saya naik itu mesti kaki saya itu agak anget-anget itu. Ini saya tidak merasakan anget sama sekali.
1: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, Jamu Tetes, Harapan Selalu Ada.

0: nafkah, pertama ya bertakwa kepada Allah. Yang kedua banyakin istighfar. Banyakin apa? Istighfar. Yang ketiga berdoa. Yang keempat berusaha. Yang kelima bersilaturahim. Banyakin silaturahim. Yang keenam yaitu sedekah. Insya Allah sedekah nanti ngundang berkah. Ya. Yang terakhir adalah tawakal. Tawak, insya Allah itu hidup kita jadi apa? Berkah. Bukan karena cincin, Pak ya. Bukan karena cincin jadi apa? Nah, jadi mau haji, Pak, tolong akidahnya diberesin. Buang-buangin dah. Udah.
1: AM 1368 Attaqwa, ramah berbudaya.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280. 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residen. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residen, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Kebetulan saya sudah mencoba Bio HSA untuk kakak saya. Dia kena penyakit lambung kronis dan kakak yang satunya kena penyakit diabetes. Dan alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan.
3: Umur saya 20 tahun. Dulu saya mempunyai penyakit kurang pendengaran. Keluarga menyarankan untuk berobat ke rumah sakit agar pendengaran saya kembali normal. Sebelum saya ke rumah sakit, saya diperkenalkan produk jamu tetes merek Bio HSA dan saya meminumnya 5 tetes dalam 1 hari dan saya meneteskan ke telinga saya 1 tetes 1 hari. Dan dalam 1 minggu kemudian saya kaget karena keluar kotoran telinga yang begitu banyak. Setelah begitu banyak kotoran telinga, ada juga kotoran seperti gel yang warna hitam dan begitu banyak juga. Setelah itu keluar, saya merasakan pendengaran saya sudah kembali normal. Terima kasih Bio HSA.
4: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

ada sifat yang baik untuk seorang, ada yang lebih baik buat yang lain. Di antaranya dikatakan al-haya, sifat malu yang dimiliki oleh laki-laki itu bagus. Malu berbuat tidak baik, baik malu kepada orang, pada manusia, apalagi malu kepada Allah. Karena Allah ahakul haya, lebih pantas kita malu kepada Allah. Balik laki-laki yang punya sifat malu itu bagus, hasan. Sifat malu yang dimiliki oleh wanita itu lebih bagus. Satu sifat khususiat yang Allah berikan kepada wanita, apa yang kita tahu, perbandingan nafsu wanita dengan laki-laki tinggi. Wanita akalnya kurang tapi nafsunya gede. Cuma Allah bijaksana, ditaruhkan sifat malu yang banyak buat perempuan. Malu ah, malu ah, malu ah, malu ah. Malu kelihatan orang, malik, batrun.

0: Wah, makin cantik aja nih.
1: Iya, Dungs.
0: Lah, kamu juga kok makin cakep, bro. Perasaan minggu lalu kita ketemu jerawatan banget.
2: Itu minggu lalu. Sekarang sampai seterusnya cakep lah.
0: Pakai susuk ya?
1: Enak aja. Pakai susu dong yang terdapat dalam sabun Jilena.
0: Jilena? Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun serai Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak serai murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun serai Jilena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya mencegah timbulnya flek hitam di wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, mencegah gatal-gatal, mencegah eksim, panu dan jamur, mencegah gigitan nyamuk, mencegah atau menghilangkan bau badan, merevitalisasi kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit. Aroma sabun juga berfungsi sebagai aromaterapi.
1: Ayo cantik sehat bersama sabun kesehatan Jilena.
3: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Bapak apa namanya nih, Pak?
5: Pak Nalim.
4: Bapak Nalim? Dari mana, Pak?
5: Bojong.
4: Dari Bojong?
5: Tarumajaya.
4: Beli apa, Pak, kemari, Pak?
5: Ya, beli obat.
4: Obat apa, Pak?
5: Obat HSA.
4: Bio HSA?
5: Iya, bio HSA. Sama minyak mor.
4: Udah sering apa baru, Pak, beli?
5: Udah 100 lebih, 100 botol lebih.
4: Yang bener, Pak?
5: Ya iya, emang saya beli di sini dulu. Udah sering sekali, 100 botol lebih udah.
4: Udah 100 botol lebih?
5: Iya, minyaknya udah 2 botol.
4: Cocok gitu, Pak?
5: Ya, kalau orang yang pada bilang ya untuk diabetes, untuk ini apa namanya, untuk penyakit lemak gitu apanya, itu yang gampang, cepet sih emang.
4: Cepet?
5: Iya. Ya saya juga pernah minum sih, memang bener begitu.
4: Iya.
5: Iya pernah, emang ya alhamdulillah enak sih badannya.
4: Rasain sendiri gitu,
5: iya,
4: enak?
5: Iya, rasain enak. Waktu belum minum obat IOSA, apa namanya, asam urat tuh kalau mamanya sholat atau hayat gitu ya.
4: Iya.
5: Kayak menangis rasanya di sini, membanjol di betis sama di paha. Takut sekali sih kayak ini, kayak di kajal batu gitu. Nah, setelah minum BOSA selama 2 bulan ya udah alhamdulillah. Misalnya udah 80% kan udah. Ya lah kan sekarang mah enggak pernah ngerasain kalau sholat, enggak pernah ngerasain sakit, enggak pernah. Sama istri saya juga sama penyakitnya kayak saya juga semua dah. Tapi sekarang apa ada enak semua dah. Kadang-kadang ya saya jual, kalau ada orang mau beli gitu saya jual.
4: Oh, di ecer?
5: Iya, di ecer per botol. Saya kan konsumsi obat ini kan selamat udah 3-4 bulan udah.
4: Udah 3-4 ya, bulan.
5: Kualitasnya sih lumayan. Kalau untuk penyembuhan ini cuman ya bedanya kalau penyakit lama ya agak lama. Mamanya kayak tumor gitu mamanya atau kanker.
4: Uh-huh.
5: Nah, itu memang agak lama. Oh. Ya agak lama sembuhnya gitu atau asam urat agak lama. Tapi kalau yang lain-lain itu mamanya kayak diabetes, terus yang mananya lemak gitu ini, ya itu cepat dia. Kayak penyakit-penyakit apa yang ringan-ringan cepet.
4: Kalau yang penyakit-penyakit berat butuh ya, waktu gitu, Pak.
5: Waktu ya.
4: Kira-kira butuh waktunya itu sampai berapa itu, Pak? Sampai
5: kalau mamanya penyakit asam urat, biasanya itu kalau yang udah kena penyakitnya udah 8 tahun 9 tahun, itu bisa kuat sampai 2 bulan. Bisa ininya.
4: Oh, 2 bulan ya, baru ada rasanya ya, gitu.
5: Iya, baru maksudnya udah mending, udah enak.
4: Oh, udah gitu. Mendingan ya, gitu. Oh,
5: udah enak, udah sembuh gitu.
4: 2 bulan
5: taruh ya. Taruh 80% dah.
4: 80% ya, Pak ya. Iya. Makasih banyak, Pak ya. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.

Jadi kita mendengarkan Al-Quran itu di dalam sholat. Jangan menunda-nunda. Kira-kira imam sudah dekat ruku baru Allahu Akbar. Itu adalah salah satu pekerjaan munafik. Orang-orang munafik kerjaannya begitu. Asal jangan keringgalan imam saja. Makanya kita usahakan gitu imam Allahu Akbar, kita juga

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280. 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Kong, namanya siapa, Kong?
1: Ahmad Fauji.
2: Kong Ahmad Fauji.
1: Dari Muara Gembong.
2: Dari Muara Gembong.
1: Iya.
2: Umur udah berapa, Kong, umur?
1: Kalau lahir 48.
2: Lahir 48?
1: Iya.
2: Berarti sekarang udah berapa, ya?
1: Ya, 6 lebih dah.
2: 60 lebih, Kong, ya? Tapi kelihatan masih
1: gagah.
2: Masih gagah, Kong, ini. Iya, masih kelihatan.
1: Iya.
2: Jadi, Kong, dari Muara Gembong jauh-jauh sengaja datang ke Radio Atakwa.
1: Radio Atakwa. Pakai Norali. Ya, dengarnya punya obat. Karena saya dengarnya tentang Radio Atakwa. Punya obat gini ini.
2: Dari kapan, Kong, dengerin Radio Atakwa, Kong?
1: Udah lama. Pas begitu anu pengen beli obat bulan 10 kemarin tuh.
2: Obat apa tuh, Kong?
1: Beli obat tetes tuh katanya, bio HSA apa tuh?
2: Iya.
1: Jadi sehari 3 kali.
2: 5
1: tetes pagi. Tengah hari 5, sore 5 gitu.
2: Iya.
1: Alhamdulillah hasilnya.
2: Alhamdulillah.
1: Iya, yang mati griming-griming tuh.
2: Griming-griming.
1: Ya anu, baik.
2: Di mana tuh griming-griming?
1: Di awak.
2: Oh, rasanya griming-griming.
1: Iya,
2: gitu.
1: Mata-mata kabur kayak rasanya terang kan gitu.
2: Mendingan. Iya.
1: Terus ada juga sebagian tuh ngerasain wasir. Ambien wasir.
2: Iya.
1: Jadi kerasanya iya nih, kerasanya ini mendingan gitu.
2: Mendingan gitu. Jadi, ya. Ya agak enakan.
1: Iya. Sampai dengan bulan berapa nih sekarang?
2: Bulan
1: 11. Iya, 2 bulan kemudian saya datang lagi pengen beli lagi nih. Jadi beli paketnya saya nyewa yang 3,5.
2: Kemarin yang biasa itu 15 mili.
1: Iya.
2: Sebelumnya berapa lama itu? Habis berapa lama tuh yang 15 mili itu, satu botol itu?
1: Yang
2: ukuran sebulan apa lebih apa kurang itu?
1: Kurang lebih sebulan
2: gitu.
1: Iya. Nah, itu hasilnya enak.
2: Enak gitu.
1: Itu. Jadi sekarang beli lagi yang paket. Iya, terus dia nanya, lu dari mana? Anu, beli anu, bagaimana rasanya? Alhamdulillah. Oh, kita gak kalau punya duit mengirim ah. Gitu.
2: Gitu.
1: Kemarin kan kita sampein tadi pada gak punya duit.
2: Kata tetangga.
1: Yeah. Emang gak ada yang gini? Ada, kata kita yang anu ntar kita beliin. Yang paket apa tuh? 10 anu. Yeah. Udah beli itu ntar kita anu.
2: Bareng-bareng gitu, patungan.
1: Iya, pada anu rasa ini gitu, kebuktiannya.
2: Iya.
1: Ya, kesaksian kan ente udah baca tuh.
2: Iya.
1: Tuh, udah baca tuh.
2: Terima kasih ya, Pak ya.
1: Iya.
2: Salam sama keluarga besar semua orang. Muara Gembong di sana,
1: iya, Pak ya. Iya, pasti.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Islam itu agama yang sumuli, agama yang mencakup berbagai aspek hidup dan kehidupan. Artinya merupakan aturan baku yang Allah buat sudah lengkap betul, yang dimana al-yawma akmaltu lakum dinakum wa asmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam dina. Itu satu perangkat hukum yang didesain oleh Allah begitu lengkap sehingga tidak ada satu persoalan sekecil apapun yang terjadi di dunia ini yang tidak ada aturannya. Itu yang pertama. Jadi kita yakin betul inna dina indallahil Islam.
1: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa ini? Masuk.
0: Kong.
1: Apa tumben ini?
0: Kong Somad ya?
1: Pelan-pelan apa? Gue masih denger.
0: Beneran ini Kong Somad?
1: Lah, emang ada berapa Somad? Emang orang kita doang ini Somad?
0: Itu romanannya keringetan apa gobios banget itu Kong? Lagi ngapain emang Kong?
1: Orang kata lagi dan kaki balai nih pada copot. Ya maklum namanya cucu. Kadang-kadang kalau lagi pada main kemari, ngering-ngerigan di balai.
0: Ah, lagi ngapain?
1: Kaki balai pada copot ini lagi dipakuin.
0: Emang masih kuat gawe Kong?
1: Ada apa? Ini belum seberapa. Lu lihat di belakang ono. Kayu kampakan, kayu asem, kayu jambu. Emang boleh siapa ngampakin? Dia kan mukanya ngampakin.
0: Uang bener kok.
1: Apa kagak jadi pada boro? Emang begitu adanya.
0: Emang umur udah berapa kok? Umur?
1: Ya kalau umur mah berapa lupa. Masa 102 mah ada umur mah. Nggak jadi kayak ngalah lindung itu.
0: Lah bukan saya
1: gundam
0: bae begitu kata aneh tapi nyata gitu dikata kagak percaya kiatan gitu emang ya namanya masih gagah masih seger buger gitu umur udah seabad lebih saya mah namanya rahasianya apa kok
1: gak ada rahasia cuman kong mah sabanari melek mata ada istilahnya ya itu madu Yaman tuh yang spesial.
0: Madu Yaman.
1: Madu Yaman itu bukan rahasia emang. Pokoknya melek mata itu engkong sesendok setesi dah ya, setesi. Ya udah engkong glegekin itu. Kadang kalau lagi bosen engkong campurin roti tuh manis. Madu Yaman spesial itu kagak bau amis, manisnya pas. Nih lu lihat muka engkong nih. Ya.
0: Iya.
1: Klimis kan belum ada keriput apa nenironnya.
0: Uang saya lagi gundam baik.
1: Kadang-kadang itu habis sembahyang itu engkong oles-olesin muka.
0: Lah, dia oles-olesin di muka.
1: Kan? Ah, iya. Biar klimis kagak ada neniron sama lelipetan. Kagak disemutin kagak, enggak kayak madu-madu yang lain ini mah.
0: Madu Yaman yang istimewa itu, Kong.
1: Lah, abang ah. Jadi yang tinggal dikit lagi, besok kong mau beli lagi nih, mau nyuruh cucu beli.
0: Beli di mana kong?
1: Di radio. Di radio lo, Atakwa. Coba cono dah.
0: Iya.
1: Coba beli sebotol dulu gonggong.
0: Iya.
1: No, pada merapak di minggang ada bangsa sekitar 18 botol itu ya. Beli cucu beli ini tuh.
0: Beli cucu beli.
1: Tinggal setengah itu tuh besok. Iya. Cucu. Mau beliin lagi buat engkong ini biar gagah perkasa begitu. Ya namanya kalau ini kita bini masih hidup mak bisa nyanak lagi gitu gara-gara madu Yaman spesial itu.
0: Lah emang masih kuat pegawai kok?
1: Lah ada apa?
0: Ya namanya.
1: Halo ada apa mau ngasih bansos apa apa?
0: Jadi begini Kong, tadinya saya pengen kompol lama nih di sini Mengkong, pengen banyak belajar.
1: Cuman
0: ntar kita terusin lagi dah ya, saya balik lagi ya.
1: Saya
0: mau ke Radio Atakwa dulu itu.
1: Mau beli.
0: Ntar kalau anu sekalian ntar saya berongkosin ntar buat
1: Mengkong. Amin.
0: Ya Kong ya, ntar balik lagi ntar saya ini doain ya, saya makan dulu ya Kong ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Madu Yaman. Istimewa, madu terbaik dunia dengan rasa yang nikmat serta memiliki keampuhan membunuh semua jenis virus dan bakteri. Cukup 1 sendok teh setiap bangun tidur. Madu Yaman istimewa dapat menyembuhkan penyakit hati, ma dan penyakit perut lainnya, gangguan pernapasan, semua jenis radang, masalah kosmetik, kulit dan semua jenis penyakit luar dalam. Segera konsumsi madu Yaman istimewa. Tersedia kemasan 1/4 kilogram hanya dengan Rp150.000 dan tersedia juga kemasan 1/2 kilogram hanya dengan Rp300.000. Madu Yaman istimewa asli dari Hadramaut Yaman, negeri Arab Timur Tengah. Murni 100%. Madu Yaman istimewa, semangat baru jiwa dan raga.
3: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi.
4: Loh, Dok, kok kamu sedih gitu, kenapa?
5: Gimana enggak sedih toh, Pak De? Simbok sakit diabetes, bapak asam urat. Lah ini malah tadi kakiku kesiram air panas, Pak De.
4: Walah, Dok. Sudah, nih, Pak De punya Bio HSA. Simbok dan bapakmu bisa sembuh, kakimu juga pasti sembuh. Bio HSA ini jamu tetes yang mengandung segala kebaikan buah dan sayur. Jadi, apapun sakitnya, jangan putus asa sebelum mencoba Bio HSA.
3: Bio HSA, jamu tetes untuk semua penyakit kronis. Dapatkan Bio HSA dengan harga per botol
2: Rp200.000. Kini tersedia paket hemat 10 botol isi 5 mili hanya dengan Rp350.000.
3: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi
2: di 021-8913-1762. 021-8913-1762.
3: Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

0: orang yang menganggap dirinya besar, menganggap dirinya hebat. Kemudian dengan perasaan yang besar tadi, waqtala fi misyatihi, dan dia selalu menyombongkan diri dalam jalannya. Maka kata Rasulullah, laqiyallah, orang tadi akan berjumpa kepada Allah, menemui Allah, wa huwa alai qadban, dan Allah kepada orang tadi sangat murka.
1: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan Bahagia Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Lah, madek menti menusa ni sang ema. Uma lawang yang hilep boy kaya lawang kembu. Dek, madek.
2: Woi, siapa kue?
1: Beli ketengar karo suarane reang apa? Cicike.
2: Ai, ya wis mene mancing.
1: Ya mancing buah apa kalau lawang dibuka ora wong bener.
2: Mancing dewek bae didorong lawange. Rang awake lagi mburasane iki.
1: Lah, hari sirat adine mendeng-mendeng kaya konon kunang apa dia?
2: Itu sirat-sirat bejekan lara banget. Sikil pada linu padang greges awakku.
1: Kecil mawon dek kare kaya konon mah. Ki coban dek nganggo jamu tetesnya kita. Arane bio HSA.
2: Bio apa sih?
1: Bio HSA. Singarane bio HSA ko. Kombinasi buah lan sayuran asli Indonesia. Aja maning penyakit sing cempleng-cempleng, penyakit sing wis kronis kadek. Mari bakal nganggo bio HSA ma.
2: Pahit beli ci.
1: La ilaha illallah. Paing ana penyakit yang umprang bae. Wis kode tua kaya konon gak wedi ben singaran pahit. Tek suntik lambene tantung kaya kononku.
3: Bio HSA adalah sari buah dengan kombinasi buah dan sayuran asli Indonesia. Bio HSA diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman sehingga sangat efektif untuk mengobati berbagai macam penyakit baru ataupun yang sudah kronis serta menjaga kesehatan dan memenuhi kebutuhan vitamin tubuh. Bio HSA bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini dengan harga bandrol
4: Rp200.000
3: per botol. Bio HSA, jamu tetes harapan selalu ada.
4: Kini tersedia paket hemat 10 botol isi 5 mili hanya dengan Rp350.000.
5: Tersedia di Radio At-Taqwa, Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi
4: di 0218913-1762, 0218913-1762.
5: Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.
6: Tolong kepada orang-orang yang suka menghina ulama. Imam Az-Zahabi mengatakan, ingat daging ulama itu beracun. Ketika kau basahi lidahmu dengan menghina ulama, maka Allah akan mematikan hati kamu sebelum dirimu mati. Ini harus dicamkan. Jadi jangan sekali-kali kita menghina ulama, karena ini merupakan satu hal yang sangat-sangat merugikan bagi kita semua.
7: AM 136.

0: Bapak.
1: Apa sih ya, gegembretan aja.
0: Katanya kalau dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
1: Ya, ntar bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti bapak masih sibuk, repot.
0: Dih, enggak. Pokoknya dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
1: Lah, emang apa?
0: Bajunya cakep-cakep, pak. Murah-murah lagi.
1: Oh, gampang itu mah. Ntar bapak masih sibuk. Ongkok, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
0: Yah, bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, pak, toko online.
1: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
0: Iya, paket-paket.
1: Ya udah, jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
0: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, pak.
1: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467 atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, muda, bagus, dan terpercaya.
3: Kok tidak berangkat kerja, toh, Pak?
4: Badan pegelinu semua, Ibu. Asam uratnya juga kambuh. Otot ini loh, nyeri-nyeri.
3: Tenang, Pak. Ibu sudah beli minyak mor.
4: Loh, minyak itu kan untuk masak, toh, Bu?
3: Ini minyak mor, Pak, yang khusus menyembuhkan berbagai penyakit.
5: Minyak mor adalah minyak untuk kesehatan yang mengandung ratusan tanaman obat yang diolah secara tradisional sehingga menghasilkan minyak herbal yang mempunyai kandungan energi penyembuhan dari alam. Minyak mor sudah terbukti membantu menyembuhkan lebih dari 90 jenis penyakit tanpa ada efek samping. Di antaranya asam urat, pegalinu, menjaga kesehatan ginjal, jantung, paru-paru, hati dan limpa, vertigo, batuk, semua jenis luka, alergi dan lain-lain. Cara pemakaiannya hanya cukup dengan membalurkan minyak mor di organ tubuh tertentu sesuai dengan sakit yang diderita. Untuk pemesanan minyak mor
6: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan K.H. Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
7: Dalam sebuah nas dikatakan salam itu batasnya 3 kali ya. 3 kali ya. Nah, cuma 3 kali ini ada 2 pendapat. Yang pertama, kita ucapkan ketika datang assalamualaikum, kita tunggu beberapa saat, belum ada jawaban, kita sapa lagi assalamualaikum, kita tunggu beberapa saat, tidak ada jawaban. Yang ketiga, assalamualaikum, beberapa saat kita tunggu, kemudian tidak ada jawaban, maka kita tidak ada hak untuk masuk ke dalam rumah tersebut. Ini pendapat yang pertama. Ada pendapat yang kedua, yang dimaksud tiga kali salam ini adalah salam pertama sebagai salam istizan. Minta saat kita tunggu kemudian tidak ada jawaban, maka kita tidak ada hak untuk masuk ke dalam rumah tersebut. Ini pendapat yang pertama. Ada pendapat yang kedua, yang dimaksud tiga kali salam ini

0: Sohib Karib At-Taqwa, untuk bisa berangkat haji, sekarang ini sudah antri lebih dari 6 tahun. Lalu bagaimana bisa ingin cepat menunaikan haji? Atau bagaimana cara bisa berangkat haji? KBIH At-Taqwa membantu mewujudkan cita-cita Sohib Karib untuk ke Tanah Suci. KBIH At-Taqwa melayani haji reguler dan haji plus, melayani umroh reguler dan umroh plus, atau umroh setiap waktu, melayani konsultasi dan cara mudah pergi haji, menerima ceramah atau motivasi haji dan umroh, melayani dana talangan haji, umroh mudah hanya 3,6 juta rupiah, melayani pula tur wisata rohani ke Cina Muslim, Malaysia, Singapura, Bangkok, dan Hong Kong. KBIH At-Taqwa dibimbing oleh para kiai dan guru-guru At-Taqwa yang kompeten dan berpengalaman di bidang haji dan umroh.
1: Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ustadz Haji Zaini Alwi LC di 0813-8997-7922.
0: KBIH At-Taqwa, bersama kami, Anda merasa aman dan tenang dalam menjalankan ibadah haji.

0: Jaya Elektrik menjual alat-alat listrik, lampu, kunci pintu, kipas, dan lain-lain. Jaya Elektrik, harga grosir dan ecer. Jaya Elektrik dengan Bang Maktum beralamat di Jalan Warung Ayu nomor 20, Tikungan Jati, Kebalen, Bekasi. Telepon 08121361808 atau 021328168800.
1: Hadir Miracle Oil, minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit, antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7.200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk. Maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan. Balur minyak mor 3-5 kali sehari tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar. Maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis. Apalagi pengguna jamu tetes, tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
2: Untuk pemesanan minyak mor
0: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
3: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280. 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Wah, makin cantik aja nih.
2: Iya, Dungs.
1: Lah, kamu juga kok makin cakep, bro. Perasaan minggu lalu kita ketemu jerawatan banget.
3: Itu minggu lalu. Sekarang sampai seterusnya cakep lah.
1: Pakai susuk ya?
2: Enak aja. Pakai susu dong yang terdapat dalam sabun Jilena.
1: Jilena? Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun serai Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak serai murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun serai Jilena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya mencegah timbulnya flek hitam di wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, mencegah gatal-gatal, mencegah eksim, panu dan jamur, mencegah gigitan nyamuk, mencegah atau menghilangkan bau badan, merevitalisasi kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit. Aroma sabun juga berfungsi sebagai aromaterapi.
2: Ayo cantik sehat bersama sabun kesehatan Jilena.
4: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.
5: Salah satunya yang pertama, berhati-hatilah dan jangan bergaul dengan orang yang berkata dusta. Jadi berhati-hati kita dalam berteman ya. Jangan bergaul dengan orang yang banyak

0: bohongnya. Orang yang banyak bohong itu alias tidak jujur ya, alias tidak jujur. Jangan-jangan kita nanti yang banyak dibohong. Jangan-jangan kita yang banyak didustai. Jadi kita tahu bahwa sifat dusta itu, bohong itu tanda-tanda sifat-sifat apa orang munafik. Maka berhati-hatilah, jangan bergaul dengan orang yang banyak berdusta.
1: AM 1368 Attaqwa, ramah berbudaya.

0: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat ke sana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa, kami tawarkan solusinya. Konsumsi saja jamu tetes Bio Haesa. Bio Haesa adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun, sehingga menjadikan Bio Haesa sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi, dan tidak menimbulkan efek samping. Bio Haesa terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit, dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. Bio Haesa dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes Bio Haesa di apotek-apotek, toko obat di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes Bio Haesa, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama Bio Haesa, harapan selalu ada.
1: Sabun herbal Jilena, ya, sabun herbal Jilena. Sabun herbal Jilena dibuat dari bahan dasar alami tanpa bahan pengawet. Adapun komposisi sabun herbal Jilena yakni minyak sereh, susu murni, minyak zaitun, madu murni, asam kawak, dan bahan-bahan dasar lainnya. Minyak sereh sebagai pewangi aromaterapi yang alami, sabun herbal Jilena mempunyai fungsi sebagai berikut: mengatasi dan menghilangkan jerawat, menghilangkan flek hitam di bagian wajah, mengatasi gatal-gatal di kulit, mengatasi herpes, mengatasi panu, mengatasi jamur terutama pada daerah kewanitaan, mengatasi kulit kaki yang pecah-pecah, mengencangkan, mencerahkan, dan menghaluskan kulit tubuh dan wajah, menghilangkan bau badan yang tidak sedap, dan banyak manfaat dan kegunaan lainnya. Hasil dari penggunaan sabun Jilena dapat dirasakan atau dilihat kurang lebih dari 3 hari setelah awal pemakaian. Anda mau sehat dan cantik? Ya, sabun Jilena jawabannya. Ayo dapatkan segera di toko dan apotik-apotik yang terdekat di daerah Anda. Mau cantik? Ya ingat sabun Jilena.
2: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.
3: Al-Quran akan menemui pembacanya kelak pada hari kiamat, ketika ia dibangkitkan dari kuburnya seperti seseorang yang kurus dan pucat. Lalu Al-Quran bertanya, apakah engkau mengenaliku? Ia menjawab, si pembaca atau si ahli Al-Quran ini, aku tidak mengenalimu. Lalu Al-Quran menjelaskan, aku adalah Al-Quran, sahabatmu, yang membuatmu haus di kala panas, yang membuatmu terjaga di waktu malam. Tiap pedagang ada di belakang dagangannya, dan aku kini di belakang semua denganmu. Dan aku ini berada di belakangmu, di belakang daganganmu, karena kau sudah berdagang yang di situ dengan penuh keikhlasan, dan raihlah keuntunganmu.
4: AM 136.

0: mawar yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit, antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7.200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk. Maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan. Balur minyak mor 3-5 kali sehari tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar. Maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis. Apalagi pengguna jamu tetes, tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
1: Untuk pemesanan minyak mor
2: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan K.H. Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
3: Dari Abi Hurairah radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, maka hendaklah ia berkata yang baik-baik, atau hendaklah ia diam. Dan barang siapa yang percaya kepada Allah dan hari kemudian, maka hendaklah menghormati tetangganya.

barang siapa yang percaya kepada Allah dan hari kemudian, maka hendaklah ia menghormati tamunya. Hadis riwayat Bukhari.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: li wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Sohib Garib At-Taqwa, seluruh kru dan pimpinan Radio At-Taqwa mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat asyar. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Mansur bin Amr berkata bahwa ia mempunyai seorang kawan yang tak henti-hentinya melakukan maksiat. Suatu saat ia bertobat. Mansur melihatnya, ia banyak melakukan ibadah dan sholat tahajud. Beberapa hari Mansur kehilangan dia. Mansur mendapat kabar bahwa ia sakit. Lalu Mansur pergi untuk menjenguknya. Saat itu Mansur disambut oleh putrinya yang bertanya, "Mau menemui siapa?" "Mau ke si Anu," jawab Mansur. Lalu putrinya pun mengizinkannya. Mansur masuk ke dalam rumah dan melihat ternyata kawannya berbaring di ruangan tengah. Mukanya kelihatan hitam, matanya belalakan, dan bibirnya sangat keras. Lalu Mansur berkata kepada dia. Mansur merasakan rasa takut terhadapnya. "Kawan, perbanyaklah mengucapkan kalimat La ilaha illallah." Kemudian ia membuka kedua matanya dan merah, lalu pingsan. Setelah siuman, Mansur berkata lagi kepada kawannya, "Kawan, perbanyaklah mengucapkan La ilaha illallah." Mansur mengucapkan kata tersebut sebanyak dua kali. Lalu kawannya itu membuka kedua matanya dan berkata, "Wahai Mansur, saudaraku." Kalimat itu pun terhenti. Lalu spontan Mansur berkata, "Tidak ada daya dan kekuatan kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Luhur dan Maha Agung." Kemudian Mansur berkata lagi kepada kawannya, "Di mana sholat, di mana puasa, di mana tahajud, di mana ibadah malammu selama ini?" Lalu kawannya menjawab, "Semua itu saya persembahkan bukan untuk Allah. Tobatku hanya pura-pura. Saya melakukan itu semua tiada lain kecuali supaya saya disebut-sebut orang kalau saya orang yang soleh. Saya melakukan itu hanya untuk pamer kepada orang lain. Kalau sedang sendiri, saya mengunci pintu dan saya bermabuk-mabukan. Saya menampakkan berbagai maksiat kepada Tuhan dan saya melakukan hal tersebut sangat lama. Suatu saat saya tertimpa penyakit yang sangat bahaya. Saya berkata kepada putriku, 'Tolong ambilkan Al-Quran.' Setelah Al-Quran berada di tanganku, saya berkata, 'Ya Allah, demi kebenaran Al-Quran yang agung ini, berikanlah kesembuhan kepadaku dan saya tidak akan melakukan dosa selamanya.' Allah pun memberikan kesembuhan kepada saya. Ketika telah sembuh, saya kembali lagi pada kebiasaan saya, yaitu mabuk dan melahap kesenangan lainnya. Setan pun telah melupakan janji yang telah saya tuturkan kepada Allah. Saya meneruskan kebiasaan saya berdosa. Tidak lama kemudian, saya menderita sakit yang sangat parah dan hampir merenggut nyawa saya. Saya meminta kepada keluarga saya untuk memindahkan saya ke ruang tengah sebagaimana kebiasaan saya kalau sedang sakit. Kemudian saya meminta diambilkan Al-Quran. Lalu saya membacanya dan kemudian mengangkatnya. Saya berdoa, 'Ya Allah, demi kehormatan apa yang ada di dalam Al-Quran yang mulia ini, berupa kalamu, saya meminta engkau memberikan kesembuhan kepadaku.' Allah pun saat itu mengabulkan doa saya. Tidak beda dengan sebelumnya, saya kembali menyantap maksiat. Tidak lama kemudian, saya terkena penyakit ini. Saya meminta kepada keluargaku untuk dipindahkan dari kamar ke ruangan tengah sebagaimana engkau lihat sekarang ini. Saya meminta diambilkan Al-Quran untuk dibaca. Namun aneh sekali, tidak ada satu huruf pun yang nampak di dalam lembaran Al-Quran tersebut. Saya tahu bahwa Allah marah kepada saya. Lalu saya mengangkat kepala ke langit sambil berdoa, 'Ya Allah, demi kehormatan Al-Quran ini, berikanlah kesembuhan kepadaku.
1: "Wahai zat yang menggenggam langit dan bumi." Tiba-tiba saya mendengar suara tanpa jirim yang berbentuk syair.
0: "Engkau bertobat ketika sakit dan kembali kepada dosa ketika sehat. Sering sekali kesusahanmu. Berkali-kali engkau dijauhkan dari petaka yang menimpamu. Apakah engkau tidak khawatir kematian datang menemuimu, padahal dirimu dalam dosa yang terus engkau lupakan?" Kemudian Mansur bin Amr berkata, "Demi Allah, tidaklah saya keluar dari rumahnya sehabis menjenguk, melainkan mataku penuh dengan berbagai pelajaran. Belum juga saya sampai ke pintu rumah, tiba-tiba saya mendengar kabar bahwa kawanku telah meninggal."

Beberapa pelayan seorang raja menemukan anak kecil di jalanan. Mereka mengambilnya dan membawanya kepada raja. Raja menyuruh agar anak tersebut diurus dan diakui sebagai keluarganya. Lalu ia diberi nama Ahmad Yatim. Ketika menginjak usia dewasa, Ahmad Yatim menampakkan tanda-tanda kecerdasan dan kepintarannya sehingga raja mengurus dan mendidiknya dengan baik. Ketika menjelang wafat, raja berwasiat kepada putra mahkotanya agar mengakui Ahmad sebagai salah satu keluarganya, diberi pelayan yang terpercaya. Dan setelah beberapa lama, Ahmad Yatim diangkat oleh putra mahkota raja untuk menjadi hakim. Selain itu, ia diberi kekuasaan untuk mengeluarkan kebijakan di istana. Pada suatu hari, putra mahkota raja meminta kepada Ahmad Yatim untuk mengambil sesuatu dari salah satu kamarnya. Ahmad Yatim pergi untuk mengambil barang yang dipesan itu. Ketika sampai di kamar yang dimaksud, Ahmad Yatim menemukan salah seorang permaisuri raja sedang melakukan perbuatan mesum dengan laki-laki lain. Permaisuri tersebut merayu kepada Ahmad Yatim agar tidak membuka mulut atas kejadian tersebut. Ahmad Yatim dijanjikan oleh sang permaisuri akan diberi berbagai kekayaan yang diinginkannya jika ia tidak buka mulut kepada siapapun. Bahkan sang permaisuri merayu kepada Ahmad Yatim bahwa dirinya siap menyerahkan dirinya untuk berhubungan badan dengan Ahmad Yatim. Lalu Ahmad Yatim pun berkata, "Saya berlindung kepada Allah dari berkhianat kepada gubernur. Saya tidak mungkin berbuat zina dengan permaisurinya sementara dia banyak berbuat baik kepada saya." Maka Ahmad Yatim meninggalkan sang permaisuri dan pergi. Selama itu, ia tetap menyembunyikan rahasia yang dijumpainya tadi. Namun, sang permaisuri merasa khawatir dalam jiwanya jika Ahmad Yatim membuka rahasia itu kepada suaminya. Lalu, tidak menunggu lama, permaisuri segera pergi menuju istana sambil menangis dan mengadu. Putra mahkota bertanya kepada permaisuri apa yang telah menimpa kepadanya. Permaisuri tersebut pun berkata, "Ahmad Yatim merayu diriku dan memaksa supaya aku melakukan hubungan badan dengannya." Ketika sang raja mendengar kabar tersebut, lalu ia naik pitam dan sangat marah. Ia berniat membunuh Ahmad Yatim. Ia membuat strategi yang rapi untuk membunuhnya supaya tidak diketahui oleh orang banyak bahwa dirinya yang membunuh Ahmad Yatim. Suatu hari, raja berkata kepada pelayan yang paling tua, "Jika saya mengutus seseorang kepadamu sambil membawa talam atau mangkok besar yang terbuat dari tanah liat untuk meminta ini dan itu, maka penggalah kepalanya. Letakkan kepalanya di atas talam tersebut, kemudian engkau kirimkan kepadaku." Lalu pelayan tersebut pun menyanggupinya. Pada suatu hari, raja meminta agar Ahmad Yatim menghadap dirinya. Raja berkata kepada Ahmad Yatim, "Pergilah engkau kepada si Anu dan katakan kepadanya, sang raja memberikan ini dan minta Anu kepadamu." Lalu Ahmad Yatim segera melaksanakan perintah raja. Ia pergi dari hadapan raja. Namun di perjalanan, Ahmad Yatim bertemu dengan sebagian pelayan raja yang lainnya. Para pelayan raja itu bermaksud meminta pandangan Ahmad Yatim tentang perkara yang terjadi di antara mereka. Ahmad Yatim menolak permohonan mereka dengan alasan dirinya mendapat tugas dari raja untuk menemui seseorang. Para pelayan itu pun berkata kepada Ahmad Yatim, "Kita menyuruh si Anu saja sebagai gantimu untuk menyampaikan sesuatu yang diminta raja itu. Engkau dimohon menjadi penengah masalah kami. Kami sangat butuh kamu secepatnya." Lalu akhirnya Ahmad Yatim menyetujui atas usul mereka. Maka mereka mengutus salah seorang di antara mereka untuk menemui orang yang dituju oleh Ahmad Yatim. Kebetulan orang yang diutus tersebut adalah pemuda yang ditemukan oleh Ahmad Yatim sedang melakukan zina bersama permaisuri waktu itu. Ketika pemuda yang menggantikan Ahmad Yatim sampai ke tempat yang dituju,
Pelayan raja yang mendapat tugas dari sang raja segera menyambutnya. Ia langsung dibawa ke sebuah tempat yang telah disediakan. Di tempat tersebut, anak muda itu dipenggal lehernya. Kepalanya dimasukkan ke dalam talam dan ditutupinya. Selanjutnya dikirimkan kepada sang raja olehnya. Sesampainya di hadapan raja, talam tersebut dibuka dan betapa terkejutnya sang raja. Sebab kepala yang ada di dalam talam tersebut bukan kepala Ahmad Yatim yang dia kehendaki. Raja meminta Ahmad Yatim hadir. Raja bertanya kepadanya mengenai apa yang terjadi. Sang raja berkata kepada Ahmad Yatim, "Tahukah engkau dosa pelayanku yang terbunuh ini?" Ahmad Yatim pun berkata, "Ya, tahu. Ia melakukan perbuatan mesum dengan seorang istri Anda. Saya diminta oleh mereka agar tidak membuka rahasia mereka kepada siapapun." Ketika mendengar kabar tersebut, raja memerintahkan agar istrinya pun dibunuh. Dan akhirnya, kasih sayang raja kepada Ahmad Yatim kembali lagi.

0: Dengarkanlah, guru-guru yang sedang mengajar atau tabligh, ya, insya Allah akan meningkat iman kita itu. Sebab yang membentengi diri kita ialah iman. Semakin kuat imannya, makin kuat bentengannya. Nah, itu satu. Banyakin belajar, ya, baca-baca dan mendengarkan ceramah-ceramah agama. Insya Allah iman kita yazid, tambah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim mubarik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika wal iman. Allahumma nawwir qulubana, ya Allah. Allahumma nawwir qulubana. Allahumma nawwir qulubana ya nur bi nuri hidayatik, kama nawwatal ardu bin nuri syamsika abadan abada, bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma aftah lana hikmataka ya Allah, wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Duha yang maha menatap, berkahi majlis ini, jadikan pertemuan ini engkau singkapkan hati yang masih tertutup, engkau lembutkan hati yang keras, engkau cahayai hati yang gulita, engkau lapangkan hati yang sempit, engkau sembuhkan hati yang berpenyakit, bahkan engkau hidupkan hati-hati yang mati. Engkau lah penggenggam pembulak balik setiap kalbu ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin, kita akan ulangi yang 49 dulu, ya. Bagi yang kemarin tidak sempat hadir, mudah-mudahan ini membantu. Silakan Ustaz.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Al-Hikam pasal ke 49 halaman 48. Illam tuhsin zannaka bihi li ajli husni wasfihi fahassin zannaka bihi li wujudi muamalatihi ma'aka fahal awwadaka illa hasanan wahal asda ilaika illa mananan. Jika engkau tidak bersangka baik terhadap Allah Ta'ala karena sifat-sifat Allah yang baik itu, sangkalah baik kepada Allah karena karunia pemberiannya kepadamu. Tidakkah selalu ia memberi nikmat dan karunianya kepadamu?
1: Jadi Allah dalam hadis qudsi berfirman begini, ana inda dhanni abdi bi, aku sesuai prasangka hambaku. Jadi zon kepada Allah, prasangka kepada Allah itu sangat menentukan karunia Allah kepada kita. Kalau kita berprasangka baik, maka kebaikan itu yang Allah berikan. Kalau kita berprasangka buruk, prasangka buruk itulah yang mengundang keburukan bagi kita. Nah, untuk bisa berprasangka baik kepada Allah, kalau sudah tinggi tingkatannya lebih mudah, karena dia tahu Allah maha baik. Tapi makom ini tidak semua orang bisa mencapainya dengan mudah. Ada tahapannya, yaitu fokus kepada kebaikan Allah kepada kita. Kalau kita tidak bisa langsung berbaik sangka kepada ketentuan Allah, maka kita lihat kebaikan Allah kepada kita selama ini, itu menyampaikan kita kepada zon, husnuzon ke Allah. Sekarang ketika sekian triliun makhluk Allah ciptakan, manusia sekitar 7,5 miliar,
3: Alhamdulillah kita ditakdirkan jadi orang Islam. Cuman 1,5 miliaran, benar? Di antara orang Islam, alhamdulillah kita ditakdirkan Islamnya yang ada iman. Karena kita tahu tidak semua umat Islam juga memiliki akses untuk meningkatkan iman. Beberapa negara ada yang umat Islamnya besar, tapi akses ilmu kurang, akses ibadah terbatas. Kita diberi. Di antara yang punya iman, alhamdulillah kita diberikan kesempatan bisa belajar. Karena kalau Allah mau menuntun seseorang, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Jika Allah menghendaki kebaikan kepada seseorang, bukan perkara dikasih uang, bukan perkara dikasih gelar, tapi dikasih jalan untuk paham agama. Karena kalau dikasih dunia, enggak paham agama, itu dunia akan memperbudak dirinya. Tapi kalau dia paham agama, dikasih dunia, dunia jadi hamba dirinya untuk menghamba ke Allah. Jadi enak pakai dunianya. Alhamdulillah ini saat yang sama ini nih, saat ini jam 9:30 sampai duhur, macam-macam. Ada yang sedang ngelamun, sedang tidur, ada yang sedang berdiri, ada yang sedang maksiat malah, ada yang lagi korupsi nih, ada yang sedang ngaji ilmu, benar? Wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu manakah yang kau dustakan. Dari satu garis itu, belum garis-garis yang lain, kita bisa menemukan. Sekarang dari garis dosa saja, kita bisa menemukan kemurahan Allah. Maaf ya, jangan tersinggung karena ini fakta. Kalau saya lihat wajahnya ini wajah-wajah banyak dosa, benar? Tersinggung tidak? Alhamdulillah, sudah jujur ya. Gak apa-apa disebut banyak dosa, Pak. Kita ini wajah-wajah berlumur dosa karena memang begitu. Tapi gak ada yang tahu dosa kita. Karena kemurahan Allah nutupin aib. Lah saya duduk di sini, ada orang datang dari mana-mana mau dengar. Ini kan bukan karena saya soleh, mulia. Enggak. Ini cuma satu. Karena Allah masih nutupin orang ini. Dosa-dosanya, masa lalunya, aibnya, kekurangannya, kesalahannya. Hadirin kan gak tahu. Kalau dibuka oleh Allah, bubar nih. Beneran. Ya, saya gak boleh ngebuka apa yang Allah tutupi. Ya, kalau Allah nutupi, mah ya harus syukur dengan tobat dan memperbaiki diri. Jangan sok soleh, ya saya mah tukang maksiat. Gak boleh, ya. Udah ditutupi Allah tuh supaya kita bisa tobat. Itu pun garis nikmat. Belum makanan, belum pakaian, belum ilmu, belum keluarga. Di antara yang sebel, lebih banyak yang senang. Begitu banyak garis, kita bisa menemukan limpahan karunia Allah untuk kita yang enggak benar ibadah dan imannya ini. Ya, kalau sudah bisa melihat itu, kita yakin kapan Allah berbuat jelek kepada kita. Cung, acungkan tangan. Kapan Allah berbuat jelek ke kita sedikit aja? Ibu ngacung? Oh enggak, ya tolong jangan kemana aja hadirin. Halo, ada? Pernahkah Allah berbuat jelek ke kita? Jawab. Sedikit aja pernah. Tapi saya banyak masalah. Apakah itu jelek? Dengar ya. Yang namanya petaka terbesar bagi kita itu bukan musibah-musibah yang kita anggap selama ini musibah. Petaka itu adalah dicabutnya nikmat iman. Kejadian apapun yang membuat kita dekat dengan Allah itu karunia. Kita diberi musuh, yang musuh adanya musuh ini membuat kita dekat dengan Allah, itu lebih baik daripada diberi kawan yang membuat jauh dari Allah. Kita dibikin sakit oleh Allah dan sakit ini membuat kita bersih, dekat dengan Allah, lebih bagus daripada sehat yang membuat kita jauh dari Allah. Yang paling bagus adalah ya sehat, ya dekat dengan Allah. Saya juga gak mau milih sakit ya. Karena memang nikmat kedua sesudah iman adalah sehat wal afiat. Ngomong-ngomong sudah paham belum? Sehat wal afiat, sehat wal... Gini, ini mata kalau bisa melihat itu sehat. Tapi kalau senang baca Quran itu afiat. Ini mulut gak ada sariawan, gigi bagus, itu mulut yang sehat. Tapi kalau mulut ini jadi senang zikir, senang baca Quran, perkataannya baik, itu afiat. Nah, gak cukup hanya sehat, karena tukang tipu juga mulutnya sehat. Jelas? Surat An-Nisa ayat 19. Wa'asa antakrohu syai'au wa yaj'allahu fihi khairan kathira. Mungkin kamu tidak menyukai sesuatu. Fa'asa antakrohu syai'a. Wa yaj'allahu fihi khairan kathira. Padahal pada yang tidak kita sukai itu ada kebaikan yang sangat banyak. Nah, kita suka sok tahu ya. Makanya kalau kita ingin memiliki prasangka baik kepada Allah, kita harus lebih banyak mengingat kebaikan Allah kepada kita. Itu enak. Jangan kebanyakan mikirin kejelekan orang, ngotorin hati. Bu, ibu, gak usah capek-capek mikirin kejelekan suami ibu. Pertama udah jelek betulan. Yang kedua gak selesai dengan dipikirkan oleh ibu. Kemarin tuh, bolehkah saya menyelidiki SMS suami saya? Mau apa? Sekarang pas ketahuan yang gak enak kan jadi sengsara sendiri. Apa suami jadi robah? Belum tentu. Mendingan gak usah bongkar-bongkar SMS suami. Ya, biarin sama-sama tua inilah. Di sisi Allah mah hitungan masing-masing, betul? Ibu mah ambil air wudhu, walaupun tergeletak itu. Handphone tertinggal, kesempatan emas, ya. Tapi ibu kan gak tahu kuncinya ya. Daripada ngotorin hati, mending sholat aja ya. Titipkan ke Allah, ya Allah titip. Suami sayang kau sudah tahu, dia segitu adanya. Tulungan ya Allah supaya bisa terpelihara, terjaga. Panteng saja ingat karunia Allah, betul? Nih sekarang lagi musim di TV nih, Ustadz heboh-heboh ya, segala macam Ustadznya. Habis terlalu gampang sih kita nyebut Ustadz tuh ya, padahal yang saya tahu katanya ya, saya bukan Ustadz ya, Agim. Saudara kan gak pernah nyebut Ustadz Agim, benar? Ustadz tuh bu, seorang Ustadz tuh pak, ilmu agamanya tuh diharapkan kafah, lengkap dari berbagai sisi, kemudian ilmunya juga diamalkan, dan ngamalkannya tuh tulus. Nah inilah yang berhak dapat gelar Ustadz, bukan perkara sorban, bukan perkara tampil di TV, bukan perkara jago ceramah. Ini aja yang ngomong belum layak sama sekali disebut Ustadz. Kalau kiai mah gak terlalu keren ya. Di Jogja juga ada kiai rebo, saudara tahu? Ayo siapa? Hah? Kiai rebo ada? Kebo bule bu. Dan saya juga tidak tahu ada yang menyebut kiai itu, ada orang lain yang menilai. Nah, hati-hati kalau kita lihat begitu, sehingga waktu kita tersita mikirin kejelekan dan lupa Allah sudah menyelamatkan kita. Gini ya, lihat orang berbuat maksiat. Satu sisi kita lihat, sisi lain adalah kita ingat Allah nyelamatin kita dari maksiat itu. Benar? Lihat orang-orang, lihat di TV, wah segala macam. Alhamdulillah kita ditolong oleh Allah, tidak berbuat kesia-siaan begitu. Itu harus kembali ke Allah tuh. lihat yang fakir, miskin. Kita bukan mensyukuri kefakiran mereka, tapi kita bersyukur kita dicukupi. Jadi jatuhnya itu syukur. Nah, ini bisa husnuzon ke Allah. Surat Ar-Rahman, ya. Sudah hafal belum? Ayo, hafalin. Oh, hafalkan pakai tahajud, nanti bisa nangis terus. Mabi.

0: Semua pasti binasa kecuali wajah Allah Jal Jalali wal Ikram, yang maha perkasa, yang maha mulia. Nah, baik, kita nomor selanjutnya ya. Yang hari ini nomor 50. Al-ajabu kullul ajabi mimma yahrabu mimma lang fikaka lahu anhu wa yatlubu ma la baqa'a lahu ma'ahu fa innaha la ta'mal absharu walakin ta'mal qulub allati bisudur. Keajaiban yang sangat mengherankan terhadap orang yang lari dari apa yang sangat dibutuhkan dan tidak dapat lepas daripadanya dan berusaha mencari apa yang tidak akan kekal padanya. Sesungguhnya bukan mata kepala yang buta, tetapi yang buta ialah mata hati yang ada di dalam dada.
1: Kalau mata buta, hanya tidak lihat dunia. Tapi kalau hati buta, dia tidak akan melihat kebenaran. Dia tidak akan bisa melihat Allah subhanahu wa ta'ala dalam tanda kutip. Ya, kekuasaannya, kehebatannya, kebaikan. Dan mata buta itu bukan masalah besar. Itu hanya sebuah episode dari Allah bagi yang tunanetra. Dan ladang amal bagi orang yang jadi jalan kebaikan. Umroh kemarin, 7 diantaranya adalah dari grup Umi Maktum Faiz. 4 tunanetra, 3 awas. Syariatnya dengan adanya yang tunanetra ini yang awas ke bawah umroh. Ya. Karena yang tunanetra harus dituntun. Tolong kalau ada melihat tunanetra jangan jadi bahan gurauan ya, atau jadi bahan tertawaan, karena boleh jadi kedudukan mereka lebih tinggi di sisi Allah daripada kita. Yang tidak dengar tidak boleh, karena yang bahaya itu bukan ini yang tidak dengar, ini yang tidak dengar. Telinga hati, mata hati, betul? Halo? Beberapa hari yang lalu ceramah di saudara-saudara kita yang diberi kekhususan oleh Allah. Ada yang tidak lihat, ada yang tidak dengar, ada yang fisiknya terbatas. Menajubkan, tari saman, gak kedengaran, sebagian gak bisa lihat, sebagian gak ada kaki. Hasilnya 4 benua, 19 negara dijelajahi. Ini mah belum tentu senegara pun juga ya, selain negara Indonesia. Benar? Nah, berkah dari telinga tidak bisa dengar. Maka tidak boleh ya, kita sepakat. Jangan meremehkan orang-orang yang diperlakukan spesial oleh Allah. Mungkin telinga tidak dengar, tapi hatinya sangat mendengar. Baik. Sungguh ajaib, mengherankan. Orang yang lari dari apa yang sangat dibutuhkan, yang gak bisa lepas kita darinya. Udah perlu, gak bisa lepas, tapi kita menjauh. Dan sibuk mencari apa yang pasti gak kekal buat dia. Ini kan puntennya blow on, betul tidak? Ada kesepakatan ini? Misal yang paling sederhananya, seseorang sakit punya obat, obat ini sangat penting dan sangat tergantung oksigen lah ya. Misal dia tuh sesek, saya bukan dokter ya, kurang paham. Tapi dia sesek, dia perlu oksigen. Tapi dia lari dari sesuatu yang dia perlu dan tergantung, dia tinggalkan, malah nyari tisu, mempet-mempet, rada riut. Itu perumpamaan sangat sederhana. Jadi yang namanya orang yang cerdas, mata hatinya terbuka, tahu nih, saya harus tahu apa yang paling penting bagi saya dan apa yang saya tidak bisa lepas daripadanya. Apa? Siapa? Surat Ar-Rahman ayat 29. Yas'aluhu man fis samawati wal ardh kullayawmin huwa fi sya'n. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Semua yang di langit bumi, yas'aluhu man fis samawati wal. Semua bergantung ke Allah. Karena Allah lah pencipta kita, Allah lah pemilik diri kita, Allah lah yang menguasai diri kita, dan kita enggak bisa lari dari Allah. Setiap saat kita membutuhkan Dia. Tapi sayang orang tidak menyadari. Coba yang paling sederhana nih sekarang, kita mau punya rezeki. Banyak orang yang enggak ingat ke Allah. Pontang-panting pentong. Padahal tinggal bicara saja, ya Allah, saya akan menjemput rezeki jatah saya. Didengar tidak oleh Allah? Kira-kira disia-siakan tidak? Ina, akan ditunjuki kita berjumpa dengan rezeki kita dengan cara yang berkah. Kehormatan terjaga, rezekinya cukup, enggak stres, enggak ngerusak ibadah. Gitu. Yang belum punya jodoh, coba nyari kemana? Nyari ke paranormal, nanti jadi dekat jodohnya. Ya, bagaimana Pak, jodoh saya sudah dekat katanya. Bagaimana, lebih dekat lagi sekarang. Jadi jodoh saya siapa? Saya, kan si ngaco hatinya. Bukan saya ini, hadirin, ya. Sudah cukup saya, ya. Saya KB2 saja cukup, hadirin. Ini juga gempatnya. Tidak boleh sesali, ya, hadirin. Teruskan. Sudah, ibu-ibu mah kalau ngedengar gini teh ya penasaran, ya. Jadi, kalau dunia dan makhluk itu gak bisa dipegang. Gak bisa dipegang. Karena dunia dan makhluk ini, makhluk itu termasuk dunia, aset dunia ya. Benar-benar dia gak berdaya kecuali diberdayakan oleh Allah. Sering diungkapkan, la haula wala quwata illa billah. Apa artinya? Tiada daya, tiada upaya, kekuatan illa billah, kecuali dari Allah, dikuatkan Allah. Ini bergabung semua yang hadir. Akan membawakan satu butir nasi saja. Maaf ya kalau saya mengulang ini. Tapi Allah penguasa langit dan bumi tidak menghendaki. Apakah nasi itu akan sampai kepada saya? Nah ini telat jawab, ini ciri-ciri kurang yakin hadir. Apakah akan sampai kepada saya? Yakin? Bekatul lah lebih kecil lagi dari nasi. Nyampe tidak? Tidak bisa. Kalau Allah tidak kehendaki kebaikan bentuk apapun, sehalus apapun, enggak bisa. Enggak bisa. Jadi jangan nganggap pembeli itu datang sesuka dia. Tidak. Pembeli itu digerakkan oleh Allah untuk membeli ke kita. Makanya bisnis itu bukan dengan pembeli, yang aslinya itu dengan Allah. Kalau kita baik ke pembeli itu bukan supaya dia beli, supaya Allah suka. Karena yang beli itu belum tentu, yang datang itu belum tentu bawa rezeki kita. Benar? Halo? Jadi kita mah gak usah akal-akalan, tipu-menipu, rekayasa, muji-muji diri, ngejatuhin orang lain. Ini mah bisnis kurang iman. Kita mah bener aja, pedagang jujur, pedagang berakhlak, pedagang tulus. Wes, selebihnya Allah bakal ngedatengin siapa yang akan dia kehendaki nyampaikan ke kita. Makanya ini para pemuda yang belum punya pendamping, tidak usah lebay, ya. Pakai mobil ganti-ganti, jadi curiga ya. Sekarang yang banyak ganti mobil itulah yang dicurigai, betul? Ini mungkin di bengkel nih kerjanya ya. Tidak usah lebay ya. Istiqoroh yang kuat, jaga akhlak yang baik. Dan kalau saudara mau rumah tangga sakinah, tidak usah dipamer-pamer dengan foto atau video ditayangkan, enggak. Itu sakinah itu bukan untuk acting, ya. Biasanya yang banyak dipamer-pamer kemesraan ini menyembunyikan sesuatu. Bukan berdasarkan pengalaman, hadirin, ya. tapi besar kemungkinan seperti itu. Hati-hati, hati-hati ya. Jangan disandarin siapapun, tidak boleh disandarin. Karena yang disandarin tidak bisa. Ini janji nih mau ngasih order, ya dengar sih dengar. Tapi gak bisa disandarin, karena sekarang ngasih order nanti malam dijemput oleh Allah. Lewat malaikat maut, gak jadi dia ngasih ordernya. Karena dia punya order lain di kubur. Ayo. Makanya enggak boleh hati itu terikat oleh selain Allah. Karena selain Allah tidak bisa mendatangkan manfaat illa biiznillah. Jelas? Baiklah, nanti akan saya loloskan itunya ya. Nah, sekarang ditahan, betul tidak? Karena pengadilannya beliau begitu. Dan ingat baik-baik, kalaupun ditakdirkan ditahan, bukan berarti keburukan. Tergantung dibawa kemana dia. Ya, kalau dengan ditahan jadi dekat dengan Allah itu bagus berarti. Tapi oh, jangan pakai tapi, pahit mah di mana aja juga bisa. Ya, sakit boleh jadi kebaikan dari Allah. Ditipu baik atau buruk? Ditipu baik atau buruk? Tegang nih ya. Nyebut buruk takut salah, nyebut baik takut ketipu. Allah juga tahu hadirin, kita teh nggak mau ditipu, saya juga tegang hadirin. Tapi kalau udah kejadian, pasti baik. Kenapa ya? Allah menakdirkan saya ketipu. Biasanya orang ketipu lebih fokus mikirin yang nipu. Boleh, tapi tidak boleh dominan. Karena kita ketipu juga biiznillah, izin Allah bukan? Jawab. Ma'asaba min musibatin illa biiznillah. Surat Al-Ankabut ayat. Ayo Ustaz, masa yang gini lupa, periksa ya. Enggak boleh lupa Ustaz, ya. Saya mah agim, betul tidak? Nah, tahu ayat berapa? Atau yang lebih lengkap di Al-Hadid itu ya, ma asaba min musibatin fil ard wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha inna dzalika 'ala Allahi yasir likaila ta'sau 'ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Tidak ada satupun musibah yang menimpa di bumi maupun pada dirimu kecuali sudah tertulis di Lauh Mahfudz sebelum mewujudkannya di dunia ini ya, sebelum Allah mewujudkannya. Inna dzalika 'alallahi yasir, dan yang demikian itu mudah bagi Allah. Supaya kalian tidak terlalu terluka terhadap sesuatu yang luput darimu, dan jangan bangga-bangga kalau Allah memberikan tuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong lagi membangga-banggakan diri. Udah, jangan suka pergi ke dukun ya. Saya mau bacakan tulisan Ustadz Arifin Ilham ya. Ini teknik dakwah begini, supaya kalau ibu mau nasehatin suami, jangan langsung dinasehati. Pak, saya baca tulisannya, itu lebih jinak ya kan. Pak Hari, punten Pak Hari, telepon saya Pak Hari. Ini supaya kita enggak lari ke siapa-siapa. Harus lari ke Allah dulu, karena selain Allah tidak berdaya. Kita sakit, sebelum ke dokter, ke siapa dulu? Ke Allah dulu yang maha dekat, dokter maha jauh. Apakah dokter bisa menyembuhkan? Jawab. Apakah dokter bisa menyembuhkan? Bisanya apa? Mengobati, benar. Ya, yang menyembuhkan cuma Allah. Bisa lewat obat, bisa lewat bekam, bisa lewat akupuntur, lewat air zam-zam, air manfaat, belum disebut hari ini ya. Bisa, air manfaat itu air alkalin. Maaf. Bisa lewat apa saja yang Allah mau. Mungkin lewat Fatihah, seperti sahabat Nabi, benar? Tapi kalau mau, saya ada itu yang jago Fatihah tuh. Kalau difatihahin sembuh enggak? Ini adalah tulisan Ustadz Arifin Ilham. 9 ciri-ciri dukun yang berkedok ulama. Ini tulisan beliau ya. Saya membacakan karena saya setuju. 1, kata Ustadz Arifin Ilham, tidak menggunakan nama aslinya. Dia akan menggunakan nama yang mengesankan kedikjayaan. Misalkan Gelegar Alam ya. Oke, saya harus hati-hati ngomongnya nih. Atau Pasak Bumi. Oh, ada yang salah itu, maaf Aden. Itu obat kuat, salah Aden. 1, kata beliau, karena memang kalau ulama mah enggak perlu pakai label-label misalkan Ustadz Edi Abu Marwah Halilintar, enggak perlu Aden, betul tidak San? Coba lihat para ulama, enggak ada pakai gelar-gelar yang ingin menunjukkan kedikjayaan. Adapun diberi gelar Al-Hafiz, itu pasti bukan oleh beliau, ya. Enggak memerlukan. Apa sih perlunya kita dianggap hebat oleh orang lain? Apa perlunya? Apa perlunya kita dianggap hebat oleh orang lain? Enggak ada perlunya. Makanya enggak ada sebetulnya dalam riwayat Islam Superman, enggak ada. Enggak ada perlunya, berbuat kebaikan aja sing ikhlas, ya. Enggak ada perlunya kita dikagumi orang. Karena orang enggak punya apa-apa, tetap aja cicilan kita yang bayar dan sebagainya, ya. Ini yang kedua, katanya, memang ini orang-orang yang tidak asli takut ke Allah, dia akan sering pamer kesaktiannya dalam tanda kutip. Bahasanya istijraj. Tahu istijraj? Ingin kelihatan dia itu hebat. Para waliullah, para kekasih Allah itu banyak karomah, tapi enggak suka memamerkan karomah kecuali Allah menghendaki, ingin memperlihatkan kebesaran Allah lewat kekasihnya, nanti keluarlah karomahnya. Tapi beliau mah enggak ada nikmatnya dengan karomah. Enggak ada kepentingan dengan pujian, pengakuan, kekaguman orang. Para waliullah, para ulama yang benar-benar dekat dengan Allah mah puasnya hanya dengan Allah, bukan dengan pujian orang. Tetapi orang yang membutuhkan klien, dia akan memamerkan kesaktian palsunya. Jangan suka percaya yang gitu-gitu ya. Tapi katanya keluar dari sini kawat. Ya dari mana tuh ya. Yang ketiga, ulama dukun yang berkedok ulama, ilmu syariat agamanya tidak mumpuni. Jadi seada-adanya, dan ilmu itu pun bukan untuk kepentingan dia. Ilmu agama itu untuk kepentingan melegalisir perdukunannya versi dia. 4, memanfaatkan para tokoh untuk melegalisir prakteknya, yang sebenarnya tokoh itu pun belum tahu persis praktek tersembunyinya, karena sang dukun akan menampilkan seakan-akan dia sesuai dengan syariat. Gini hadirin, punten ya, kalau mungkin saudara-saudara yang sudah pernah belajar ilmu, kalau dalam ilmu agama ya ilmu hati atau mungkin psikologi perilaku seseorang, sebetulnya kalau orang jujur, orang lempeng mah ngomongnya teh nggak ada beban. Tapi kalau orang menyembunyikan sesuatu, pasti itu jadi nggak alamiah. Pernah lihat di TV tentang penelitian kinerja otak. Kalau kita bohong, si otak tuh kerjanya lebih berat. Seperti tawaf lawan arus, pasti lebih susah, ya. Dan si tubuh ini katanya ya, otak ini dia akan mengeluarkan perintah-perintah yang gak bisa dikontrol oleh kita. Jadi pada waktu kita ngebohong itu ya, misalkan ibu ngebohong ya, suami atau ibu yang ngebohong kira-kira? Dua-duanya, oh ya lebih jujur lah ya. Walaupun masih gak mau, oh saya aja gitu, gak mau, suami harus ikut bohong ya. Supaya tidak terdakwa sendirian, begitulah. Hadirin, ketika kita bohong, kita tuh akan mengeluarkan sikap perilaku yang diperintah otak dan kita gak bisa mengendalikannya. Nah, ada yang kita coba tes ini di pesantren, disuruh bohong ya. Bener aja macam-macam, ada yang mulutnya jadi gini. Tidak, tidak. Dia gak sadar, kenapa jadi begini. Ada yang kedipnya jadi sering, ada yang tangannya jadi gini-gini. Sukanya sepak bola ya? Iya. Nah, kalau orang jujur, itu akan frekuensinya itu kayak orang tawaf, mengalir saja. Makanya kalau lihat, misal kebetulan lihat TV, kalau yang bicara yang jujur dengan enggak jujur itu beda. Yang jujur mah enggak ada beban, ngalir aja. Tapi yang tidak jujur akan berdaya upaya gitu. Halo? Makanya ibu kalau ditanya oleh suami, kenapa belanjaan habis, uang habis? Kalau ibu memang jujur mah kalem aja. Memang habis, Pak. Tapi kan biasanya tanggal 25 habisin, tanggal 20 udah habis. Iya, Pak, harga-harga udah naik sekarang. Gak percaya? Ibu gak usah. Udah duit sedikit, gak percaya. Percuma ngomong itu, Bu. Lebih baik ibu keluarin bonnya, nih ini, beli kerupuk segini. Coba tuh beli tuh yang awet. Nih yang awet, Pak, apa? Kalender. Ini kuat setahun, Pak, sekali beli, ya. Makanya suami kalau ingin awet tuh beliin kalender. Astagfirullahaladzim. Tenang aja, kalau kita benar mah disalahin mah gak apa-apa, yang penting mah kita benar, ya. Dengar ya, Bu, Pak, kita sekarang benar, melakukan tidak salah dalam satu hal, ya. Ingat baik-baik loh ya, kalau kita tidak salah dalam satu hal bukan berarti tidak pernah salah dalam segala hal. Siapa yang ketawanya dramatis? Ibu harus tahu loh, Papa harus tahu, kalau kita tidak salah dalam satu hal tidak identik kita tidak salah dalam semua hal. Jadi jangan sok suci ya. Tidak, saya tidak melakukannya. Ini fitnah. Iya, tapi kan yang tidak ketahuan banyak gitu ya kan. Jadi jangan terlalu dramatis ya. Kamu ini gimana, Pak? Ya, saya memang. Saya tidak percaya sama Papa. Ingat yang gak diketahui. Oh ya. Untuk kali ini saya enggak. Beneran ini saya jujur. Tenang. Tapi jangan sok suci seakan-akan kita menjadi manusia tanpa dosa. Tetap kita harus jujur juga di hati kita. Banyak nih dosa-dosa kita yang gak diketahui orang lain dan tidak dituduh ya. Biasakan jangan panik ya. Allah tahu kita gak salah. Allah tahu kita disalahkan. Ini ujian hidup. Kalau kita kembalikan ke Allah, ya Allah, ini episode yang harus saya jalanin. Saya ridho dengan episode ini. Dan saya percaya Engkau tahu persis apa yang saya lakukan. Saya dituduh, gak apa-apa ya Allah. Mudah-mudahan ini merupakan penggugur dosa-dosa yang lain yang gak dituduhin padahal saya lakukan. Halo? Ada suami istri, ini maaf ya. Suaminya, ini sudah pada senior. Jadi di atas 50 lah senior itu ya. Istrinya punya pil pria idaman lain. Ketahuan tuh oleh suami. Waduh, saya tidak terima. Saya tidak membela sang istri ya. Ini istri saya. Istrinya diam aja. Dia ketahuan punya selingkuhan. Si istrinya nunduk begini. Boleh saya bicara dengan ibu pak? Boleh. Bu, ya saya salah. Udah tua saya gini, aduh saya nyesal, saya malu sekali. Tapi saya ini tahu dosa. Apapun juga alasannya, saya ini benar-benar dosa. Oleh Allah dibuka, suami saya tahu, anak-anak saya tahu, pasti Allah yang menghendaki. Saya mau tobat, tapi gimana ah? Suami saya selalu mencurigai saya, walaupun saya sudah tobat. Ibu, tobat mah bukan supaya gak dicurigai suami. Tobat mah supaya diampuni Allah. Oh iya ya, tapi suami saya masih tetap aja sekarang curiga ke saya. Atuh itu mah resiko dari kecentilan ibu, ya kan? Saya gak nyebut centil waktu itu hadirinnya. Hanya sekarang aja nyebutnya. Itu mah resiko, Bu. Itu boleh jadi Allah belum membuat hati suami ibu memaafkan karena dosa ibunya belum serius ditobatin. Belum lurus niat tobatnya, masih supaya suami baik. Udah tobat, tobat aja, Bu. Suami mau marah, enggak percaya, ya enggak apa-apa, itu mah resiko dari perbuatan itu. Tobat. Nanti ada saatnya Allah ngebalikin hati suami. Oh ya, semangat ibu. Dah, gak jauh-jauh amat sih, hanya memang tertarik. Salah itu juga ya. Datang suaminya, sakit tak? Wah ini kita-kita aja ya pak. Ini kejadian ini gak kejadian tanpa izin Allah pak. Dan sangat boleh jadi kejadian ini diundang oleh dosa-dosa bapak. Ini gak usah ngaku ke saya pak. Bapak pikirin aja dosa bapak sendiri. Boleh jadi ujian rumah tangga ini diundang oleh mungkin perbuatan dosa bapak yang udah 50 sekian 7 tahun ini pasti ada dosa. Bapak kan ada. Nah, bapak fokus sekarang pikirin dosa bapak daripada dosa istri. Istri mah udah jelas bikin dosa. Tapi kan bukan cuman istri yang bikin dosa, pak. Jangan bapak siang malam mikirin dosa istri. Ah, dosa bapak gak dipikirin. Padahal yang harus nobatin dosa bapak tuh bapak sendiri. Dan sangat boleh jadi ini ujian rumah tangga ini diundang oleh dosa bapak. Saya gak akan ikut campur. Bapak pikirin, udah mereview dosanya. Lebih bahaya dosa bapak daripada sikap istri. Istri dengan begini tobat nasuha bisa diampuni Allah. Bapak sibuk sebel ke istri, tapi bapak enggak tobat, bapak yang celaka. Kenapa jadi tegang gini semuanya, Din? Seperti yang perwakilan, Han. Ya sudah, begitu saja. Nah inilah ilmu tauhid, hadirin. Kalau ilmu tauhid itu penyelidikannya bukan hanya penyelidikan lahiriah, tapi harus berani menyelidiki apa yang Allah tahu tentang diri kita. Benar? Kayak barusan kan kayaknya yang paling jahat tuh istrinya. Ya, istrinya salah. Dan kita posisinya harus ngajak orang tobat. Jadi bagaimana, ah, ini saya talak aja, pak. Kalau mau talak mah gampang, tinggal ngomong aja, saya talak kamu. Tapi apakah ini menyelamatkan bagi istri bapak dan bagi bapak? Ataukah ini merupakan jalan dari Allah supaya bapak juga mau tobat? Bapak jujur aja sekarang antara bapak dengan Allah. Dosa yang bapak lakukan ya. Itu langsung diam merenung. Jauh lebih terancam oleh dosa bapak daripada oleh kelakuan istri. Kalau sekarang istrinya tobat nasuha lalu Allah mau mengampuni. Terserah bapak menalak atau tidak. Boleh jadi istri bisa naik derajatnya di sisi Allah. Tapi kalau bapak enggak tobat, bapak celakanya justru oleh dosa sendiri. Nah, hal-hal seperti ini harus kita pahami ya. Jangan sampai kita malah fokus kepada yang salah fokus. Harus kembali ke Allah semuanya. Dah, segitu aja hadirin. Kita tukar pikiran ya. Masih lama ini. Ya dan saya juga gak akan langsung berhenti bu, mau tanya jawab ya. Boleh acungkan tangan yang baru datang hari ini, boleh? Alhamdulillah, terima kasih. Bapak tahu dari mana? Dari istri, ah sukses ya. Acungkan tangan yang sudah ngajak yang lain, cung. Yang sudah ngajak. Yang berhasil mengajaknya, cung, ada yang sukses? Ah, yang masih belum berhasil ngajak tapi belum mempan, cung. Ah, gak apa-apa ya, ngajak juga. Sudah jadi kebaikan. Tidak identik kita melakukan ini harus jadi ini, enggak harus, ya. Baik, terima kasih bagi yang baru hadir. Jadi pengajian ini 2 minggu sekali, kajiannya adalah membaca kitab Al-Hikam. Yang aslinya sih kitab kuning, ini mah terjemah saja dan diartikan sebisa-bisanya lah kayak gitu, ya. Kitab Al-Hikam ini ditulisnya oleh Imam Ibnu Athaillah, seorang ulama yang dikenal kecintaannya ke Allah. Tidak semua orang senang dengan kitab-kitab seperti ini, tapi ya setiap orang punya hak masing-masing lah, ya. Baik, boleh ada pertanyaan? Tidak ada? Kalau tidak ada kita akhiri. Ada yang mau nanya? 1, 2. Doa kita apa nih hari ini belum ya? Iya, ciri-cirinya belum tamat. Astagfirullahaladzim, ini nih kalau belok tuh ya. Sudah nomor berapa tadi? Yang 5, prakteknya ikhtilat laki-laki dan perempuan itu seperti yang tidak ada aturan khusus. Bisa menjamah perempuan. Ada yang darurat, bisa ya, seperti dokter, dia pasiennya perempuan, misalkan mau cabut gigi, oh nggak bisa nih, beda jenis, ya gak, jadi pakai remote, dari nggak susah. Ada yang tidak apa-apa, tapi beda lagi yang dia nggak takut untuk melakukan itu, ya. Ada tuh dukun-dukun tuh pasien wanitanya dimandiin, oh na'udzubillahi min dzalik, dan nggak akan menolong apa-apa. Mereka tuh sandarannya jin, bukan Allah, benar? Makanya, dan dia juga berani bayar media untuk praktek perdukunannya. Ada kalanya kita harus menggunakan media untuk memberitahu orang tentang sesuatu yang manfaat. Tapi kalau perdukunan, nah dia sangat ingin diketahui kehebatannya. Yang 7, dengan bahasa mahar. Yang 6 tuh media barusan, Bu. Ini mah jemaat yang ngelawan wae. Ibu ya, Bu. Nomor 6 tuh tentang media. Yang 7, kata Ustaz Arifin Ilham, suka menggunakan bahasa mahar. Dak ke kiai mah yang asli mah enggak ada mahar-maharan. Mahar teh kalau mau ijab kabul nikah. Ini mah ada mahar ini, kalau enggak dibayar maharnya penyakit makin parah. Maka akan mati kejang, dan kalau tidak segera ditransfer maka doa tidak akan sampai, penyakit tidak sembuh. Yang 8, disertai aksi tipu daya menakuti, seperti pas dibekam darahnya keluar cacing, lalu rumah ada hantunya dan sebagainya, pakai yang serem-serem lah. Dan yang 9, suka dibekelin jimat atau amalan-amalan yang enggak jelas, ya, yang potongan-potongan ayat yang memang tidak ada kaitannya. Sudahlah, bagi kita mah sudah cukup. Apa yang diwariskan Rasulullah itu udah lebih dari cukup, benar? Kita nih kena sekarang takdir kena musibah. Sakit ya tinggal terima episode sakit. Berobat ke dokter yang syar'i atau yang tidak melanggar tuntunan. Kemudian kalau mau cepat sembuh ya banyakin sedekah. Doa-doanya sudah jelas. Sambil nunggu apa berobat, perbanyak murojaah Quran, ngapalin Quran, karena setiap satu huruf 10 kebaikan, ya. Udah jalanin aja, sudah jelas contohnya, ya. Enggak harus banyak mengada-ada. Dak, bukan masalah sembuh yang terpenting. Yang terpenting itu jadi dekat dengan Allah. Mungkin susah dekat dengan Allah gara-gara sehat, tapi diberi sakit bisa jadi dekat, betul? Jangan ngatur Allah lah, ingin boleh, ngatur jangan. Nih, kalau udah kejadian harus ridho. Ingat teori genteng jatuh, jangan sampai genteng jatuh, saya tidak terima. Saya tidak terima. Padahal tanda terima sudah jelas, ya, benyut. Eh, ibu bapak ingat ya, kita sering menangisi masalah, itu enggak jadi selesai. Kita enggak ridho kepada episode, itu tidak akan merubah episode jadi cocok dengan keinginan kita. Tolong dengar ini baik-baik ya. Kita tidak ridho kepada satu kejadian, itu tidak akan merubah kejadian itu jadi robah jadi cocok dengan keinginan kita. Enggak, hanya membuat kita makin jauh dari Allah. Contoh nih ya, yang mau menikah terus batal, si calonnya nikah dengan yang lain, ini enggak terima, itu enggak jadi sama dia, ada bukan jodohnya. Yang jadi itu jadi stres. Jadi jangan suka menangisi masalah, terima episode itu, sambil udah terima, sing lapang hati, sambil ikhtiar bagaimana episode ini bikin deket dengan Allah, titik. Nanti Allah ngurus. Halo? Nah gitu. Nasi jadi bubur, terima sambil cari cakwe, ayam, kacang polong, kerupuk, kecap, seledri, bawang goreng. Jadi bubur ayam spesial. Kalau gak nerima dia gak nyari cakwe. Kamu sih kebanyakan air. Tetap ya bubur ya. Beruntungnya orang-orang yang bisa menyikapi hidup ini dengan tepat ya. Dan yang jadi masalah mah bukan masalahnya, tapi sikap terhadap masalah. Nih sekarang lagi UAS anak-anak ya. Ujian kan, UAN apa? Itu bukan, soal tuh tidak ada yang bahaya. Yang nanti enggak lulus pasti bukan karena soal, tapi karena salah jawabannya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan, saya punya teman wanita dan saya, kami ini kebetulan dia adik kelas saya di waktu SMA, dan kita berkawan di media sosial seperti Facebook, dan saya pernah membaca statusnya itu. Dia itu punya masalah dengan suami, ditulis di dalam Facebook. Nah, saya mencoba mengingatkan, tapi tanpa membuat dia tersinggung, juga tanpa bermaksud mencampuri urusan rumah tangganya, karena masalah yang dia ungkap itu kan masalah rumah tangga, yang jadinya kalau ditulis di dalam Facebook, semua orang jadi baca. Dan saya khawatir ini bukan menjadi gibah. Terima benar. Kasih.
1: Saya setuju untuk dibantu, diingatkan. Kenapa harus disegera dibeberkan? Ya, itu emang pelajaran dari infotainment itu nggak benar tuh. Dulu urusan rumah tangga saya juga pada tahu. Ingatkan. Kenapa harus disegera dibeberkan? Ya. Itu emang pelajaran dari infotainment itu enggak benar tuh. Dulu urusan rumah tangga saya juga pada tahu.

0: Betul? Dan boleh jadi episode ini terjadi diundang karena kesalahan di sini. Nah, kita mah tobat. Tobat itu gak pernah rugi. Karena makin bersih makin tenang. Makin bersih makin dibuka jalan keluar. Makin bersih makin datang pertolongan yang tidak diduga-duga. Gak ada ruginya. Yang rugi itu gak tobat. Wa malam yatub. Faulaika umuz zalimun. Surat Al-Hujurat ayat 11. Barang siapa yang tidak bertobat, mereka itulah orang yang zalim. Nah, mudah-mudahan kalau ada masalah jangan kemana-mana dulu, ke Allah dulu tobat ya. Nanti minta tolong ke Allah. Nanti Allah nanti gerakan kita ke orang-orang yang bisa jadi jalan pertolongan Allah. Jangan suka sembarang curhat, karena kalau kita udah curhat ke orang, orang itu punya akses untuk masuk ke dalam kehidupan kita. Dia akan terus-menerus ikut ngatur. Nanti dia ngomong ke orang lain, sejengkal jadi sedepa, sedepa jadi sehasta, ujungnya jadi ikut campur dan gak jelas. Bukannya selesai masalah, itu penyebabnya adalah karena dia cari penolong selain Allah. Nambah masalahnya. Prinsip sabar itu kan dua, inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Orang sabar itu satu, dia tidak merasa memiliki kecuali semuanya cuma titipan. Dan yang kedua, dia tidak punya tempat kembali dalam segala hal kecuali ke Allah. Kalau dia merasa memiliki, makin kuat memiliki, makin susah sabarnya. Dan makin lari kepada selain Allah, makin tidak bisa sabar. Begitu? Ya. Halo, selanjutnya ada lagi? Iya, Pak. Tadi emak di sini ada yang, kenapa sih disebut emak kayak yang tersinggung gitu? Ini kan wajahnya wajah emak-emak ya kan? Silakan bergilir. Sepertinya lebih banyak hari ini kita ya. Alhamdulillah, Allah lah yang menggerakkan. Silakan. Siapa yang siap tuh? Panitia? Mana panitianya? Mungkin kalau gerakannya lebih cepat, lebih baik ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendengar tadi pengobatan Ustadz yang ini dukun itu, gimana kalau udah pernah terlanjur kita pengobatan seperti itu gitu, kita minta tobat masih bisa terima gak sih sama Allah gitu. Terus yang kedua, di saat kita memaafkan orang gitu, kadang-kadang dari mulut itu lebih mudah kita memaafkan, ya aku maafkan gitu. Tapi di hati ini kadang-kadang, ya Allah, kau maha adil, ya Allah balas dia, ya Allah, gitu. Boleh gak gitu?
0: Kayaknya ini efek pengobatan ini, hadirin. Aduh. Sebetulnya ya, kapling memaafkan dan kapling melupakan itu beda kapling. Kalau memaafkan kaplingnya di mulut, tapi kalau melupakan kaplingnya di hati. Akan klik kalau dua-duanya di hati, benar? Bagi yang sudah terlanjur keperdukunan, itu dukun yang diperbolehkan didatangi itu sepengetahuan saya hanya dua. Satu, dukun beranak yang sudah dapat sertifikasi bidan. Setuju Ustaz? Istrinya Ustaz ini bidan ya. Yang kedua adalah dukun urut yang sudah dapat sertifikasi tidak salah urut ya. Mau apa datang ke mereka ya? Ada kerjaan. Bisa hilang itu akidah kita. Mereka gak bisa apa-apa selainnya kayak-kayak gitulah, gak jelas ya. Kalau ulama yang benar-benar mumpuni, matang, itu tidak akan banyak acting, pasti Pak. Adem, tenang, ya saya lihat guru-guru saya itu Pak, orang itu tenang, mantep, doanya diijabah, tanpa pamrih gitu. Gak ada acting, gak ada, lurus, apa adanya. Jernih bicara tuh. Tidak ada sekali keinginan

0: Bat runduk aja. Itu para ulama yang asli itu begitu.
1: Akhir majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Walladzina kadzabu biayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Orang-orang yang tidak percaya dengan ayat-ayat Allah, enggak percaya sama Al-Qur'an, enggak percaya sama siksa kubur, enggak percaya sama hari kiamat. Nah, itu yang menyebabkan kita ditarik kemana tuh? Ke neraka, alhamdulillah. Nah, dengan begitu maka kita alhamdulillah kita termasuk orang yang percaya. Hanya kurang mengamalkan apa yang dipercayai itu saja. Kita tahu ini pahalanya besar ya, tapi ngamalinya kita udah tahu. Tahajud malam besar pahalanya, tapi segen. Kita tahu ya besar pahalanya ya, tapi segen. Karena kita kurang yakin, itulah kurang ilmu betul, kurang tahu. Coba kalau ibu yakin betul-betul, insya Allah nggak segen kita.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAIN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAIN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAIN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAIN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan Bahagia Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAIN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Kini hadir Miracle Oil, minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit, antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7.200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk, maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan. Balur minyak mor 3-5 kali sehari tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar. Maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis. Apalagi pengguna jamu tetes, tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
2: Untuk pemesanan minyak mor
3: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
4: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah, dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280, 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residen, cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residen, rumah mewah harga murah, cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2012. Selama ini saya minum obat apa aja, nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah bulan September tanggal 11, 2014 saya ditawarin obat Bio HSA. Setelah saya minum satu botol, seminggu habis, 10 tetes sehari 3 kali, saya sembuh, tapi saya masih minum terus untuk biar nggak kambuh lagi.
3: Satu tahun ini punya keluhan gula darah saya tinggi, tensi saya juga tinggi, dan saya punya benjolan di kaki ini. Di kaki ini ada benjolan, rasanya sangat ngilu sekali. Terus ini 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa. Tiap hari itu saya 5 tetes 3 kali sehari. Alhamdulillah 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa. Saya sudah tidak merasakan ngilu di kaki. Terus terasa tensi saya, kalau saya tensi saya naik itu mesti kaki saya itu agak anget-anget itu. Ini saya tidak merasakan anget sama sekali.
4: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada. AM 1368 Attaqwa, ramah berbudaya.

0: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
1: Kebetulan saya sudah mencoba Bio HSA untuk kakak saya. Dia kena penyakit lambung kronis dan kakak yang satunya kena penyakit diabetes. Dan alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan.
2: Umur saya 20 tahun. Dulu saya mempunyai penyakit kurang pendengaran. Keluarga menyarankan untuk berobat ke rumah sakit agar pendengaran saya kembali normal. Sebelum saya ke rumah sakit, saya diperkenalkan produk jamu tetes merek Bio HSA. Dan saya meminumnya 5 tetes dalam 1 hari. Dan saya meneteskan ke telinga saya 1 tetes 1 hari. Dan dalam 1 minggu kemudian saya kaget karena keluar kotoran telinga yang begitu banyak. Setelah begitu banyak kotoran telinga, ada juga kotoran seperti gel yang warna hitam dan begitu banyak juga. Setelah itu keluar, saya merasakan pendengaran saya sudah kembali normal. Terima kasih Bio HSA.
3: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.
4: AM 136.

0: Sohib Garib At-Taqwa, saatnya kita jelang azan maghrib untuk wilayah Bekasi dan sekitarnya.
1: Allah.

Sohib Garib At-Taqwa, saatnya kita jelang azan Isya untuk wilayah Bekasi dan sekitarnya.

0: dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Di dalam hadis, Nabi bercerita, ketika hari kiamat tiba, malaikat Jibril berkeliling selama 40 ribu tahun. Lantas ia mendengar suara seseorang dari umatku yang berkata,
1: "Ya Hanan, Ya Manan, wahai Zat yang Maha Pemberi, wahai Zat yang Maha Pemberi anugerah, wahai Zat yang memiliki keagungan dan kemuliaan."
0: Maka Jibril datang kepada Allah dengan bersujud di dekat Ars dan berkata, "Wahai Tuhanku, aku mendengar seseorang dari kaum Muslim yang menyeru, 'Ya Hanan, Ya Manan,' sejak 40 ribu tahun. Aku tahu ia adalah umat Muhammad. Padahal engkau tahu, wahai Tuhan, betapa baik antara aku dengan Muhammad. Aku ingin berbuat baik seperti yang dimiliki Muhammad. Seorang laki-laki dari umat Muhammad ada di dalam neraka. Bisakah kamu memberiku syafaat untuknya, ya Allah?" Kemudian Allah berfirman, "Aku berikan padamu syafaat untuknya. Aku serahkan dia padamu, Jibril. Temuilah Malik yang menjaga neraka. Katakan padanya, kamu ingin mengeluarkannya dan supaya memberikannya kepadamu." Maka malaikat Jibril menemui Malik dan berkata, "Ya Malik, Allah telah menyerahkan si pulan kepadaku. Keluarkan dia dari api neraka dan serahkan kepadaku." Kemudian malaikat Malik mencari di dalam neraka selama 1000 tahun, tapi dia tidak menemukannya. Kemudian Malik pun berkata kepada Jibril, "Wahai Jibril, neraka Jahanam telah mendidih bergolak, besi-besi bagaikan batu, dan orang-orang seperti besi. Aku tidak bisa menemukannya." Lantas kemudian Jibril datang kembali kepada Allah dan bersujud di pelataran Ars dan berkata, "Wahai Tuhanku, Malik tak bisa menemukannya. Di manakah dia?" Kemudian Allah berfirman, "Wahai Jibril, pergilah ke Malik. Katakan kepadanya, ia berada di lembah Anu, di celah Anu, di sudut Anu, dan di sumur Anu." Kemudian Jibril segera memberitahukannya kepada Malik. Lalu Malik pergi ke lembah yang dimaksud. Ia menemukan lelaki itu terbalik dan menggantung. Di atasnya ular dan kala. Kaki kanannya dirantai. Malik mengambil salah satu ujung kaki yang seakan telah menjadi arang. Malik menggoyang-goyangkannya dan menariknya. Maka berjatuhanlah ular dan kala itu. Kemudian ia menggoyang-goyangkannya lagi, maka rantai yang membelenggu laki-laki itu pun terlepas. Lalu laki-laki itu menghadap Malik dan bertanya, "Malik, apakah kau datang kepadaku untuk menambah siksaku, ataukah untuk menyelamatkan aku?" Kemudian kata Malik, "Aku tak tahu. Jibril yang sedang menunggumu." Lalu laki-laki itu pun dituntun oleh Malik dan diserahkan kepada Jibril. Jibril membawanya menuju Ars. Kemudian ia pun berkata kepada Allah, "Ini si pulan, ya Allah. Ia telah di neraka Jahanam selama 40 ribu tahun." Lalu laki-laki itu pun berdiri dan bersujud bersama Jibril di sisi Ars. Allah pun berfirman, "Wahai hambaku, tidakkah kamu telah mengingkari firmanku dari balik punggungmu? Tidakkah aku telah mengutus seorang rasul padamu? Tidakkah rasul itu memerintahkan ke jalan kebajikan dan melarang kemungkaran?" Kemudian laki-laki itu pun berkata, "Wahai Allah, aku telah berbuat zalim kepada diriku sendiri. Aku akui bahwa aku telah banyak berbuat dosa. Ampunilah aku, hai Tuhanku. Kulafalkan ya Hanan, ya Manan selama 40.000 tahun di neraka. Dengan kebenaran kalimat itu, ampunilah aku. Kemudian Allah berfirman, Yah, telah aku ampuni kamu. Aku serahkan kamu sekarang kepada Jibril yang telah membebaskan kamu dari neraka dengan syafaatnya. Lalu laki-laki itu pun pergi ke surga. Ia dimandikan dengan air kehidupan dan air telaga. Maka ia terbebas dari ahli neraka dan menjadi penghuni surga. Kemudian ia mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad. Jibril pun berkata, Wahai Muhammad, aku telah berbuat dalam kedudukanmu. Lalu jawab Nabi, Ya Jibril. Nah, berkaitan dengan hadis ini, Hasan Al-Basri berdoa, Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang yang selamat dari neraka sekalipun telah 40.000 tahun. Sekiranya aku memang diharuskan masuk neraka karena dosa-dosaku. Maha benar Allah, Maha benar Allah.

Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memuji umatnya yang hidup di atas sifat baik dan meninggalkan sifat tercela. Nabi sangat menginginkan umatnya untuk selalu taat dan terus-menerus dalam sifat itu. Hingga pada salah satu malam di bulan Rajab, Nabi bangun tengah malam dan pergi ke masjid ingin melihat sahabat-sahabatnya. Apakah ada yang bangun malam? Ketika telah dekat dari masjid, Nabi mendengar suara Abu Bakar yang menangis ketika sholat. Abu Bakar bermaksud menghatamkan Al-Quran dalam sholat dua rakaat. Tetapi ketika sampai pada ayat yang artinya, sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. At-Taubah ayat 9. Abu Bakar menangis dengan kesedihan yang sangat. Di sudut masjid lain, Nabi mendengar suara Ali yang juga menangis dengan suara keras. Ia ingin menghatamkan Al-Quran dalam dua rakaat. Ketika sampai pada ayat yang artinya, samakah orang-orang yang tahu dan yang tidak tahu? Hanya orang-orang yang berakal yang bisa menerima pelajaran. Az-Zumar 39. Maka berderailah air mata Ali. Di sudut yang lain lagi, di dalam masjid, Mu'az bin Jabal juga nampak menangis dengan suara lantang. Ia bermaksud menghatamkan Al-Quran di dalam sholat, tapi ia hanya mampu membaca setengah surat atau sepertiganya. Kemudian ia mengganti dengan surat lain, tapi selalu saja ia menangis dalam sholatnya hingga air matanya bercucuran di tikar. Di bagian lain, nampak pula Bilal tengah sholat dan menangis. Melihat itu, Rasulullah pun ikut menangis hingga mereka selesai sholat. Lantas Nabi pulang dan merasa bergembira hingga tiba di rumah. Mereka tidak ada yang tahu bahwa Nabi hadir di antara mereka. Pada saat subuhnya, mereka sholat berjamaah bersama Nabi. Nabi lalu bertatap muka dengan mereka dan bertanya dengan perasaan gembira, "Wahai Abu Bakar, mengapa engkau menangis pada ayat, sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang yang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka?" Lalu kata Abu Bakar, "Bagaimana aku tidak menangis ya Rasul? Padahal Allah telah membeli jiwa para hamba. Jika hamba itu cacat, pastilah tak akan dibeli. Atau karena nampak cacatnya setelah dibeli, pastilah akan dikembalikan. Jika ternyata aku cacat ketika dibeli, atau ketahuan cacat setelah dibeli, maka tentulah aku akan masuk neraka. Karena itulah aku menangis." Maka datanglah Jibril kepada Nabi dan berkata, "Wahai Muhammad, katakan kepada Abu Bakar, jika pembeli tahu cacat hamba dan membelinya karena tahu cacatnya, maka ia tak berhak mengembalikannya. Allah mengetahui dengan cacat hambanya sebelum ia menciptakannya. Beserta cacatnya maka dibeli dan tak akan dikembalikannya, juga dengan cacat setelah dibeli. Misalkan seseorang membeli 10 budak dan ada yang cacat satu, lantas ia hanya mau membeli yang tidak cacat, maka hukum tidak mengatur begitu. Allah membeli dan telah membeli orang-orang mukmin dan memasukkannya di antara para sufi, wali, para nabi, dan para rasul. Dengan terhimpunnya semua umat, maka tidak akan dikembalikan kepada para nabi, para suci, para rasul. Nyatalah bahwa yang cacat tak akan dikembalikan." Nabi bergembira sekali mendengar apa yang dikatakan Jibril. Juga para sahabat ikut bergembira setelah Nabi bersabda. Lalu Nabi pun bertanya lagi kepada Ali, "Wahai Ali, apa yang menyebabkan kamu menangis ketika membaca, samakah orang-orang yang tahu dengan yang tidak tahu? Hanya orang-orang yang berakal yang tidak bisa menerima pelajaran." Kemudian Ali menjawab,
Bagaimana aku tidak menangis mendengar firman itu ya Rasul? Sedang bapa kita Adam adalah manusia yang paling tahu. Seperti difirmankan Allah, Allah mengajarkan Adam nama-nama semuanya. Al-Baqarah ayat 2. Lalu Ali pun melanjutkan kata-katanya. Sedangkan kami ya Rasul tak akan bisa tahu seperti Nabi Adam. Bagaimana kami akan sama? Maka datanglah Jibril dan berkata, wahai Muhammad, katakan kepada Ali, tidaklah sama dengan sangkaanmu, akan tetapi tidaklah sama pada hari kiamat antara orang kafir dengan orang mukmin. Orang kafir menyembah berhala dan tidak akan beriman kepada Allah sampai hari akhir. Sedang orang mukmin menyembah Allah setiap waktu dalam keadaan apapun, serta membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jika berbuat baik mereka gembira, jika berbuat jelek mereka minta ampun, jika berpergian mereka mengkosor dan mengurungkan puasanya dan itu tidak diharamkan. Tidak sama antara orang kafir dan orang mukmin. Orang kafir tempatnya di neraka, sedang orang mukmin tempatnya di surga.

0: Dengarkanlah guru-guru yang sedang mengajar atau tabligh, ya, insya Allah akan meningkat iman kita itu. Sebab yang membentengi diri kita ialah iman. Semakin kuat imannya, makin kuat bentengannya. Nah, itu satu. Banyakin belajar, ya, baca-baca dan mendengarkan ceramah-ceramah agama. Insya Allah iman kita yazid, tambah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Al-Ghafuril Wadud, Dzil Karami wal Jud. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin, sahibil maqamil mahmud, wal haudil maurud, wal liwa'il ma'kud, wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil khulud, amma ba'du. Para ulama, para kiai, para guru, wabil khusus guru kita al-mukarram Kiai Haji Mawardi, panjang umur, sehat wal afiat, ilmu bermanfaat bagi kita muridnya, amin ya rabbal. DKM Masjid Jami At-Taufik, tokoh masyarakat, para orang tua, Menteri Perhubungan Bapak Haji Jamingan yang menghubungi saya untuk mengisi ceramah hari ini. Alhamdulillah pagi menjelang siang ini dengan izin Allah kita bisa hadir dalam acara peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan duduknya kita membawa manfaat dunia dan akhirat. Saya awali baca selawat dulu.

mudah-mudahan dapat syafaat dunia dan akhirat. Menurut ilmu psikologi, manusia bisa maksimal melaksanakan ajaran agamanya karena dua aspek. Paham apa kagak ini ya? Enggak ketinggian ini saya ngomong. Enggak. Yang pertama karena keyakinan, yang kedua karena lingkungan. Saya ngomong dua aja, keyakinan sama lingkungan. Mudah-mudahan setengah dua selesai. Buat sampai jam dua, silahkan tinggal di masjid ini. Saya pulang duluan. Bapak ibu bisa duduk di rumah Allah, Masjid Jami Al-Muttaqin, sejak jam 8 hingga sekarang setengah 11. Hah? Oh, tadi dari Al-Muttaqin soalnya. At-Taufiq. Emang saya bilang apa tadi? Tadi saya bilang At-Taufiq kan. Bu, jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Ini ngeliatinnya romannya sampai kayak gitu sih. Beda sama yang di spanduk ya. Kayaknya saya nggak kuat nih ceramah lama. Ibunya cantik-cantik di sini. Ya Robbal. Kenapa? Karena Nabi Muhammad paling cakep di antara 124 ribu Nabi. Nabi Muhammad cakep jauh lebih cakep Nabi Muhammad. Cakepnya Nabi Yusuf dari nur, dari cahaya Nabi Muhammad. Maka nujuh bulan bacanya surah Yusuf mulu. Supaya anak cakep kayak Nabi Yusuf. Padahal lahir tuh anak ngikutin kulit emak sama bapak. Kalau emak hitam, bapak keling, anak buleng. Gak apa-apa kulit hitam, yang penting hatinya bu. Ini dandan dari jam berapa ini? Dari subuh. Ya Allah. Itu bedak semuanya dipakai. Ada bedak Replon, Ultima, Sari Ayu, Wardah, Mars, Gods, Pon, NR, Latulip, Merabella, Tulji, 11. Lu jahat lu, masa gua tukang bedak. Replon berseri 3 nomor, 1, 2, 3. Yang nomor 1 142.000, yang nomor 2 97.000, yang nomor 3 64.000, Giant Bekasi lantai 2. Yang mahal 300.000 Tulji. Ada krim malam, ada krim siang. Enggak boleh salah pakai. Buat malam ya malam, pakai malam pipi pagi jadi seger. Ada yang gak naik-naik harganya dari tahun 45, 2.000 aja pipa. Ibu bapak bisa bertahan duduk di rumah Allah pagi menjelang siang ini karena keyakinan. Apa yang menjadi keyakinan kita? Duduknya berpahala. Berdasarkan keyakinan kita melalui hadis Nabi, julusuka sa'atan fi majlisil ilim khairun min alpiroqatin. Sesaat, sebentar, satu jam duduk di rumah Allah, di Masjid Jami At-Taufiq, di Taman Sorga, di majlis taklim, pahalanya lebih baik dibanding sholat sunat 1000 rakaat. Ada orang sini yang sholatnya semalam 1000 rakaat. Dengan duduk hari ini mendengarkan kajian ilmu nanti,
dapat pahala sholat sunat 1000 rakaat. Alhamdulillah. Dapat pahala mensolatkan jenazah 1000 orang yang meninggal. Dapat pahala menjenguk orang sakit 1000 orang yang sakit. Dapat pahala hari ini 3000. Amin ngapa? Meneng baik. Ana wong Jawa nang kene. Akeh. Saking pundi, Mbak? Jawane saking pundi? Cianjur. Masa Jawa Cianjur. Itu mah Jaka Sembung bawa karet. Kagak nyambung, pret. Karena keyakinan, karena Nabi kalau bicara yang keluar dari mulut Nabi bukan berdasarkan hawa nafsu, tapi atas bimbingan wahyu Allah.

Ya. Gue udah dateng rapi banget ini. Bilang Allahnya cuma Allah. Sekali lagi, biar sesuai sama pakaian.

terpaksa. Dan apa yang diucapkan Nabi itu bukan berdasarkan dorongan hawa nafsu, tapi berdasarkan bimbingan wahyu Allah. Itu yang membuat kita jadi yakin. Apa sih yakin? Orang sering memberikan makna yakin, percaya. Tapi ada juga orang suka bicara di sebuah perusahaan, bila ada manajer baru, pimpinan baru, bawahan mengatakan, pimpinan kita yang baru ini saya percaya, cuman kurang percaya, kurang yakin. Percaya cuman kurang ya. Percaya bukan yakin, yakin bukan percaya. Begitu diangkat jadi presiden, kata anak bawahnya, gua kagak percaya. Gua percaya cuman kurang yakin. Bener. Lama-lama terkena kasus impor daging. Katanya partai paling bersih. Bersihin itu mah. Keyakinan. Keyakinan yang sudah mengkristal, yang sudah menyatu, yang sudah kuat. Enggak bisa dipengaruhi oleh apa dan siapapun juga. Sahabat Bilal, sahabat Nabi, muadzin yang suaranya begitu dikenal oleh masyarakat Muslim dunia. Ketika pindah dari keyakinan nenek moyang kafir Quraisy, pindah keyakinannya kepada keyakinan yang dibawa oleh Nabi Muhammad, Bilal masuk Islam karena beliau sebagai profesi budak, ada yang memilikinya tuan, itu Bilal. Disiksa, ditindikan batu besar, disakiti, tetap yang keluar dari mulutnya, buah keyakinannya, ahad, ahad, ahad, lam yalid walam. Tuh keyakinan. Kalau udah mantep, gak ada yang bisa mempengaruhi. Begitulah kita. Punya keyakinan yang kuat terhadap acara maulid. Di mana saja ada, kita hadir, kita datang karena punya keyakinan. Duduknya saja dapat pahala. Pahala silaturahmi. Bisa memandang wajah para ulama. Momentum emas, peluang bagi para pejabat untuk bisa bersilaturahmi dengan warganya. Ketua RW Haji Muhyiddin. Hah? Benar kan? Ketua RW Haji Muhyiddin. Haji Muhyiddin keserempet mobil. Orang kalau kagak ada baiknya sama orang begitu tuh. Oh jahat aja sama Haji Sulam. Maknok iri aja tuh. Gantiin Haji Maimunah. Haji Maimunah udah mati. Bu, ntar malam episode yang ke-364. Ntar Haji Muhyiddin mau nengokin Mariamah. Terus, baru nyampe langsung pidato, mana belum dikasih minum. Aduh jaminan. Yang model begini nih yang cepat penceramah jadi pada mati. Alhamdulillah. Bu. Alhamdulillah. Jaminan udah ngasih air. Cuman dari pagi ini ceramah dikasihnya air putih mulu. Agak ada yang ngasih susu. La ilaha illallah.
Udah jangan ngambil jaminan. Bu, jadi orang yang sudah punya keyakinan yang kuat, yang mengkristal, yang menyatu di dalam menghadapi berbagai macam persoalan hidup, tidak ada rasa khawatir, tidak ada rasa takut, tidak ada rasa sedih. Kenapa? Dia berkeyakinan segala sesuatu terjadi atas kehendak Allah. Kita enggak punya daya, enggak punya upaya untuk menolak itu. La haula wala quwata. Warga Jakarta tahun baru kemarin kebanjiran, kagak sedih, malah pada mandi di air banjir. Malam tahun baru jam 12 malam, langit ciptaan Allah ditembakin pakai petasan kembang api oleh warga Jakarta. Tuhan kagak marah ditembakin langitnya, malah dibales pakai air. Coba kalau dibales sama Allah pakai api juga, wah kagak ceramah saya, udah kiamat. Jadi keyakinan yang sudah mengkristal, yang sudah menyatu, yang sudah kuat, hamba Allah yang beriman kagak bakal sedih, takut menghadapi berbagai macam kejadian. Karena udah ditulis ketentuannya oleh Allah.

Istiqomah, enggak ada rasa takut, enggak ada rasa sedih. Di saat Allah Ta'ala berikan rezeki yang banyak, kagak sombong. Alhamdulillah. Di saat dikasih rezeki dikit, jadi orang miskin, enggak putus asa. Yang miskin jangan bersedih, jangan sesali diri. Yang kaya jangan berbangga, jangan busungkan dada. Begitu Oma Irama, Capres 2014. Selama bulan maulid udah 6 kali bareng sama saya. Saya tanya, Pak Haji, kalau presiden itu ada mantannya, ada bekasnya. Mantan presiden Megawati, mantan presiden Habibie. Kalau raja gak ada mantannya, Pak Haji. Mantan raja gak ada. Kenapa begitu berkeinginan untuk menjadi presiden 2014? Kata dia, saya ingin merebut Ani dari tangan SBY. Bu. Orang yang berkeyakinan terhadap ketentuan Allah di dalam mencari usaha tidak memaksakan diri. Karena dia udah tahu porsi rezeki Allah Ta'ala tentuin. Makhluk Allah binatang di hutan, harimau, macan, rezekinya seekor kambing. Kambing rezekinya rumput. Ayam rezekinya sisa makanan manusia yang gak dimakan. Tikus rezekinya sisa makanan ayam. Semut, ulat, sisa makanan tikus. Porsinya udah diatur oleh Allah. Kelelawar yang berjalan di waktu malam ada mangga sudah terlalu masak. Rezekinya kelelawar, udah diatur oleh Allah. Manusia yang beriman, yang berkeyakinan, mencari usaha tidak memaksakan diri, karena rezeki udah diatur oleh Allah. Syariat menganjurkan, sekedar usaha, rezeki itu udah disiapin. Maka bila iya Allah Ta'ala takdirkan rezekinya dikit, enggak iri, enggak hasud, enggak dengki. Kalau iri, dengki, hasud sama rezeki tetangga, cepat mati kayak Haji Maimunah. Rezeki beda be. Huwallazi anzala minas sama'i ma'a. Dialah Allah yang menurunkan air hujan jatuh ke bumi. Dengan sebab hujan fa'akhraja bihi minas samarat, maka keluar tumbuh-tumbuhan, tumbuh pohon pisang. Ada pohon pisang itu. Pohon pisang. Tuh. Pada buahnya lagi noh. Pisang itu 10 jenis lebih. Pisang nangka, pisang tanduk, pisang ambon, pisang siam, pisang raja, pisang barangan, pisang lampung, pisang angleng, pisang kepok, pisang batu. 10. Ada di Padang pisang lidi. Di Padang ada pisang lidi kete. Ada orang Padang di Siko? Ndak do. Ada. Di mana Padangnya dah? Pariaman. Samo awak. Pisang disebutnya sama, rasa beda-beda. Pisang nangka rasanya dua, bila direbus ada rasa asemnya, ada rasa manisnya. Ada pisang yang panjang, bengkok. Pisang tanduk. Direbus rasanya cuma satu, manis. Itu aya asemna, kata orang Sunda. Aya orang Sunda di dia? Loba? Di mana Sundana? Hah? Brebes. Wah, Sunda Brebes lagi. Aduh, gak pada nyambung dah nih. Itu pisang tanduk, itu pisang raja, itu pisang siam. Disebutnya sama, rasa beda. Kenapa bisa beda? Allah Maha bisa. Padahal bahannya sama, air dan tanah. Kenapa bisa beda? Allah Maha bisa. Innallaha

0: la kulli syai'in, Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Tumbuh lagi dari bumi dengan sebab hujan, cabe, ada cabe rawit, ada cabe ceplik, ada cabe keriting, ada cabe merah. Disebutnya sama cabe, pedesnya beda-beda. Cabe yang paling pedes rasanya cabe ceplik. Kalah pedesnya cabe keriting. Kenapa bisa beda? Padahal bahannya sama, air dan tanah. Allah maha bisa. Manusia tidak punya kemampuan seperti itu. Bila kita dikasih bahan air dan tanah, enggak bisa jadi pisang, enggak bisa jadi cabe, batako yang bisa. Tumbuh lagi pohon rambutan. Rambutan jenisnya macam-macam, celebak rambutnya gondrong, murah 3 ikat 10.000. Ada rambutan disebut rambutan, tapi enggak ada rambutnya, botak, mahal harganya, 3 ikat 30.000. Ternyata mahalan yang botak daripada yang gondrong. Sama-sama rambutan, kenapa bisa? Allah maha bisa. Oh, ada yang botak di luar. Profesor, doktor yang menghabiskan waktunya untuk belajar dengan berbagai macam disiplin ilmu biar raih dapat profesor, doktor, dia punya gelar. Itu rambutnya habis botak. Dosen pascasarjana memberikan kuliah umum satu materi 2 juta. Botak 2 juta. Sementara ada manusia gondrong. SDM-nya kurang memadai. Hidupnya tidak dibekali berbagai macam disiplin ilmu. Dia cuma satu kemampuan yang ia miliki, mengolah suara. Jadilah pengamen gondrong. Kita baru duduk di bus, dia udah senderan di kursi dengan gitarnya sebagai modal untuk mencari nafkah. Band anak muda yang punya nama besar, dia hafal lagunya. Mulai dari band Noah, ST12, Tangan Band, Tengkorak, Kuburan, Wali, Coklat, Ungu, Ijo Tai Kuda. Tapi begitu nyanyi, si gondrong penumpang sudah menyiapkan uang receh 1.000. Gondrong 1.000, botak 2 juta. Sama-sama manusia, cuma beda rambut. Tapi mahalan yang botak, Allah tentuin rezeki beda-beda. Pilih yang mana, Bu? Gondrong botak? Botak. Kiai banyak disebut kiai, pencerama banyak disebut pencerama. Di Babelan hari ini di Masjid Sabilal Muhtadin, penceramanya Cepot, Uje, Jepri, Ali Al-Habsi. Itu 4 pencerama, assalamualaikumnya sama, hasilnya beda-beda. Jepri 7 juta, Solmet 6, Cepot 8. Assalamualaikumnya sama, hasilnya beda-beda. Ada yang assalamualaikum 1.000, assalamualaikum. Assalamualaikum. Rajin ibadahnya sama, rajin sholat jamaahnya sama, rajin tahajudnya sama, rajin duhanya sama, berangkat kerjanya sama, pulang kerjanya sama, pendapatan beda-beda, rezeki beda-beda. 3 pencerama tadi assalamualaikumnya sama, mas assalamualaikum saya. Tahu ini saya berapa ini di sini? Lillahi karena al, saya dipesan sama Kiai Nur Ali, nanti kalau udah jadi penceramah jangan pasang tarif. Kalau pasang tarif, kenapa Kiai? Sama sama tukang cukur. Dewasa 7.000, anak-anak 3.500. Tuh saya takut dah, makanya biarin dah, saya nggak pakai tarif. Lillahi karena al. Cuman istri yang kadang suka nanya. Ceramah di mana ya? At-Taufik. Amplopnya mana ya? Lillahi ta'ala. Pas makan siang kagak ada launya. Mau makan kok nasi doang? Lillahi ta'ala. Ya Allah. Hadirin hadirat, pencinta radio At-Taqwa di mana saja berada. Jadi kembali kepada keyakinan. Maka keyakinan itu segalanya yang membuat keislaman seseorang menjadi sempurna. Seorang Islam bisa sempurna melaksanakan syariat ajaran agamanya karena keyakinan. Tapi bila ada orang yang mengaku Islam, subuhnya kesiangan, sholatnya kagak jamaah, kurang yakin. Maka mari kita tambah keyakinan kita dengan hadiri majelis ilmu, majelis taklim. Untuk menambah kekuatan keyakinan kita kepada Allah subhanahu. Orang yang membuka usaha sembako, jam 11:30 pelanggannya banyak, antri. Tapi karena dia punya keyakinan, begitu dia dengar azan, dia bilang sama para pelanggan, mohon maaf saya sholat dulu, tungguin saya tutup warung. Keyakinan. Kenapa begitu? Dia meyakini dunia ini sementara, yang kekal dan abadi hanyalah akhirat. Kulluman 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali. Kulluman 'alaiha ayil ardi wal hayawan fil ardi panin ay halik. Begitu di dalam tafsir. Apa yang ada di atas permukaan bumi ini terdiri dari makhluk Allah, manusia, hewan, bakal hancur, bakal binasa. Makanya enggak terlalu memaksakan diri untuk mencari dunia sebanyak-banyaknya. Karena dia yakin dunia sementara, yang kekal dan abadi hanyalah akhirat. Maka dia lebih mementingkan kepentingan akhirat di atas kepentingan dunia. Walal akhiratu khairul laka minal. Tapi orang yang beriman, orang yang berkeyakinan, tidak cukup mengatakan aku sudah yakin tanpa disertai dengan amal perbuatan. Wa dzakarosma rabbihi. Orang yang beriman, orang yang berkeyakinan selalu menyebut nama Tuhannya. Wa dzakarosma rabbihi ay mukabbiro. Waktu takbiratul ihram dia sebut nama Tuhannya, Allahu Akbar. Wadzalika min umuril akhirah, ini ibadah salat perkara akhirat yang nanti pertama bakal ditanya. Allah enggak tanya harta kita, Allah enggak tanya kedudukan kita, Allah enggak tanya apa yang kita miliki, yang ditanya pertama kali tentang ibadah salat, apabila salatnya baik mempengaruhi seluruh amal perbuatannya jadi baik karena keyakinan. Maka dengan maulid, mari kita ramaikan Masjid Jami At-Taufik dengan sholat berjamaah. Bu, bangunin suami. Bu, kalau malam suami bangunin. Apanya? Suruh sholat jamaah, pakai nanya apanya. Ya Allah, masih kurang jelas juga kayaknya. Suruh bangun sholat berjamaah. Sekali-sekali kalau hujan lebat listrik mati, bolehlah sekali-sekali di rumah suami imam, istri makmum. Jangan pakai pesen, kadang-kadang mesen. Mas, imam mas, suruh neojo panjang-panjang mas, cucian akeh. Ya wis, suami imam, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Arrahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Karena sembahyang cuma berdua, istri aminnya. Suami dengar istri amin begitu, telapakan kakinya dingin. Bingung nyari surah. Surah apa ini aminnya begitu? Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Kata istrinya, mas, aku pesan ojo panjang-panjang. Malah Yasin, piye. Ngaji suaminya sama Kiai Mawardi. Dijelasin di dalam kitab Kifayatul Akhyar, bab sholat jamaah, imam selesai Fatihah, walaupun surahnya dibaca satu ayat, sah sholat. Dipraktekin di rumah, Yasin, Allahu Akbar. Kata istrinya di belakang, lupa baca tasbih, mas, aku kira dibaca kabeh, mas. Ayo ramaikan Masjid Jami At-Taufiq dengan sholat berjamaah. Ini kelahiran Nabi yang kita rayakan, Nabi Muhammad dengkulnya, lututnya, hatta tawaromat kodamahu, dengkulnya sampai bengkak karena rajin sholat jamaah. Saya juga tahu orang sini banyak yang dengkulnya bengkak. Cuma karena sholat atau ketiban batako, saya enggak tahu. Mudah-mudahan karena rajin ibadah sholat. Nawiru buyutakum bisholah wa tilawatil Quran. Sinari rumah tangga kita dengan ibadah kepada Allah. Anak suruh, cucu suruh, pembantu yang ada di rumah kita suruh ibadah. Itu pembuka pintu rezeki. Kalau ada satu keluarga yang tidak ibadah kepada Allah, itu yang menjadi kendala rezeki susah masuk ke dalam rumah tangga kita. Wa tilawatil Quran, sinari rumah tangga dengan suara-suara Al-Qur'an. Malam Jumat baca Yasin. Malam Jumat baca Yasin. Malam Jumat baca Yasin. Malam Jumat. Malam Jumat. Baca. Malam Jumat. Pak Ustadz baca Yasin dipanggil sama cucu sama anak, boleh gak jawab? Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Wal Qur'anil Hakim. Nek, remote di mana, Nek? Di atas meja. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Enggak ada, Nek, cari dewek. Tanzilal azizir rahim litunzira qauman ma unzira aba'uhum wa hum ghafilun. Udah dicari enggak ada, Nek, jatuh kali di kolong. Laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fa hum la yu'minun. Ya, Nek, ada di kolong. Udah jangan ganggu, Nek. Emang mau nyetel apa ini, Mak? Sinetron tukang bubur naik haji. Oh, udah mulain. Udah shadaqallahul azim. Bu, malam Jumat baca Yasin. Malam Jumat baca ya. Hebatnya kitab suci Al-Quran, dipegang dapat pahala, dilihat dapat pahala, dicium dapat pahala. Apalagi dibaca, ngerti kagak ngerti, Quran dibaca, dapat pahala, dapat manfaat. Jangan percaya kalau ada orang ngomong begini, malam Jumat Yasin mulu dibaca, mending pada ngerti terjemahnya. Jangan didengerin kalau ada orang ngomong begitu. Ada orang Betawi biasa malam Jumat baca Yasin, punya mantu. Punya mantu yang kalau pulang lebaran naik kereta. Ini orang Betawi punya mantu itu tuh. Baca Yasin, kata mantunya begini, Bak. Baba baca Yasin mulu, emang Baba ngerti artinya? Kata Kiai Nur Ali, ngerti kagak ngerti, dapat pahala. Mbak, kagak ada manfaatnya kalau kagak ngerti. Itu mertua berhenti baca Yasin. Gara-gara mantu. Nih saya kasih tahu. Imam Ahmad bin Hanbal mimpi ketemu Tuhan. Dijelaskan di dalam kitab Manahijul Imdad ala Syarhi Irsyadil Ibad ila Sabilir Rasad jilid kedua bab tilawatil Quran. Imam Ahmad begitu ketemu dalam mimpinya kepada Allah, ditanya, ya Rabbi ma yataqarrabu ilaikal mutaqarribun, ya Allah dengan jalan apa manusia berasa dekat kepada Allah. Allah menjawab, bikalami ya Ahmad, dengan membaca Al-Quran, wahai Ahmad. Nanya lagi Imam Ahmad, ya Rabbi pahmin aw bi ghairi pahmin, yang baca Quran perasaan hati jadi dekat kepadamu itu, yang baca Yasin yang ngerti maknanya, atau yang tidak tahu terjemahnya. Allah menjawab, bi pahmin aw bi ghairi pahmin, yan pa'uhu wa thawabuhu. Yasin dibaca, ngerti kagak ngerti terjemahnya, dapat pahala, ada manfaatnya, kata Allah. Itu penjelasan untuk menambah keyakinan. Kalau ada mantu ngomong sama kita begitu, percuma Mbak kalau enggak tahu artinya, cekek tuh mantu. Biarin anak kita jadi janda, enggak ngapa-ngapa. Masih banyak tukang ojek. Tuh, keyakinan. Yang kedua, lingkungan. Alhamdulillah Allah takdirkan kita berdomisili di Bekasi, Ujung Harapan. Masyarakatnya yang sangat religius berkat bimbingan Al-Mawfullah Kiai Nur Ali. Yang biasa enggak kenal maulid jadi kenal maulid. Di kampung saya ada orang Tegal, enggak kenal maulid, tinggal di kampung saya jadi kenal maulid. Pede baca rawi, megang mic, duduk di belakang, maju ke depan. Nasabun tasibul ngula bihulahu koladat hanu cumal jauzau. Enggak apa-apa, biarin. Hapaza ikdu sudah diwapakhorin. Itu internet sampai pada copot. Itu pengaruh lingkungan. Dapat menambah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu. Maka berbahagia, beruntung tinggal di Ujung Harapan yang masyarakatnya hasil perjuangan bimbingan Kiai Nur Ali dikenal masyarakat yang sangat religius. Inilah keyakinan dan lingkungan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Walladzina kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Orang-orang yang tidak percaya dengan ayat-ayat Allah, enggak percaya sama Al-Qur'an, enggak percaya sama siksa kubur, enggak percaya sama hari kiamat, itu yang menyebabkan kita ditarik kemana? Ke neraka, alhamdulillah. Nah, dengan begitu maka kita alhamdulillah kita termasuk orang yang percaya. Hanya kurang mengamalkan apa yang dipercayai itu saja. Kita tahu ini pahalanya besar ya, tapi ngamalinya. Kita udah tahu tahajud malam besar pahalanya. Tapi segen. Kita tahu jah besar pahalanya ya, tapi segen. Karena kita kurang yakin, itu adalah kurang ilmu, betul. Pengetahuan. Coba kalau ibu yakin betul-betul, insya Allah nggak segen. Ya.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan Bahagia Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat kesana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa, kami tawarkan solusinya, konsumsi saja jamu tetes BioHSA. BioHSA adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan BioHSA sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi dan tidak menimbulkan efek samping. BioHSA terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. BioHSA dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes BioHSA di apotek-apotek, toko obat, di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes BioHSA, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama BioHSA, harapan selalu ada.
2: Fitrah itu adalah satu ruang yang kosong yang berada di dalam jiwa manusia yang hanya bisa diisi oleh keimanan, ketaatan, dan taqarrubat, kedekatan-kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi fitrah itu, ulangi, definisi fitrah menurut Muhammad Ratib An-Nablusi dalam sebuah kitab yang berjudul Qawimatut Taklif, beliau menyatakan bahwa fitrah itu adalah satu ruang yang kosong yang ada di dalam jiwa manusia yang hanya bisa diisi oleh keimanan, ketaatan, dan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala.
3: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Bapak.
1: Apa sih ya, gegembretan aja.
0: Katanya kalau dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
1: Ya, ntar bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti bapak masih sibuk, repot.
0: Dih, enggak. Pokoknya dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
1: Lah, emang apa?
0: Bajunya cakep-cakep, pak. Murah-murah lagi.
1: Oh, gampang itu mah. Ntar bapak masih sibuk. Ongkok, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
0: Yah, bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, pak, toko online.
1: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
0: Iya, paket-paket.
1: Ya udah, jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
0: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, pak.
1: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, muda, bagus, dan terpercaya.
3: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
4: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2012. Selama ini saya minum obat apa aja, nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah bulan September tanggal 11, 2014 saya ditawarin obat Bio HSA. Setelah saya minum satu botol, seminggu habis, 10 tetes sehari 3 kali, saya sembuh, tapi saya masih minum terus untuk biar nggak kambuh lagi.
5: Satu tahun ini punya keluhan, gula darah saya tinggi, tensi saya juga tinggi, dan saya punya benjolan di kaki ini. Di kaki ini ada benjolan, rasanya sangat ngilu sekali. Terus ini 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi biosa, tiap hari itu saya 5 tetes 3 kali sehari. Alhamdulillah 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi biosa, saya sudah tidak merasakan ngilu di kaki, terus terasa tensi saya, kalau saya tensi saya naik itu mesti kaki saya itu agak anget-anget itu. Ini saya tidak merasakan anget sama sekali.
6: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

Ketika dua hal tersebut ditanyakan oleh sahabat Nawas bin Sam'an, maka Rasulullah menjawab, beliau mengatakan bahwa al-birru husnul khuluq, kebaikan adalah akhlak yang baik atau akhlak yang mulia, sementara al-ismu kejahatan atau dosa adalah sesuatu yang tercetus atau beredar di dalam hatimu dan engkau tidak suka bila sesuatu tadi diketahui atau dilihat oleh orang lain.

Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280. 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang.

0: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
1: Kebetulan saya sudah mencoba Bio SH untuk kakak saya. Dia kena penyakit lambung kronis dan kakak yang satunya kena penyakit diabetes. Dan alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan.
2: Umur saya 20 tahun. Dulu saya mempunyai penyakit kurang pendengaran. Keluarga menyarankan untuk berobat ke rumah sakit agar pendengaran saya kembali normal. Sebelum saya ke rumah sakit, saya diperkenalkan produk jamu tetes merek Bio HSA. Dan saya meminumnya 5 tetes dalam 1 hari. Dan saya meneteskan ke telinga saya 1 tetes 1 hari. Dan dalam 1 minggu kemudian saya kaget karena keluar kotoran telinga yang begitu banyak. Setelah begitu banyak kotoran telinga, ada juga kotoran seperti gel yang warna hitam dan begitu banyak juga. Setelah itu keluar, saya merasakan pendengaran saya sudah kembali normal. Terima kasih Bio HSA.
3: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

0: kita pun akan dihadapkan pada satu tahun baru Masehi, bukan tahun barunya umat Islam. Ini tahun barunya orang Kristen. Dengan nilai hijrah maka akan menjadi beda mana yang Islam dan mana pula yang kafir. Saya menghimbau kepada para asatidz, para pelaku-pelaku dakwah, para ketua-ketua masjid, ketua-ketua musola, para remaja, tolong jaga kehormatan agama di kampung kita ini.
1: AM 1368.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan Bahagia Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Bapak apa namanya nih, Pak?
2: Pak Nalim.
1: Bapak Nalim? Dari mana, Pak?
2: Bojong.
1: Dari Bojong?
2: Tarumajaya.
1: Beli apa, Pak, kemarin, Pak?
2: Ya, beli obat.
1: Obat apa, Pak?
2: Obat HSA.
1: Bio HSA?
2: Iya, bio HSA. Sama minyak mor.
1: Udah sering apa baru, Pak, beli?
2: Udah 100 lebih, 100 botol lebih.
1: Yang bener, Pak?
2: Ya iya, memang saya beli di sini dulu. Udah sering sekali, 100 botol lebih udah.
1: Udah 100 botol lebih?
2: Iya, minyaknya udah 2 botol.
1: Cocok gitu, Pak?
2: Ya, kalau orang yang pada bilang ya untuk diabetes, untuk ini apa namanya, untuk penyakit lemak gitu apanya. Itu yang gampang, cepet sih emang.
1: Cepet?
2: Iya. Ya, saya juga pernah minum sih, memang bener begitu.
1: Iya.
2: Iya, pernah emang, ya alhamdulillah enak sih badannya.
1: Rasain sendiri gitu,
2: iya,
1: enak?
2: Iya, rasain enak. Waktu belum minum obat IOSA, apa namanya, asam urat tuh kalau mamanya namanya salat atau hayat gitu ya.
1: Iya.
2: Kayak menangis rasanya di sini, membanjol di betis sama di paha. Sakit sekali sih kayak ini, kayak di ganjal sama batu gitu. Nah, setelah minum IOSA selama 2 bulan ya udah alhamdulillah. Misalnya udah 80% kan udah. Ya anak kan sekarang mah enggak pernah ngerasain kalau salat, enggak pernah ngerasain sakit, enggak pernah. Sama sih saya juga sama penyakitnya kayak saya juga semua. Tapi sekarang apa ada enak semua udah.
3: Kadang-kadang ya saya jual, kalau ada orang mau beli gitu saya jual.
1: Oh, di ecer?
3: Iya, di ecer, per botol. Saya kan konsumsi obat ini kan selama udah 3-4 bulan udah.
1: Udah 3-4 ya, bulan?
3: Ya, kualitasnya sih lumayan. Kalau untuk penyembuhin ini, cuman ya bedanya kalau penyakit lama ya agak lama. Mamanya kayak tumor gitu, mamanya atau kanker.
1: Uh-huh.
3: Nah, itu memang agak lama.
1: Oh.
3: Ya agak lama sembuhnya gitu, atau asam urat. Agak lama, tapi kalau yang lain-lain tuh mamanya kayak diabetes, terus yang mananya lemak gitu, ini ya itu cepet dia, kayak penyakit-penyakit apa gitu, yang ringan-ringan cepet.
1: Kalau yang penyakit-penyakit berat butuh ya, waktu gitu, Pak?
3: Waktu, ya.
1: Kira-kira butuh waktunya itu sampai berapa itu, Pak? Sampai
3: kalau mamanya penyakit asam urat, biasanya itu kalau yang udah kena penyakit udah 8 tahun, 9 tahun, itu bisa kuat sampai 2 bulan. Bisa ininya.
1: Oh, 2 bulan ya, baru ada rasanya ya, gitu.
3: Iya, baru maksudnya udah mending, udah enak.
1: Oh, kan, udah gitu. Mendingan ya, gitu. Oh,
3: udah enak, udah sembuh gitu.
1: 2 bulan
3: taruh ya. Kalau 80% dah.
1: 80% ya, Pak, ya. Iya. Makasih banyak, Pak, ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.

Makanya Nabi pernah nanya kepada Jibril, Jibril, itu Umar gimana sih tadi? Itu baik sekali ke orang, susah diukur dengan orang lain. Wa kaifa Abu Bakar? Bagaimana Abu Bakar? Abu Bakar mah, ya, Umar itu hanya hasanun min hasanati Abu Bakrin. Umar itu baru sebat satu bagian kecil dari kebaikan-kebaikan Abu Bakar. Lebih babur, lebih hebat. Nanya Bu Jibril. Jibril yang tahu itu yang liatin. Ya banyak ya, kalau kita baca sirah, ada 5 ayat yang diduli oleh fatwa Adan Adpis Umar kepada Nabi.

0: Wah, makin cantik aja nih.
1: Iya, Dungs.
0: Lah, kamu juga kok makin cakep, bro. Perasaan minggu lalu kita ketemu jerawatan banget.
2: Itu minggu lalu. Sekarang sampai seterusnya cakep lah.
0: Pakai susuk ya?
1: Enak aja. Pakai susu dong yang terdapat dalam sabun Jilena.
0: Jilena. Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun serai Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak serai murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun serai Jilena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya mencegah timbulnya flek hitam di wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, mencegah gatal-gatal, mencegah eksim, panu dan jamur, mencegah gigitan nyamuk, mencegah atau menghilangkan bau badan, merevitalisasi kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit. Aroma sabun juga berfungsi sebagai aromaterapi.
1: Ayo cantik sehat bersama sabun kesehatan Jilena.
3: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio Attaqwa di Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Kong, namanya siapa, Kong?
4: Ahmad Fauji.
5: Kong Ahmad Fauji.
4: Dari Muara Gembong.
5: Dari Muara Gembong.
4: Iya.
5: Umur udah berapa, Kong, umur?
4: Kalau lahir 48.
5: Lahir 48?
4: Iya.
5: Berarti sekarang udah berapa, ya?
4: Ya, 6 lebih dah.
5: 60 lebih, Kong, ya? Uh-uh. Tapi kelihatan masih...
4: gagah.
5: Masih gagah, Kong, ini. Iya, masih kelihatan.
4: Iya.
5: Jadi, Kong, dari... Muara Gembong, jauh-jauh sengaja datang ke Radio Attaqwa.
4: Radio Attaqwa, pakai Nur Ali. Ya, dengarnya punya obat. Karena saya nyetel Radio Attaqwa, punya obat gini ini.
5: Dari kapan, Kong, dengerin Radio Attaqwa, Kong?
4: Udah lama. Pas begitu, pengen beli obat bulan 10 kemarin tuh.
5: Obat apa tuh, Kong?
4: Beli obat tetes tuh katanya, BOHSA apa tuh?
5: Iya.
4: Jadi sehari 3 kali. 5 tetes pagi. Tengah hari 5, sore 5 gitu.
5: Iya.
4: Alhamdulillah hasilnya.
5: Alhamdulillah.
4: Iya, yang mati griming-griming tuh.
5: Griming-griming.
4: Ya anu, baik.
5: Di mana tuh griming-griming?
4: Di awak.
5: Oh, rasanya griming-griming.
4: Iya, gitu. Mata-mata kabur kayak rasanya terang kan gitu.
5: Mendingan.
4: Iya. Terus ada juga sebagian tuh ngerasain wasir. Ambien
5: wasir.
4: Jadi rasanya iya nih, kerasanya ini mendingan gitu.
5: Mendingan gitu. Jadi, ya agak enakan.
4: Iya, sampai dengan bulan berapa nih sekarang?
5: Bulan
4: 11. Iya, 2 bulan kemudian saya datang lagi, pengen beli lagi nih. Jadi beli paketnya saya yang 3,5.
5: Kemarin-kemarin yang biasa itu 15 mili.
4: Iya.
5: Sebelumnya berapa lama itu? Habis berapa lama tuh yang 15 mili itu, satu botol itu?
4: Yang
5: ukuran sebulan apa lebih apa kurang itu?
4: Kurang lebih sebulan
5: gitu.
4: Iya. Nah, itu hasilnya enak
5: gitu.
4: Itu. Jadi sekarang beli lagi yang paket. Iya, terus dia nanya, lu dari mana? Beli bagaimana rasanya? Alhamdulillah. Oh, kita gak kalau punya duit mengirim . Gitu.
5: Gitu.
4: Kemarin kan kita sampein tadi pada kagak punya duit.
5: Kata tetangga.
4: Iya. Emang enggak ada yang gini? Ada, kata kita yang ntar kita beliin. Yang paket apa tuh? 10 Udah beli itu ntar kita
5: Bareng-bareng gitu, patungan.
4: Iya, pada rasa ini gitu, buktiannya.
5: Iya.
4: Ya kesaksian kan ente udah baca tuh.
5: Iya.
4: Tuh, udah baca tuh.
5: Terima kasih ya, Pak ya.
4: Iya.
5: Salam sama keluarga besar semua orang Muara Gembong di sana,
4: iya, Pak ya. Iya, pasti.
5: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ketika kita ruku, kita katakan Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi. Ketika kita ruku, baca itu Maha Suci Allah yang Maha Besar. Kemudian kita sujud Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Maha Suci Allah yang Maha Tinggi. Berarti kita ini kecil, rendah, hina. Hanya Allah yang Maha Tinggi. Untuk menghilangkan rasa sombong kita waktu sujud. Jangan sujudnya kayak ayam matok, tak tak. Sujud alal aqal salasa marrat. 3 kali Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Ketika itulah akrabul makan, akrabul waqt bainana wa bainallah. Paling dekat kita kepada Allah ketika kita sujud. Kita letakkan muka kita yang mulia ini lebih rendah daripada pantat. Artinya lebih rendah daripada pantat. Ini yang begitu mulia kita rendahkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika itulah kita berdoa.
1: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa ini? Masuk.
0: Kong.
1: Apa tuh Mbak ini?
0: Kong Somad ya?
1: Pelan-pelan apa? Gue budeg, gue masih denger.
0: Beneran ini Kong Somad?
1: Lah, emang ada berapa Somad? Emang kita doang ini Somad?
0: Itu romanannya keringetan apa gobios banget itu Kong? Lagi ngapain emang Kong?
1: Orang kata lagi dan kaki balai nih pada copot. Ya maklum namanya cucu. Kadang-kadang kalau lagi pada main kemari, ngering-ngeringan di balai.
0: Ah, lagi ngapain?
1: Kaki balai pada copot ini kita pakuin.
0: Emang masih kuat begawe Kong?
1: Ada apa? Ini mah belum seberapa loh. Lu lihat di belakang ono. Kayu kampakan, kayu asem, kayu jambu. Emang boleh sabang ngampakin gitu kan? Mukanya ngampakin.
0: Wah, uang bener kok.
1: Apa kagak jadi pada boro emang begitu adanya.
0: Emang umur udah berapa kok? Umur?
1: Ya kalau umur mah berapa lupa bangsa. 102 mah ada umur mah. Nah, jadi kayak ngalalindung itu.
0: Lah bukan saya
1: gundam
0: bae gitu kata aneh tapi nyata gitu dikatakan agak percaya kelihatan gitu emang ya namanya masih gagah masih seger buger gitu umur udah seabad lebih saya mah namanya rahasianya apa kok rahasianya kong
1: gak ada rahasia cuman kong mah sabanari melek mata ada istilahnya ya itu madu Yaman tuh yang spesial.
0: Madu Yaman?
1: Yaman itu bukan rahasia emang. Pokoknya melek mata itu engkong sesendok setesi dah ya. Setesi yaudah engkong belegekin itu. Kadang kalau lagi bosen engkong campurin roti tuh manis. Madu Yaman spesial itu kagak bau amis. Manisnya pas. Nih lu lihat muka engkong nih. Ya.
0: Iya.
1: Klimis kan belum ada keriput apa nenironnya.
0: Uang saya lagi gundam baik.
1: Kadang-kadang itu habis sembahyang itu engkong oles-olesin muka.
0: Lah, dia oles-olesin di muka.
1: Kan? Ah, iya. Biar klimis kagak ada neniron sama lelipetan. Kagak disemutin kagak, enggak kayak madu-madu yang lain ini mah.
0: Madu Yaman yang istimewa itu, Kong.
1: Lah. Apa mah? Jadi minggang tuh tinggal dikit lagi, besok gua mau beli lagi nih munyu lu cucu beli.
0: Beli di mana kong?
1: Di radio. Di radio lo Ataqwa. Coba cono dah.
0: Iya.
1: Coba beli sebotol dulu gua enggang.
0: Iya.
1: No pada merapak di minggang ada bangsa sekitar 18 botol itu ya. Beli cucu beli ini tuh.
0: Beli cucu beli.
1: Tinggal setengah itu tuh besok. Iya. Cucu. Mau beliin lagi buat engkong ini biar gagah perkasa begitu. Ya namanya kalau ini kita bini masih hidup mak bisa nyalak lagi gitu gara-gara madu Yaman spesial begitu.
0: Lah emang masih kuat pegawai kok?
1: Lah ada apa?
0: Ya namanya.
1: Halo ada apa mau ngasih bansos apa?
0: Jadi begini Kong, tadinya saya pengen kompol lama nih di sini Mengkong, pengen banyak belajar.
1: Cuma ntar
0: kita terusin lagi deh ya, saya balik lagi ya.
1: Saya
0: mau ke Radio Ataqwa dulu itu.
1: Iya.
0: Mau beli. Ntar kalau anu sekalian ntar saya borongkosin ntar buat Mengkong.
1: Amin.
0: Ya Kong ya, ntar balik lagi ntar saya nih doain ya sama kamu dulu ya Kong ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Madu Yaman. Istimewa, madu terbaik dunia dengan rasa yang nikmat serta memiliki keampuhan membunuh semua jenis virus dan bakteri. Cukup 1 sendok teh setiap bangun tidur. Madu Yaman istimewa dapat menyembuhkan penyakit hati, ma dan penyakit perut lainnya, gangguan pernapasan, semua jenis radang, masalah kosmetik, kulit dan semua jenis penyakit luar dalam. Segera konsumsi madu Yaman istimewa. Tersedia kemasan 1/4 kg hanya dengan Rp150.000 dan tersedia juga kemasan setengah kilogram hanya dengan Rp300.000. Madu Yaman istimewa asli dari Hadramaut Yaman, negeri Arab Timur Tengah. Murni 100%. Madu Yaman istimewa, semangat baru jiwa dan raga. Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi.
3: Loh, Dok, kok kamu sedih gitu, kenapa?
4: Gimana enggak sedih toh, Pak De? Simbok sakit diabetes, bapak asam urat. Lah ini, malah tadi kakiku kesiram air panas, Pak De.
3: Walah, walah, Dok, Dok. Sudah, nih, Pak De punya Bio HSA. Simbok dan bapakmu bisa sembuh. Kakimu juga pasti sembuh. Bio HSA ini jamu tetes yang mengandung segala kebaikan buah dan sayur. Jadi, apapun sakitnya, jangan putus asa sebelum mencoba Bio HSA.
2: Bio HSA, jamu tetes untuk semua penyakit kronis. Dapatkan Bio HSA dengan harga per botol Rp200.000. Kini tersedia paket hemat 10 botol isi 5 mili hanya dengan Rp350.000. Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Kini tersedia paket hemat 10 botol isi 5 mili hanya dengan Rp350.000. Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi di 021-8913-1762. 021-8913-1762. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

Ini hadis Abi Dawud, hadisnya hadis sahih. Idza laqiya ahadukum akhahu falyusallim alaihi fa in halat bainahuma syajaratun aw jidarun aw hajarun summa laqiyahu falyusallim alaihi aidon. Apabila salah seorang di antara kalian bertemu dengan saudaranya, hendaklah ia mengucapkan salam kepadanya. Apabila mereka dipisahkan oleh sebatang pohon atau dinding atau sebongkah batu, lalu ia kembali bertemu, maka hendaklah ia kembali mengucapkan salam kepadanya. Subhanallah. Mungkin karena begitu banyak manfaat.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Lah, madyak. Mendi menusan ya sang ima. Umah lawang yang hilep boy kayak lawang kembu. Dek, madyak.
2: Woi, siapa kue?
1: Beli ketengar karo suaranya reang apa? Cicike.
2: Ya wis, mainnya mancing.
1: Mancing buah apa kalau lawangnya dibuka orang wong bener.
2: Mancing dewek bae didorong lawangnya. Rang awaknya lagi mburasane iki.
1: Lah, hari sirat tadinya mendeng-mendeng kayak konon kunang apa dek?
2: Mpul sirat-sirat, bejekan lara banget, sikil pada linu pada ngreges awakku.
1: Kecil mawon dek hari kayak konon mah. Kih coban dek, nganggo jamu tetesnya kita, arane bio HSA.
2: Bio apa cik?
1: Bio HSA, singarane bio HSA ko, kombinasi buah lan sayuran asli Indonesia. Aja maning penyakit sing cempleng-cempleng, penyakit sing wis kronis kadek. Mari bakal nganggo bio HSA ma.
2: Pahit beli ki.
1: Ya ilaha illallah. Paing ana penyakit yang ngumprang bae. Wis kode tua kaya konon gak wedi bening singaran pahit. Tek suntik lambene tantung kaya kononku.
3: Bio HSA adalah sari buah dengan kombinasi buah dan sayuran asli Indonesia. Bio HSA diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman sehingga sangat efektif untuk mengobati berbagai macam penyakit baru ataupun yang sudah kronis serta menjaga kesehatan dan memenuhi kebutuhan vitamin tubuh. Bio HSA bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini dengan harga bandrol
4: Rp200.000
3: per botol. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.
4: Kini tersedia paket hemat 10 botol isi 5 mili hanya dengan Rp350.000.
5: Tersedia di Radio At-Taqwa, Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi
4: di 0218913-1762. 0218913-1762.
5: Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.
6: Puasa pasti berdampak. Berdampaknya apa puasa? Nomor satu, yunfiquna fi sarra wa dharra. Yang kedua, wal kadhi minal ghaidha. Yang ketiga, wal afina minas. Begitu juga sholat. Sholat itu ada dampaknya. Dampaknya apa? Dampaknya adalah tanha anil fahsya'i wal munkar. Akan mampu mencegah diri kita dari perbuatan yang keji, perbuatan yang tidak baik, perbuatan yang diingkari oleh orang, diingkari oleh Allah, diingkari oleh sekian banyak manusia-manusia yang lain. Itu adalah manfaat daripada sholat. Nah, jadi mengenai bagaimana kita tahunya, ya kita nggak bisa memastikan, tapi indikasi-indikasinya iya. Misalnya, setelah puasa kok malah semakin pelit. Setelah puasa kok malah baperan, ngambekan gitu kan. sedikit marah, sedikit emosi gitu, berarti puasanya berarti belum lengkap, belum sempurna. Langkahnya bagaimana? Langkahnya perbaikin. Begitu juga sholat kita. Ya sholat loh, tapi masih tetap saja ujubriya takabur sum'a, berarti harus diperbaiki.

0: Bapak.
1: Apa sih ya, gegembretan aja.
0: Katanya kalau dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
1: Ya, ntar bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti bapak masih sibuk, repot.
0: Dih, enggak. Pokoknya dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa ACC.
1: Lah, emang apa?
0: Bajunya cakep-cakep, pak. Murah-murah lagi.
1: Oh, gampang itu mah. Ntar bapak masih sibuk. Ongkok, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
0: Yah, bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, pak, toko online.
1: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
0: Iya, paket-paket.
1: Ya udah, jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
0: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa ACC ya, pak.
1: Lah, jadi double jadinya. Kalau main dah.
2: Toko online Raisa ACC. Toko online Raisa ACC tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa ACC tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi ACC, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa ACC menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa ACC juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa ACC, mudah, bagus, dan terpercaya.
3: Kok tidak berangkat kerja, toh, Pak?
4: Badan pegel ini semua, Ibu. Asam uratnya juga kambuh. Otot ini loh, nyeri-nyeri.
3: Tenang, Pak. Ibu sudah beli minyak mor.
4: Loh, minyak itu kan untuk masak, toh, Bu?
3: Ini minyak mor, Pak. Yang khusus menyembuhkan berbagai penyakit.
5: Minyak mor adalah minyak untuk kesehatan yang mengandung ratusan tanaman obat yang diolah secara tradisional sehingga menghasilkan minyak herbal yang mempunyai kandungan energi penyembuhan dari alam. Minyak mor sudah terbukti membantu menyembuhkan lebih dari 90 jenis penyakit tanpa ada efek samping. Di antaranya asam urat, pegal linu, menjaga kesehatan ginjal, jantung, paru-paru, hati dan limpa, vertigo, batuk, semua jenis luka, alergi dan lain-lain. Cara pemakaiannya hanya cukup dengan membalurkan minyak mor di organ tubuh tertentu sesuai dengan sakit yang diderita. Untuk pemesanan minyak mor,
6: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan K. Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
7: Al-Quran akan menemui pembacanya kelak pada hari kiamat, ketika ia dibangkitkan dari kuburnya seperti seseorang yang kurus dan

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280. 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Hadir Miracle Oil, minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit, antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7.200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk. Maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan. Balur minyak mor 3-5 kali sehari tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar. Maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis. Apalagi pengguna jamu tetes, tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
2: Untuk pemesanan minyak mor
3: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
4: Wahai Ali, siapa orang yang mandi pada hari Jumat?
5: Ini maksud adalah mandi sunnah ketika hari Jumat. Kita mau melaksanakan sholat Jumat, disunahkan mandi adalah mandi sunnah hari Jumat.
4: Ghafarallahu lahuma bainal jum'ah ilal jum'ah. Allah akan mengampunkan baginya di antara hari Jumat ini dan Jumat berikutnya. Allahu Akbar. Hanya dengan kita melakukan mandi sunnah di hari Jumat saja, Allah memberikan kemuliaan begitu besar kepada kita. Terlebih di hari Jumat, banyak amalan-amalan yang harus kita lakukan. Di antaranya berbanyak baca salawat, disunahkan membaca surah Al-Kahfi, Yasin, dan lain sebagainya.

0: Sohib Garib At-Taqwa, untuk bisa berangkat haji, sekarang ini sudah antri lebih dari 6 tahun. Lalu bagaimana bisa ingin cepat menunaikan haji? Atau bagaimana cara bisa berangkat haji? KBIH At-Taqwa membantu mewujudkan cita-cita Sohib Garib untuk ke Tanah Suci. KBIH At-Taqwa melayani haji reguler dan haji plus, melayani umroh reguler dan umroh plus, atau umroh setiap waktu, melayani konsultasi dan cara mudah pergi haji, menerima ceramah atau motivasi haji dan umroh, melayani dana talangan haji, umroh mudah hanya 3,6 juta rupiah, melayani pula tur wisata rohani ke Cina Muslim, Malaysia, Singapura, Bangkok, dan Hong Kong. KBIH At-Taqwa dibimbing oleh para kiai dan guru-guru At-Taqwa yang kompeten dan berpengalaman di bidang haji dan umroh.
1: Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ustadz Haji Zaini Alwi LC di 0813-8997-7922.
0: KBIH At-Taqwa, bersama kami, Anda merasa aman dan tenang dalam menjalankan ibadah haji.

0: Wah, makin cantik aja nih.
1: Iya, Dungs.
0: Lah, kamu juga kok makin cakep, bro. Perasaan minggu lalu kita ketemu jerawatan banget.
2: Itu minggu lalu. Sekarang sampai seterusnya cakep lah.
0: Pakai susuk ya?
1: Enak aja. Pakai susu dong yang terdapat dalam sabun Jilena.
0: Jilena? Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun serai Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak serai murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun serai Jilena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya mencegah timbulnya flek hitam di wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, mencegah gatal-gatal, mencegah eksim, panu dan jamur, mencegah gigitan nyamuk, mencegah atau menghilangkan bau badan, merevitalisasi kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit. Aroma sabun juga berfungsi sebagai aromaterapi.
1: Ayo cantik sehat bersama sabun kesehatan Jilena.
3: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.

ungkapan Rasulullah antu'min nabilahi wa malaikatihi wa kutubihi memiliki makna menunjukkan bahwa iman kepada Allah adalah membenarkan eksistensi Allah, keberadaan Allah dengan segala sifat keagungannya, dengan segala kesempurnaan-kesempurnaannya. Jelasnya bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah Ahad, Tunggal, Esa, Maha Benar, tempat mengadu, pencipta seluruh makhluk, melakukan segala yang dikehendaki dan bertindak di dalam kerajaan-kerajaannya.

0: Jaya Elektrik menjual alat-alat listrik, lampu, kunci pintu, kipas, dan lain-lain. Jaya Elektrik, harga grosir dan ecer. Jaya Elektrik dengan Bang Maktum beralamat di Jalan Warung Ayu, nomor 20, Tikungan Jati, Kebalen, Bekasi. Telepon 08121361808 atau 021328168800.
1: Terutama pada daerah kewanitaan, mengatasi kulit kaki yang pecah-pecah, mengencangkan, mencerahkan, dan menghaluskan kulit tubuh dan wajah, menghilangkan bau badan yang tidak sedap, dan banyak manfaat dan kegunaan lainnya. Hasil dari penggunaan sabun Zilena dapat dirasakan atau dilihat kurang lebih dari 3 hari setelah awal pemakaian. Anda mau sehat dan cantik? Ya, sabun Zilena jawabannya. Ayo dapatkan segera di toko dan apotik-apotik yang terdekat di daerah Anda. Mau cantik, ya ingat sabun Zilena.
0: Dapatkan sabun kesehatan Zilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Zilena.
2: Kata alhamdu terdiri dari dua huruf alif dan lam, baca al. Bersama dengan hamdu, dua huruf alif dan lam yang menghiasi kata hamdu oleh para pakar bahasa dinamai al-istighraq, dalam arti mencakup segala sesuatu. Itu sebabnya alhamdulillah seringkali diterjemahkan dengan segala puji bagi Allah. Hamd atau pujian adalah ucapan yang ditujukan kepada yang dipuji atas sikap atau perbuatannya yang baik, walau ia tidak memberi sesuatu kepada si pemuji. Di sini bedanya dengan kata syukur yang pada dasarnya digunakan untuk mengakui dengan tulus dan dengan penuh hormat pemberian yang dianugerahkan oleh siapa yang disyukuri itu. Kesyukuran itu bermula dalam hati yang kemudian melahirkan ucapan dan perbuatan. Ada 3 unsur dalam perbuatan yang harus dipenuhi oleh yang dipuji sehingga dia wajar mendapat pujian. Yang pertama, indah atau baik. Yang kedua, dilakukan secara sadar. Dan ketiga, tidak terpaksa atau dipaksa.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan Bahagia Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Kok tidak berangkat kerja toh, Pak?
2: Badan pegel ini semua, Ibu. Asam uratnya juga kambuh. Otot ini loh, nyeri-nyeri.
1: Tenang, Pak. Ibu sudah beli minyak mor.
2: Loh, minyak itu kan untuk masak toh, Bu?
1: Ini minyak mor, Pak, yang khusus menyembuhkan berbagai penyakit.
3: Minyak mor adalah minyak untuk kesehatan yang mengandung ratusan tanaman obat yang diolah secara tradisional sehingga menghasilkan minyak herbal yang mempunyai kandungan energi penyembuhan dari alam. Minyak mor sudah terbukti membantu menyembuhkan lebih dari 90 jenis penyakit tanpa ada efek samping. Di antaranya asam urat, pegal linu, menjaga kesehatan ginjal, jantung, paru-paru, hati dan limpa, vertigo, batuk, semua jenis luka, alergi dan lain-lain. Cara pemakaiannya hanya cukup dengan membalurkan minyak mor di organ tubuh tertentu sesuai dengan sakit yang diderita. Untuk pemesanan minyak mor,
4: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
5: Sofyan Sauri itu pernah ngomong begini, siapa saja yang banyak mengingat kuburan, mengingat alam kubur, maka orang itu akan mendapati tamannya dari taman-taman surga di dalam kuburannya. Artinya seperti apa? Artinya ketika dia banyak mengingat kubur, secara otomatis dia ingat apa yang terjadi nanti di alam kubur. Ketika orang yang berbuat baik itu akan diberikan kenikmatan, diberikan tamannya taman surga. Tapi orang yang berbuat jelek, orang yang maksiat, orang yang banyak dosa akan diberikan siksaan. Berpengaruh pada amal perbuatannya di dunia ketika orang sering mengingat kuburan.

0: Kini hadir Miracle Oil, minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit, antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7.200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk. Maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan. Balur minyak mor 3-5 kali sehari tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar. Maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis. Apalagi pengguna jamu tetes, tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
1: Untuk pemesanan minyak mor
2: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
3: Loh, Dok, kok kamu sedih gitu, kenapa?
4: Gimana enggak sedih toh, Pak De? Simbok sakit diabetes, bapak asam urat. Lah ini malah tadi kakiku kesiram air panas, Pak De.
3: Walah, Dok. Sudah, nih, Pak De punya Bio HSA. Simbok dan bapakmu bisa sembuh. Kakimu juga pasti sembuh. Bio HSA ini jamu tetes yang mengandung segala kebaikan buah dan sayur. Jadi, apapun sakitnya, jangan putus asa sebelum mencoba Bio HSA.
5: Bio HSA, jamu tetes untuk semua penyakit kronis. Dapatkan Bio HSA dengan harga per botol
6: Rp200.000.
7: Kini tersedia paket hemat 10 botol isi 5 mili hanya dengan Rp350.000.
5: Tersedia di Radio At-Taqwa, Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi
8: di 021-8913-1762. 021-8913-1762.
5: Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

0: Makanya ulama mensunnahkan, ya mensunnahkan kalau kita meninggalkan sholat qobliyah dan ba'diyah, sunnah kita mengkodokkan, sunnah kodokin ya. Duha sama, duha itu kan memiliki waktu, sunnah ngodokinnya. Kalau memang orang tersebut rutin istiqomah melaksanakan sholat duha, kemudian dia sewaktu-waktu meninggalkan, nanti setelah sholat zuhur ngodokin duha. Jadi yang memiliki waktu itu yang boleh dikodokkan, yang tidak dibolehkan mengkodokkan yang memiliki sabab. Datu sababin. Baik sababnya mutaqaddim atau sababnya mutaakhir.
1: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat kesana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa. Kami tawarkan solusinya, konsumsi saja jamu tetes Bio Haesa. Bio Haesa adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan Bio Haesa sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi dan tidak menimbulkan efek samping. Bio Haesa terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. Bio Haesa dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes Bio Haesa di apotek-apotek, toko obat di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes Bio Haesa, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama Bio Haesa, harapan selalu ada.
1: Wah, makin cantik aja nih.
2: Iya, Dungs.
1: Lah, kamu juga kok makin cakep, bro. Perasaan minggu lalu kita ketemu jerawatan banget.
3: Itu minggu lalu. Sekarang sampai seterusnya cakep lah.
1: Pakai susuk ya?
2: Enak aja. Pakai susu dong yang terdapat dalam sabun Jilena.
1: Jilena? Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun serai Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak serai murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun serai Jilena. Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun serai Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak serai murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi

0: sabun kesehatan Jilena.
1: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio Attaqwa di Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.
2: Bahwa yang namanya angan-angan itu gak akan ada habisnya. Semakin kita ya berangan-angan, banyak berangan, ingatlah bahwa pada hakikatnya itu adalah sebuah siksaan. Ya, saat kita memiliki angan-angan, saat itulah kita harus sadar bahwa ini adalah godaan daripada syaitan. Ya, semakin banyak berangan-angan, ya semakin itu adalah sebuah siksaan yang dikhawatirkan, semakin menjauhkan diri seseorang ya daripada takarrub dan ketakwaan serta keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini diperkuat dalam hadis Rasulullah SAW, ya, di hadis yang lain beliau mengatakan, kam min mustaqbilin yawman la yastakmiluhu wa muntazirin godan la yablughuhu law nazartum ila al-ajali wa masirihi la abghadtumul amala wa gururuhu. Berapa banyak orang yang menghadapi suatu hari namun ia tak dapat menyempurnakannya. Betapa banyak orang yang menunggu esok hari namun ia tidak mencapainya. Kalau saja kalian melihat ajal dan perjalanannya, niscaya kalian akan membenci angan-angan dan tipuannya. Hadis riwayat Thailand.
3: AM 1368 Attaqwa, ramah berbudaya.

0: Herbal Jilena. Ya, sabun herbal Jilena. Sabun herbal Jilena dibuat dari bahan dasar alami tanpa bahan pengawet. Adapun komposisi sabun herbal Jilena yakni minyak sereh, susu murni, minyak zaitun, madu murni, asam kawak, dan bahan-bahan dasar lainnya. Minyak sereh sebagai pewangi aromaterapi yang alami, sabun herbal Jilena mempunyai fungsi sebagai berikut: mengatasi dan menghilangkan jerawat, menghilangkan flek hitam di bagian wajah, mengatasi gatal-gatal di kulit, mengatasi herpes, mengatasi panu, mengatasi jamur terutama pada daerah kewanitaan, mengatasi kulit kaki yang pecah-pecah, mengencangkan, mencerahkan, dan menghaluskan kulit tubuh dan wajah, menghilangkan bau badan yang tidak sedap, dan banyak manfaat dan kegunaan lainnya. Hasil dari penggunaan sabun Jilena dapat dirasakan atau dilihat kurang lebih dari 3 hari setelah awal pemakaian. Anda mau sehat dan cantik? Ya, sabun Jilena jawabannya. Ayo dapatkan segera di toko dan apotik-apotik yang terdekat di daerah Anda. Mau cantik? Ya ingat, sabun Jilena.
1: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000. Tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.
2: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah 2 program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih, MPD, mengatakan dengan bertambahnya 2 prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di

Di suatu sore, ibu saya bercerita bahwa saat ayahnya wafat di Mekah, di setiap saat, terutama menjelang hari-hari besar Islam, Kiai Haji Nur Ali memanggil, bahkan sering mendatangi ibu yang sudah yatim. Ini karakter pemimpin yang berhati. Untuk apa? Ditanya ibu saya. Lu udah punya baju? Kekurangan hidup lu apa? Dan sebagainya dan sebagainya. Ini satu contoh yang kita angkat, perlu kita angkat bahwa pemimpin sebesar Kiai Haji Nur Ali masih kepikiran perhatiin orang kampung, datang ke rumah, bahkan sering dipanggil. Lalu apa yang diperbuat? Semua adik kakak ibu saya diberikan baju, karena beliau tahu bahwa anaknya

0: Bapak.
1: Apa sih ya, gegembretan aja.
0: Katanya kalau dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
1: Ya, ntar bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti bapak masih sibuk, repot.
0: Dih, enggak. Pokoknya dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
1: Lah, emang apa?
0: Bajunya cakep-cakep, pak. Murah-murah lagi.
1: Oh, gampang itu mah. Ntar bapak masih sibuk. Ongkok, wae gini jalanan mana-mana pada macet.
0: Yah, bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, pak, toko online.
1: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
0: Iya, paket-paket.
1: Ya udah, jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
0: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, pak.
1: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi. Di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece. Di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak. Di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir, maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, muda, bagus, dan terpercaya.
3: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat ke sana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa. Kami tawarkan solusinya, konsumsi saja jamu tetes Bio Haesa. Bio Haesa adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan BioHaesa sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi dan tidak menimbulkan efek samping. BioHaesa terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. BioHaesa dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes BioHaesa di apotek-apotek, toko obat, di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes BioHaesa, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama BioHaesa, harapan selalu ada.
4: Allah menurunkan setiap hari ke dalam Masjidil Haram itu 120 rahmat. 60 rahmatnya untuk orang-orang yang toa, dan 40 rahmatnya untuk orang-orang yang sholat, dan 20 rahmatnya untuk orang-orang yang memandangi Ka'bah. Jadi setiap hari itu Allah turunkan rahmat sebanyak 120 rahmat setiap hari. Nah, jika kita kebetulan selalu punya kesempatan bisa sholat berjamaah di Masjidil Haram, maka kita sudah pasti mendapatkan turun rahmat yang Allah berikan.

salah satu kenikmatan dunia adalah ketika kita melakukan kesalahan, kita masih bisa memperbaikinya. Marilah kita berjuang sekuat tenaga dan jangan pernah ragu dan malu untuk memperbaiki kesalahan demi kesalahan, kekeliruan demi kekeliruan yang sering

engkau anggap tiada, maka bersiaplah terbangun mendadak dari tidurmu oleh ledakannya. Kalau yang diam engkau remehkan, bikinlah perahu agar di dalam banjir nanti engkau tidak tenggelam.

bersiaplah jatuh tertabrak olehnya. Dan kalau yang kecil

0: Sahib Karib At-Taqwa, sudah layaknya selaku manusia kita mengevaluasi kesalahan, kekeliruan, dan kekhilafan apa saja yang telah kita perbuat pada hari ini. Semoga kebersamaan kita hari ini memperoleh hikmah dan menjadi inspirasi untuk perubahan ke arah yang lebih baik. Terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.

0: Sohib Garib At-Taqwa. Saatnya kita jelang azan subuh untuk wilayah Bekasi dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
0: Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.
1: Ar-Rahmanir Rahim.
0: Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Maliki Yaumiddin.
0: Pemilik Hari Pembalasan.
1: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
0: Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.
1: Ihdinas siratal mustaqim.
0: Tunjukilah kami jalan yang lurus.

0: yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Idza waqa'atil waqi'ah.
0: Apabila terjadi hari kiamat,
1: laisa liwaqa'atiha kadhibah.
0: Terjadinya tidak dapat didustakan, disangkal.
1: Khafidhatur rafi'ah.
0: Kejadian itu merendahkan satu golongan dan meninggikan golongan yang lain.
1: Idza rujjatil ardu rajja.
0: Apabila bumi diguncangkan sedahsyat-dahsyatnya.
1: Wa bussatil jibalu bassa.
0: Dan gunung-gunung dihancur luluhkan sehancur-hancurnya.
1: Fakanat haba'an munbassa.
0: Maka jadilah ia debu yang berterbangan.
1: Wa kuntum azwajan thalathah.
0: Dan kamu menjadi tiga golongan.
1: Fa ashabul maymanati ma ashabul maymanah.
0: Yaitu golongan kanan. Alangkah mulianya golongan kanan itu.
1: Wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amah.
0: Dan golongan kiri. Alangkah sengsaranya golongan kiri itu.
1: Was-sabiquna as-sabiqun.
0: Dan orang-orang yang paling dahulu beriman, merekalah yang paling dahulu masuk surga.
1: Ulaikal muqarrabun.
0: Mereka itulah orang yang dekat kepada Allah.
1: Fi jannatin na'im.
0: Berada dalam surga kenikmatan.
1: Thullatum minal awwalin.
0: Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu.
1: Wa qalilum minal akhirin.
0: Dan segolongan kecil dari orang-orang yang kemudian.
1: Ala sururin mawdunah.
0: Mereka berada di atas dipan-dipan yang bertahtakan emas dan permata.
1: Muttaki'ina 'alaiha mutaqabilin.
0: Mereka bersandar di atasnya berhadap-hadapan.
1: Yatufu 'alaihim wildanun mukhalladun.
0: Mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda.
1: Bi akwabin wa abariq wa ka'sin min ma'in.
0: Dengan membawa gelas, cerek, dan seloki, piala berisi minuman yang diambil dari air yang mengalir.
1: La yusadda'una 'anha wa la yunzifun.
0: Mereka tidak pening karenanya dan tidak pula mabuk.
1: Wa fakihatin mimma yatakhayyarun.
0: Dan buah-buahan apapun yang mereka pilih.
1: Wa lahmi tayrin mimma yashtahun.
0: Dan daging burung apapun yang mereka inginkan.
1: Wahurun 'ain.
0: Dan ada bidadari-bidadari yang bermata indah.
1: Ka'amsalil lu'lu'il maknun.
0: Laksana mutiara yang tersimpan baik.
1: jazaan bima kanu ya'malun.
0: Sebagai balasan atas apa yang mereka kerjakan.
1: La yasma'una fiha lagwan wa la ta'thima.
0: Di sana mereka tidak mendengar percakapan yang sia-sia maupun yang menimbulkan dosa.
1: Illa qilan salaman salama.
0: Tetapi mereka mendengar ucapan salam.
1: Wa ashabul yamin ma ashabul yamin.
0: Dan golongan kanan, alangkah mulianya golongan kanan itu.
1: Fi sidrin makhdud.
0: Mereka berada di antara pohon bidara yang tidak berduri.
1: Wa talhin mandud.
0: Dan pohon pisang yang bersusun-susun buahnya.
1: Wa dhillin mandud.
0: Dan naungan yang terbentang luas.
1: Wa ma'in maskub.
0: Dan air yang mengalir terus-menerus.
1: Wa fakihatin katsirah.
0: Dan buah-buahan yang banyak.
1: La maqtu'atin wa la mamnu'ah.
0: Yang tidak berhenti berbuah dan tidak terlarang mengambilnya.
1: Wa furushin marfu'ah.
0: Dan kasur-kasur yang tebal lagi empuk.

0: Kami menciptakan mereka, bidadari-bidadari itu, secara langsung. Lalu kami jadikan mereka perawan-perawan yang penuh cinta dan sebaya umurnya. Untuk golongan kanan. Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu. Dan segolongan besar pula dari orang yang kemudian. Dan golongan kiri, alangkah sengsaranya golongan kiri itu. Mereka dalam siksaan angin yang sangat panas dan air yang mendidih. Dan naungan asap yang hitam.
1: La baridin wa la karim.
0: Tidak sejuk dan tidak menyenangkan.
1: Innahum kanu qabla dhalika mutrafin.
0: Sesungguhnya mereka sebelum itu dahulu hidup bermewah-mewah.
1: وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ.
0: Dan mereka terus-menerus mengerjakan dosa yang besar.

0: Dan mereka berkata, apabila kami sudah mati, menjadi tanah dan tulang belulang, apakah kami benar-benar akan dibangkitkan kembali?
1: Awa aba'una al-awwalun.
0: Apakah nenek moyang kami yang terdahulu dibangkitkan pula?
1: Qul innal awwalina wal akhirin.
0: Katakanlah, ya, sesungguhnya orang-orang yang terdahulu dan yang kemudian.
1: Lamajmu'una ila miqati yawmin ma'lum.
0: Pasti semua akan dikumpulkan pada waktu tertentu, pada hari yang sudah dimaklumi.

0: Kemudian sesungguhnya kamu, wahai orang-orang yang sesat, lagi mendustakan.
1: La'akiluna min syajarin min zakum.
0: Pasti akan memakan pohon zakum.
1: Famali'una minhal butun.
0: Maka akan penuh perutmu dengannya.
1: Fasharibuna 'alaihi minal hamim.
0: Setelah itu, kamu akan meminum air yang sangat panas.
1: Fasharibuna syurbal him.
0: Maka kamu minum seperti unta yang sangat haus minum.
1: Hadza nuzuluhum yaumaddin.
0: Itulah hidangan untuk mereka pada hari pembalasan.
1: Nahnu khalaqnakum falaula tusaddiqun.
0: Kami telah menciptakan kamu. Mengapa kamu tidak membenarkan hari berbangkit?
1: Afara'aytum ma tumnun.
0: Maka adakah kamu perhatikan tentang benih manusia yang kamu pancarkan?
1: A'antum takhluqunahu am nahnul khaliqun.
0: Kamukah yang menciptakannya ataukah kami penciptanya?
1: Nahnu qaddarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbuqin.
0: Kami telah menentukan kematian masing-masing kamu, dan kami tidak lemah.

0: Untuk menggantikan kamu dengan orang-orang yang seperti kamu di dunia, dan membangkitkan kamu kelak di akhirat dalam keadaan yang tidak kamu ketahui.
1: وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ.
0: Dan sungguh, kamu telah tahu penciptaan yang pertama. Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran?
1: أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ.
0: Pernahkah kamu perhatikan benih yang kamu tanam?
1: أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟
0: Kamukah yang menumbuhkannya, ataukah kami yang menumbuhkan?

0: Sekiranya kami kehendaki, niscaya kami hancurkan sampai lumat. Maka kamu akan heran tercengang.
1: Inna lamughramun.
0: Sambil berkata, sungguh kami benar-benar menderita kerugian.
1: Bal nahnu mahrumun.
0: Bahkan kami tidak mendapat hasil apapun.
1: Afara'aitumul ma'a alladhi tashrabun.
0: Pernahkah kamu memperhatikan air yang kamu minum?

0: kamukah yang menurunkannya dari awan, ataukah kami yang menurunkan?
1: Lau nasha'u ja'alnahu ujajan falawla tashkurun.
0: Sekiranya kami menghendaki, niscaya kami menjadikannya asin. Mengapa kamu tidak bersyukur?
1: أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ.
0: Maka pernahkah kamu memperhatikan tentang api yang kamu nyalakan dengan kayu?

0: Kamukah yang menumbuhkan kayu itu? Ataukah kami yang menumbuhkan?
1: Nahnu ja'alnaha tadhkiratan wa mata'an lil muqwin.
0: Kami menjadikannya api itu untuk peringatan dan bahan yang berguna bagi musyafir.
1: Fasabbih bismi rabbikal 'adzim.
0: Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha besar.
1: Fala uqsimu bimawaqi'in nujum.
0: Lalu aku bersumpah dengan tempat beredarnya bintang-bintang.
1: Wa innahu laqasamun law ta'lamuna 'adzim.
0: Dan sesungguhnya itu benar-benar sumpah yang besar, sekiranya kamu mengetahui.
1: Innahu laqur'anun karim.
0: Dan ini sesungguhnya Al-Quran yang sangat mulia.
1: Fi kitabin maknun.
0: Dalam kitab yang terpelihara, Lauh Mahfuz.
1: La yamassuhu illa al-mutahharun.
0: Tidak ada yang menyentuhnya selain hamba-hamba yang disucikan.
1: Tanzilum mir rabbil alamin.
0: Diturunkan dari Tuhan seluruh alam.
1: أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ.
0: Apakah kamu menganggap remeh berita ini, Al-Quran?
1: وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ.
0: Dan kamu menjadikan rizki yang kamu terima dari Allah justru untuk mendustakannya.
1: فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُونَ.
0: Maka kalau begitu, mengapa tidak mencegah ketika nyawa telah sampai di kerongkongan?
1: وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ.
0: Dan kamu ketika itu melihat.
1: وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ.
0: Dan kami lebih dekat kepadanya daripada kamu, tetapi kamu tidak melihat.
1: فَلَوْلَا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ.
0: Maka mengapa jika kamu memang tidak dikuasai oleh Allah?
1: Tarji'unaha in kuntum sadiqin.
0: Kamu tidak mengembalikannya, nyawa itu, jika kamu orang yang benar.
1: Fa'amma in kana minal muqarrabin.
0: Jika dia orang yang mati, itu termasuk yang didekatkan kepada Allah.
1: Farauhun wa raihanun wa jannatu na'im.
0: Maka dia memperoleh ketentraman dan rizki serta surga yang penuh kenikmatan.
1: Wa amma in kana min ashabil yamin.
0: Dan adapun jika dia termasuk golongan kanan.
1: Fasalamun laka min ashabil yamin.
0: Maka salam bagimu, wahai dari golongan kanan, sambut malaikat.

0: Dan adapun jika dia termasuk golongan orang yang mendustakan dan sesat, maka dia disambut siraman air yang mendidih. Dan dibakar di dalam neraka.
1: Inna hadza lahu haqqul yaqin.
0: Sungguh, inilah keyakinan yang benar.
1: Fasabbih bismi rabbikal 'adzim.
0: Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha besar.
2: Sadaqallahul Azim.
3: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

0: Dengarkanlah, guru-guru yang sedang mengajar atau tabligh, ya, insya Allah akan meningkat iman kita itu. Sebab yang membentengi diri kita ialah iman. Semakin kuat imannya, makin kuat bentengannya. Nah, itu satu. Banyakin belajar, ya, baca-baca dan mendengarkan ceramah-ceramah agama. Insya Allah iman kita yazid, tambah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala rasulillahi al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad faza al-muttaqun. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala: Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu sekalian, assalamualaikum. Alhamdulillah kita masih dapat berkumpul di kesempatan siang ini, diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat menunaikan salat zuhur di masjid ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima salat yang telah kita tunaikan dan semoga menjadi salat zuhur terbaik di antara salat yang pernah kita kerjakan dalam hidup kita. Hari ini kita akan coba teruskan kajian tafsir kita masih dalam surah Al-Fatihah ayat yang keempat, Maliki Yaumiddin. Sebelumnya kita akan coba fokus, karena barangkali saya mohon izin kalau tidak bisa terlalu panjang kesempatan siang ini. Saya baru landing dari Lampung tadi, sempat mengisi juga di Cenere, jadi langsung di sini dan kami harus beranjak lagi nanti sebelum asar. Baik, Al-Fatihah sesuatu yang membuka segala hal-hal yang baik. Surah ini disebut dengan Al-Fatihah karena surah ini membuka segala kebaikan-kebaikan dalam kehidupan kita. Surah ini adalah surah yang membuka salat. Surah ini adalah surah yang membuka dalam runtutan mushaf. Dan isi surah ini esensinya, bila kita pahami dengan baik, amalkan dalam kehidupan, maka akan membuka segala harapan-harapan kebaikan yang bisa kita raih baik di dunia ataupun di akhirat. Yang coba kita akan uraikan dengan singkat untuk mengantarkan pada ayat yang keempat. Pertama, jika Anda ingin mendapatkan kebaikan-kebaikan dalam kehidupan apapun itu, maka kerjakan, lakukan segala hal karena Allah. Tapi Anda mesti ingat, huruf ba di situ bukan sekedar menjadikan list kebaikan-kebaikan dalam kehidupan apapun itu. Maka kerjakan, lakukan segala hal karena Allah. Tapi Anda mesti ingat, huruf ba di situ

Jadilah hamba yang pandai berterima kasih. Anda diberikan oleh manusia saja, misal Anda dihadiahkan handphone, maka Anda ucapkan terima kasih. Maka bagaimana dengan Allah yang memberikan kepada Anda nikmat yang tiada terbatas? InsyaAllah, dengan rahmannya Anda, jangankan Anda diberikan pada yang diminta, pada yang tidak minta pun Anda dikasih. Oksigen kita enggak pernah minta, kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketenangan jarang kita mintakan, tapi Allah berikan ke dalam diri kita. Ya, masyaallah. Karena itulah ketika Anda sedang mendapatkan Ar-Rahman Ar-Rahim, nikmat dunia, nikmat akhirat, maka Allah mengajarkan kepada kita untuk mensyukuri nikmat-nikmat yang telah diberikan itu. Maka diajarkan pada ayat yang keduanya, Alhamdulillahirabbil alamin. Syukuri semua nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Total dalam bersyukur, ya. Yang dimaksud total bisa dipahami, satu, ya. Jangan cuma bersyukur pada nikmat yang diberikan saat diminta saja, tapi nikmat-nikmat yang Allah berikan saat kita tak minta pun itu syukuri, ya. Jangan cuma kita berterima kasih kepada Allah saat minta, ya Allah mudahkan urusan pekerjaan saya, lalu Allah mudahkan, Anda baru bersyukur. Maka bagaimana dengan oksigen yang diberikan tiap hari, tiap detik yang barangkali belum kita syukuri? Ya. Nikmat ketenangan baru terasa kalau sudah dicabut. Ya. 40 tahun tenang, tidak pernah disyukuri. 4 detik Anda dibuat gelisah, baru terasa nikmatnya tenang. Ya. Karena itu, Alhamdulillah. Ya, syukuri segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Karena Allah pemilik seluruhnya, bahkan pemilik seluruh alam raya ini. Bagaimana cara mensyukurinya? Di poin selanjutnya. Mohon izin kalau saya agak cepat karena ini mereview saja, ya, karena waktunya terbatas. Syukur tidak sekedar mengucapkan Alhamdulillah, tapi menggunakan nikmat yang diberikan sesuai dengan fungsi yang ditetapkan oleh Allah. Misal Anda diberikan nikmat mata sehat, Anda ingin syukuri, maka gunakan mata kita sesuai dengan fungsi yang Allah inginkan, ya. Kata Allah, lihat yang baik-baik, ya. Fungsi mata bukan cuma melihat, ya, karena hewan pun bisa melihat, ya. Orang kafir pun bisa melihat. Tapi orang Islam, kata Allah, kalau Anda ingin bersyukur dengan nikmat mata, lihat yang baik-baik, yang Allah ridai, ya. Ada lihat orang ke masjid, silakan dilihat. Ada mushaf, silakan Anda lihat. Ada tayangan kebaikan, silakan Anda lihat, ya. Tapi kalau ada maksiat, palingkan. Sesuatu yang tidak disukai, palingkan. Itu syukur namanya, ya. Kalau lisan Anda mengucapkan Alhamdulillah, matanya selalu melihat pada sesuatu yang buruk, itu bukan syukur, ya. Nikmat lisan Allah berikan pada Anda, lisan yang sehat, gigi yang sehat. Kalau Anda ingin bersyukur, maka cara bersyukurnya, masya Allah, bahkan langsung kata Nabi, ya, langsung kata Nabi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, siapa yang merasa beriman pada Allah dan hari akhir, falyakul khairan, gunakan untuk berbicara yang baik saja, ya. Gunakan yang baik saja. Aul yasmut, kalau enggak bisa, lebih baik Anda diam, ya. Jadi kalau ada orang, mohon maaf, ya, mohon maaf, misal masih senang mencela orang lain, senang membicarakan keburukan orang lain, saat yang bersamaan dia mengucapkan Alhamdulillah, itu bukan syukur. Demikian pula dengan nikmat harta, nikmat kedudukan, dan yang lain sebagainya. Nah, kalau Anda sudah bisa mempraktikkan ini, yang Allah berikan rahman, Anda syukuri, apa yang terjadi? Quran surah ke-14 ayat ke-7, la in syakartum la azidannakum. Kalau Anda bisa syukuri itu, gunakan sesuai dengan fungsinya, maka kata Allah, pasti kami akan tambahkan kembali nikmat kami. Kami akan tambahkan kembali, insyaAllah. Allah berikan kenikmatan lisan, misalnya Anda gunakan pada yang baik-baik, maka dijaga oleh Allah. Di antara penjagaannya, lisan Anda akan dibiasakan oleh Allah untuk berkata yang baik saja. Dan Anda akan kaku, sungkan, tidak mampu mengucapkan kalimat-kalimat yang buruk. Tidak percaya, silakan. Kalau lisan Anda kosakatanya selalu digunakan pada yang baik, maka lisan Anda tidak akan pernah menemukan kalimat yang buruk sekalipun Anda berada dalam tingkat emosional yang paling tinggi. Sulit, ya. Karena Allah jaga itu. Dan hebatnya, orang-orang yang selalu mengucapkan kalimat baik, berperilaku baik, sekalipun berhadapan dengan orang yang tidak baik, orang itu akan berkata dengan cara yang terbaik. Seorang ulama misal, ya, lisannya selalu baik. Mohon maaf, ketemu dengan preman misalnya, yang lisannya kadang-kadang kurang tertata. Ketika preman bertemu dengan ulama, itu preman akan diatur sedemikian rupa supaya kalimat-kalimatnya diterima dengan baik. Tiba-tiba mengucapkan Assalamualaikum, Pak. Tadinya gak pernah begitu, ya. Tapi dijaga oleh Allah, ya. Dan yang paling menarik, ketika Anda terus mengucapkannya dalam kebaikan, maka pahala Anda bertambah. La in syakartum la azidannakum.

0: Anda lakukan pada hal yang baik, maka Allah tambahkan kembali. Ya. Nah, sifat Allah yang menambahkan nikmat ini, kita telah baca di awal tadi, nikmat dunianya disebut dengan Rahman, nikmat akhirat yang disebut dengan Rahim, maka kalimat ini diulang kembali dalam tanda petik, ditegaskan kembali setelah Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim. Sekarang kita akan antarkan pada ayat yang keempat. Kalau Anda sudah diberikan penambahan nikmat, ya. Misal bukan yang fisik saja ya, tapi penambahan nikmat misalnya dalam harta benda, dalam kedudukan, dalam kehidupan, rumah bertambah luas, kendaraan bertambah banyak, kedudukan semakin meningkat. Sekarang kita mari lihat ayat selanjutnya. Apakah semua penambahan yang Allah berikan itu hakikatnya adalah penambahan yang kita miliki, atau ada maksud di balik penambahan itu yang Allah ingin berikan kepada kita dengan lebih luas lagi? Ayat selanjutnya, Maliki yaumiddin. Bapak ibu sekalian, ketika Allah memberikan penambahan nikmat kepada kita, baik secara fisik dijaga ataupun secara materi bertambah, pertanyaan pertama yang secara tidak langsung diajukan oleh Quran ini mengetes keadaan kita. Kira-kira pemberian itu menjadi milik siapa? Yang punya siapa? Kalau Allah kasih Anda misalnya, sel, diberi kesempatan punya rumah yang luas, ya, harta meningkat, kedudukan meningkat, yang punya hartanya siapa? Yang punya kedudukan? Alhamdulillah. Yang punya motor di luar siapa tuh? Allah. Yang punya mobilnya? Allah. Dari mana taunya? Yang punya dalam bahasa Arab disebut dengan Malik. Malik. Malaka yamliku Malik. Mudah-mudahan bisa terlihat ya, agak miring sedikit. Malik. Ini yang punya. Pelan-pelan. Sekarang perhatikan betul, saya berikan satu pembahasan dalam ilmu bahasa Arab. Ini barangkali jarang dikaji ya, tapi nanti kita bisa dapati. Bapak ibu sekalian, dalam kalimat bahasa Arab, setiap kalimat yang mengawali satu rangkaian kata dalam bahasa Arab harakatnya selalu u. Ya. Dikenal dengan mubtada, harakatnya rafa. Saya ingin katakan masjid ini besar. Al-masjid kabir. Al-masjid kabir. Maka kalimat ini al-masjid dalam bahasa Arab, setiap kata pertama dalam satu rangkaian kalimat itu harakatnya selalu u. Ya, selalu u. Al-masjidu kabir, as-sayyaratu jamilah, ya, mobil itu indah. Sel. Ya. Al-hadiqatu wasi'ah, taman itu luas. Selalu u u u harakatnya. Kalau harakatnya bukan u, baik itu a ataupun i, berarti akan terkait dengan kalimat-kalimat sebelumnya. Dia tidak berdiri sendiri. Pelan-pelan, pelan-pelan. Nah, tadi Anda bisa mendapatkan peningkatan harta benda, kedudukan, kenyamanan hidup dan sebagainya. Itu milik siapa? Kalimat miliknya, ayat yang keempat, yang punya, milik yang punya disebut dengan Malik. Ayat keempat ingin menjelaskan kepada kita, yang dititipkan kepada kita itu, ya, harta benda, kedudukan dan sebagainya, kata Allah, ada yang punya, Malik. Siapa yang punyanya? Kalau harakatnya u, berarti itu Anda yang punya. Begitu Anda mendapatkan misal, ya, penambahan harta benda, mobil bertambah, harakatnya maliku, berarti yang punya Anda. Yang punya kita. Tapi ketika harakatnya bukan u, ya, baik itu a ataupun i, pasti ada keterkaitan dengan kalimat sebelumnya. Cek ayat keempat, kita baca apa? Maliki yaumiddin. Ki, ya. Harakatnya u atau i? I atau a? I, bukan u kan? Berarti yang punya bukan kita. Ada yang punya. Di harta yang Anda harap-harap kumpul-kumpulkan perbanyak itu serasa punya Anda. Kedudukan Anda buru-buru sampai tingkat yang paling tinggi serasa milik Anda. Kata Allah, hakikatnya yang punya itu semua bukan Anda. I. Siapa i ini? Lihat. Bisa diketahui ada kaitan dengan kalimat-kalimat sebelumnya. Ya, ini disebut dengan na'at. Na'at wal man'ut. Keterkaitan dengan kalimat-kalimat sebelumnya. Ya. Rangkaiannya disebut dengan apa? Sifatnya disebut dengan Nah, ayo lihat pelan-pelan. Tadi nikmatnya kalau dunia disebut apa? Masih ingat? Sifat Allah yang memberikan nikmat dunia disebut dengan apa? Rahman. Sifat akhiratnya? Rahim. Lihat harakat Ar-Rahman Ar-Rahim. A, I atau U? Masa. Coba baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kemudian Ar-Rahman. Ni. Lihat. I lagi. I. Perhatikan ini tidak mudah ya. Saya lambatkan sedikit. Tidak mudah memahami ini. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Jadi kalau Anda diberikan penambahan harta benda, peningkatan kedudukan, ini sifatnya Rahman. Harakatnya I. Ini pun I. Seakan-akan ingin mengatakan yang punya segala peningkatan itu, ini ada kaitan dengan yang sebelumnya. Ini Rahmani, sama-sama I. Ini I, ini I. Ini I, ini I. Kalau ini harakatnya U, berarti enggak ada hubungan dengan yang sebelumnya. Ini punya Anda. Tapi ketika kita buang harokat U-nya dan di Quran disebutkan I, berarti yang punya terkait dengan yang sebelumnya. Ini Rahmani Rahimi. Baik. Ini pun karena I, ini juga I, harus ada kaitan dengan sebelumnya. Coba cek, siapa yang punya Rahman dan Rahim ini? Kira-kira siapa? Tahu dari mana? Lihat ayat sebelumnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah harokat yang menggunakan kasrah I. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ketika Anda mendapati ini I, ini I, ini I, kemana I ini semua? Larinya kepada ayat sebelumnya. Punya Allah, kata Allah. Lillah. Li menunjuk kepada kepemilikan. Li menunjuk kepada kepemilikan. Namanya li al-mulkiyah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah segala yang ada di langit dan di bumi. Kenapa kalimat pertama ini muncul? Seakan-akan ingin menyampaikan pesan kepada kita. Hey, kalian yang merasa harta bendanya meningkat, yang merasa kedudukannya meningkat, yang merasa segala nikmatnya bertambah, tolong pahamkan pada dirimu, semua nikmat itu ketika diberikan, hakikatnya bukan milik kalian, bukan. Kata Allah itu punya saya, punya Allah. Anda hanya dititipkan itu semua supaya meningkatkan kualitas ibadah kita, memperbanyak pahala kita. Sebab kalau nggak ditambah dengan itu, pahala bisa berkurang. Pelan-pelan, pelan-pelan. Contoh, maaf, mohon izin. Ketika Allah tambahkan kepada Anda misal harta benda, ya, uang bertambah. Hakikatnya yang punya siapa? Allah. Karena yang punya Allah, kita cuma dititipkan saja. Nah, titipan ini, kata Allah, nanti kita lihat rumusnya. Titipan ini saya titipkan kepada kamu supaya dengan uang itu kamu gunakan untuk memperbanyak ibadah. Ada orang yang dititipkan ilmu pengetahuan, pengetahuannya bertambah. Bukan punya dia, bukan. Punya Allah. Dititipkan oleh Allah pengetahuan supaya dengan pengetahuan itu dia memperbanyak bekal ibadah untuk pulangnya. Ada yang dititipkan kedudukan supaya dengan kedudukan itu digunakan untuk ibadah. Ada yang dititipkan harta benda, kamu itu jarang tahajud seperti orang lain, jarang puasa, jarang baca Quran. Ada orang gak punya harta bisa hafal Quran, Masya Allah. Kamu karena jarang ini saya titipkan ibadah yang lain, nih saya berikan harta, gunakan untuk ibadah, gunakan untuk ibadah. Nah, mari kita lambatkan bahasan kita sedikit, pelan-pelan. Tahu dari mana konsep semua ini? Mari kita ambil contoh di dalam Al-Quran. Surah ke-28. Surah ke-28. Ayat 76 sampai dengan 80 saja. Sampai dengan 80. Mari kita lihat ya, tahu dari mana harta benda kita itu punya Allah dan kita cuma diminta untuk menggunakannya sebagai ibadah. Mari kita lihat. Siapa orang paling kaya yang disebutkan oleh Quran? Qarun. Tahu dari mana ibu? Itu dibuka ayatnya. Quran surah ke-28 ayat 76. Masya Allah. Dari 76. Inna Qaruna kana min qawmi Musa. Fabagha alaihim. Kata Allah, mari kita simak. Sungguh, Qarun itu kata Allah termasuk kaumnya Musa. Termasuk kaumnya Musa. Cuma sayang dia menyimpang, sombong. Ya. Kalau sombong dari harta, sombong dengan harta benda, itu kalimat bahasa Arabnya bagho. Ya. Kalau sombong dengan kedudukan, pangkat, itu kalimatnya menggunakan togo. Togo, ya. Nanti kita lihat. Nah, di zaman Nabi Musa itu komplit. Ada satu orang kaya, luar biasa kayanya. Ya. Kekayaannya tidak biasa, Bu. Tidak biasa, Pak. Ya. Tidak biasa. Kata Allah, wa'atainahu. Nah, itu. Wa'atainahu. Korun ini kami berikan kelebihan. Jadi yang punya Allah, kami berikan. Ya. Kata Allah, wa'atainahu. Korun, termasuk kaumnya Musa, kami berikan kepada Korun itu minal kunuzi, harta yang sangat banyak. Ma inna mafatihahu latanu'u bil usbah. Yang kuncinya saja, kunci berangkasnya itu sulit diangkat oleh 10 orang paling kuat di masanya. Insyaallah. Saya mohon izin ya, kalau Bapak Ibu punya berangkas, itu kuncinya disembunyikan atau dipamerkan? Dipamerkan. Ibu kasih ya. Umumnya disembunyikan. Kalau ibu punya brankas, disimpan harta di situ, kunci brankasnya dipamerkan apa disembunyikan? Pasti disembunyikan itu. Tidak mungkin diekspos. Mustahil itu. Korun lain. Kata Korun, kekayaan saya mesti beda dengan yang lain. Orang lain kaya. Saya mau ingin tampil beda. Kalau yang lain kunci brankasnya disembunyikan, kunci saya harus dipamerkan supaya orang lihat siapa saya. Supaya orang lihat siapa saya. Kemana-mana, Bu, ibu bayangkan, Pak, kemana-mana itu kuncinya selalu dibawa oleh 10 orang. Seakan-akan mengatakan, ini saya. Sombongnya luar biasa. Ya. Jadi kalau ada orang kaya sombong sekarang, itu ketinggalan zaman. Dulu sudah ada. Dan lebih kaya. Jadi kalau yang sekarang tidak lebih kaya dibanding Korun sombong, itu keterlaluan sombongnya. Yang dulu sudah ada. Ya. Dan Korun itu sepupu Nabi. Ya. Korun itu sepupu Musa. Musa punya bapak namanya Imran. Bukan Imran yang di Ali Imran ya. Ya. Korun punya bapak namanya Yesar. Ya. Imran ini kakaknya Yesar. Yesar dengan Imran itu keturunannya Kuhas. Kuhas anaknya Lewi. Lewi anaknya Yakub di antara 12 anaknya. Yakub anaknya Ishak. Ishak anaknya Ibrahim alaihissalam. Ya. Bin Azar atau bin Nahur, bin Abir, bin Kinan, bin Arfakshad, bin Sam, bin Nuh alaihissalam. Bin Mikhlail, bin Matushyada, bin Kinan, bin Anwas, bin Thith, bin Adam AS. Ini masih keponakan, sepupu. Cuman sombong. Ya. Nanti kita akan lihat ya. Sepupu Nabi saja sombong ditenggelamkan oleh Allah. Apalagi bukan sepupu Nabi. Ini ada orang kaya, luar biasa, kekayaannya banyak. Sepupu Nabi sombong, tidak berpengaruh kenabiannya, kerasulannya untuk bisa menyelamatkan orang itu dari azab Allah. Apalagi kalau ada orang tidak sekaya Korun, bukan sepupu Nabi, sombong, ada masalah dalam hidupnya. Ah, bagaimana kaitan dengan kalimat Malik ini? Ketika Korun ini sombong, subhanallah, saking sayangnya Allah kepada makhluk ini, pada manusia ini. Ibu demi Allah saya katakan, Pak, tidak ada yang paling sayang pada diri kita kecuali Allah. Bahkan lebih daripada ibu yang melahirkan kita, mohon maaf, dan ayah yang merawat kita. Tidak ada yang lebih sayang kecuali Allah. Anda bayangkan, saking sombongnya sebelum orang ini meninggal dunia, Allah masih ingatkan, jangankan lewat Nabi Musa, diingatkan lewat teman-teman yang hadir di sampingnya, supaya dia kembali. Kamu jangan sampai masuk neraka nih, ayo kembali. Saking sayangnya Allah pada kita. Korun ini kemudian diingatkan, hakikat dari harta benda itu apa maksudnya? Quran surah ke-28 ayat 77-nya, lihat kalimatnya. وَبْتَغِي فِي مَا آتَكَ اللَّهُ دَارَ الْأَخْرَةِ wala tansa nasibaka minad dunya. Coba lihat, diluruskan oleh Allah melalui lisan kaumnya. Tadi kan dia mendapatkan peningkatan harta benda, dia sombong bahkan mengatakan ini jadi payah saya karena pengetahuan saya, karena kehebatan saya. Dia kata Korun, masya Allah, apa yang terjadi? Lihat kalimatnya, wabtaghi, di situ diartikan dan carilah. Itu kurang lengkap kalimatnya. Dalam bahasa Arab itu mencari bisa banyak. Bahasa itu mencari. Ya. Bahasa ya bahasa ibhas. Kenapa Allah tidak mengatakan wabhas di situ, tapi menggunakan wabtaghi? Kalau kita cuma mencari saja tanpa tujuan tertentu, itu menggunakan kalimat bahasa. Ba ha fa kecil. Fa ta.
1: Tapi kalau Anda mencari sesuatu yang diarahkan pada tujuan tertentu, maka kalimat yang berubah dari bahasa menjadi wabtaghi, berasal dari kata ghayatun.
0: Ghaya. Ghaya itu artinya tujuan. Misal saya tanya, ma ghayatuka ya akhi ila hadzal masjid? Apa tujuan Anda datang ke masjid ini? Ghaya.
1: Kalau kita ingin gunakan kalimat ini dalam bentuk pencarian, misal saya mencari-cari atau menggunakan sesuatu untuk tujuan tertentu, kata ghayah ini dirubah kalimatnya menjadi ibtagha yabtaghi. Ibtaghi. Ibtaghi, cari, ya.
0: Berasal dari kata ibtagha yabtaghi.
1: Pelan-pelan. Ibu kalau umrah, sekarang musim umrah ya, bapak umrah, ketemu orang Arab misalnya yang Saudi, bertanya pada Anda, ishtibgha, ishtibgha, maksudnya Anda jauh-jauh ke sini mau cari apa? Apa cari kurma? Cari pakaian? Atau cari ibadah? Cari ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Ishtibgha katanya, mau cari apa? Nah, kalau ada kalimat yang kalimat perintah menunjukkan pada sesuatu, dirubah dari ibtagha menjadi ibtaghi. Lihat kata Allah, wabtaghi, perhatikan cara menerjemahkannya. Dan hakikat dari harta yang kami titipkan kepadamu, hei Qarun, yeah. Tujuannya adalah, lihat, ibtaghi, tujuannya supaya engkau mencari dengan harta itu. Saya ulang, wabtaghi, dan tujuan kami titipkan harta kepadamu Qarun, supaya engkau mencari dengan harta itu, fima ataqallahu daral akhirah, segala kemuliaan-kemuliaan akhirat, ya, maksudnya bekal ibadah yang Allah sudah siapkan untukmu nanti. Gampangnya begini. Saat kami tambahkan kepadamu harta, gunakan harta itu untuk mencari surga di akhirat nanti. Ayo, gunakan, gunakan, gunakan. Anda diberikan, gunakan sedekah. Diberikan, gunakan infak. Diberikan, gunakan untuk ibadah. Itu hakikatnya. Ya. Karena harta yang Anda kumpul-kumpulkan itu cuma titipan. Allah percaya kepada Anda, tidak kepada yang lain, karena Allah ingin memberikan pahala lebih. Hey, ini saya titipkan pada kamu nih. Mudah bagi Allah untuk menitipkan pada orang lain. Misal, ada si fulan A dengan si fulan B. Allah titipkan pada si A, tidak dititipkan pada si B. Barangkali si B itu sudah banyak amalnya. Rajin tahajudnya, baca Qur'annya, rajin puasanya. Allah titipkan pada si A, ini kamu supaya banyak amalnya. Ayo saingi amalan dia dengan hartamu ini. Kamu tidak sanggup seringkali tahajud, jarang kamu puasa dengan sunnahnya, ayyamul badia macam-macamnya. Ayo dengan harta ini kamu gunakan. Mudah bagi Allah mengambil harta dari situ dititipkan pada yang lain. Insyaallah. Tapi ketika Allah titipkan pada si fulan ini, hakikatnya kamu harus dapatkan kemuliaan surga nanti. Dapatkan. Jelas di sini? Baik. Satu, itu hakikatnya. Jadi kalau ada orang dititipkan oleh Allah harta benda kemudian dihambur-hamburkan, dipamer-pamerkan, merasa memiliki, ada yang salah dalam dirinya. Ada yang salah. Saya tanya lagi, pelan-pelan ini, pelan-pelan. Yang punya harta kita siapa? Allah. Nih, ada orang aneh di muka bumi ini. Ada orang aneh. Dititipkan sesuatu, sombong, aneh itu. Dititipkan sesuatu, sombong dengan titipannya, itu aneh. Pak, tolong titip handphone saya ya. Baik Ustaz. Begitu dititipin, sombong.
0: Handphone.
1: Yang disombongin itu punya orang, bukan punya dia, itu aneh. Ada dititipkan mobil, titip aja ya, titip, Pak tolong titip mobil ya. Baik Pak, begitu pulang foto-foto, update status mobil, aneh itu. Yang punya mobil bukan dia, tapi bisa sombong dengan titipan. Ya Allah, ada sesuatu yang salah dalam kehidupan. Yang punya Allah, kok yang sombong kita? Ada sesuatu yang salah. Dan cara berpikir yang kedua, cara berpikir yang kedua, mari kita lihat, pelan-pelan. Sesuatu titipan itu, maaf, sifatnya sementara atau abadi? Oh, perhatikan betul ya, hukum kehidupan, kalau sesuatu itu dimiliki, maka dia akan terus dibawa oleh pemiliknya kemanapun berada. Ya. Misal, dalam hukum yang lain, jangan digabungkan dengan ini, misal, ya. Ini ada mic. kalau mic-nya punya saya, maka kemanapun saya pergi ini akan dibawa. Tapi kalau mic-nya punya masjid ini, saya gak akan bawa. Ya, cuma disimpan, gunakan, pulang. Selesai. Sifat titipan itu sementara, tidak abadi. Karena itu apapun yang Anda cari ketika Allah titipkan, maaf, itu gak akan Anda bawa selamanya. Tidak akan Anda bawa. Silakan Anda kumpul-kumpulkan harta benda perbanyak sebanyak-banyaknya. Ketika Anda pulang, tidak akan dibawa. Demi Allah saya katakan, tidak akan dibawa. Anda cari uang banyak-banyak, beli handphone bagus handphonenya. Begitu Anda pulang, handphonenya gak akan ikut. Tidak akan ikut, karena bukan punya Anda. Mengendap di dunia, selesai. Silahkan cek, saya belum temukan sampai dengan hari ini. Misal, ada orang mengatakan seorang pria sudah cari handphone bagus-bagus, lalu ketika akan meninggal dunia, dia wasiat pada istrinya, "Ma, nanti kalau papa meninggal, tolongnya dikuburkan sama handphonenya. Sekalian samping kain kafan. Terus kalau mama kangen, miss call aja, gak apa-apa." Tetap gak bisa. Disayang saya gak akan ikut. Silahkan cek. Antum yang para ikhwan, para pria, antum kumpulkan uang sebanyak-banyaknya tuh, masukin kantong, masukin kantong, masukin kantong. Ini informasi saja saya sampaikan sampai hari ini, saya sampaikan. Demi Allah saya katakan, kami sudah teliti kain kafan, enggak ada kantongnya. Silakan cek. Kain kafan tidak ada kantongnya. Lalu Anda kumpulkan untuk apa? Ya untuk apa Anda kumpulkan? Di Amerika itu ada orang mengumpulkan harta, ingin punya target 139 miliar. Kecapai targetnya Pak, Masya Allah, tercapai. Cuma ketika didapatkan belum sempat dinikmati, meninggal. Ya mau dibawa kemana? Ya. Kalau Allah berikan kepada Anda misal motor, Allah anugerahkan, hakikatnya Allah ingin memberikan Anda kemudahan, gunakan motor itu untuk ibadah. Barangkali saking sayangnya Allah, hey fulan, barangkali kamu lelah untuk ke masjid, saya berikan motor. Untuk ikut ta'lim, Masya Allah, gunakan pada yang baik, mencari rezeki yang halal. Kadang-kadang manusia itu aneh, dikasih yang halal malah berebut pada yang haram. Kata Allah, wa razaqnahu minat thayyibat, kami berikan rezeki yang baik-baik saja, malah cari yang haram. Masya Allah, padahal Allah sudah berikan kendaraannya, berikan fasilitasnya. Kan ada yang luar biasa. Maafkan saya, ada orang di rumahnya, saking sayangnya Allah kepada orang ini, masjidnya dibangunkan di samping rumahnya persis. Kemudian diberikan harta yang lain, berikan sepeda, diberikan motor, diberikan oleh Allah, Masya Allah, mobilnya, mewahnya, garasinya luas, luar biasa. Belum mau ke masjid juga, padahal tinggal melangkah. Yang tinggalnya hampir 1 kilo dari masjid bisa berjalan ke masjid dengan kakinya. Ini hamba Allah yang ini saking disayangi oleh Allah. Kalau kamu capek, gunakan sepeda. Kalau sulit, gunakan motor. Kalau hujan, malas pakai payung, gunakan mobilnya. Tidak ke masjid juga. Anda bayangkan. Maka ketika korun diingatkan oleh Allah, hey, kami tidak titipkan harta benda ini, cuma titipan. Kecuali kau gunakan untuk kebaikan-kebaikan dalam hidup. Maka ketika bapak dititipkan, bawa ke rumah, cek apakah harta itu halal atau tidak, berikan untuk perkembangan anak yang baik. Berikan untuk merawat rumah tangga yang baik. Selebihnya gunakan untuk akhirat Anda. Sedekah, infak, kebaikan yang lainnya, itu hakikatnya. Jelas di sini? Baik. Sama, kedudukan juga demikian. Yang punya siapa? Allah, bukan kita. Ya. Salah. Ada baru diangkat menjadi wali kota misalnya, baru dititipkan oleh Allah, sombong. Salah. Diangkat jadi gubernur, yang titipkan Allah, sombong. Salah. Sombong pada titipan, itu keliru. Oh, hati-hati tuh ya. Hati-hati. Ciri sombong yang pertama, nanti dalam kajian Tazkiyatun Nafas, nanti di Nurul Bahri mungkin ya, itu saat kita bahas. Biasanya ciri orang sombong pertama, itu melekat dengan sifat riya, pamer. Dengan sifat pamer. Itu ciri yang pertama biasanya. Sebelum jadi RW, kan jalannya biasa lurus. Begitu jadi RW, tangannya ke kantong, blek, ya, jalannya ke depan, susah nengok kanan kiri itu. Tidak mudah. Ya. Dulu waktu belum punya mobil, tawadunya luar biasa. Kan orang kalau keluar dari angkot, tawadu ya, nunduk. Udah gitu sedekah, kasih jalan. Begitu punya Mercy, tangannya langsung ke atas, blek, kadang-kadang buka pintu mobil gak bisa. Harus dibukain tuh. Yang paling menarik, yuk lihat, ketika Allah memberikan contoh kedudukan, peningkatan kedudukan, ini yang paling bahaya. Di zaman Musa, ada orang yang punya harta sombong, namanya Korun. Plus, ada orang yang punya kedudukan, bukan cuma sombong, zalim, namanya Fir'aun. Namanya Fir'aun. Di kompak, ya? Penguasa yang zalim bertemu dengan pengusaha yang hitam, kompak. Sekali lagi, saking sayangnya Allah kepada hamba-hambanya, sepanjang masih hidup, Allah menginginkan dia berubah. Anda bayangkan, Qarun, sepupu Nabi Musa, diingatkan, tidak mau, Allah tenggelamkan. Fir'aun, saking sayangnya Allah kepada hamba ini, dikirimkan dua orang Nabi sekaligus. Ini makhluk mengaku Tuhan, ana rabbukumul a'la, saya Tuhan kalian yang paling tinggi, kalian, saya yang paling hebat. Saking sayangnya Allah, itu salah, kamu harus berubah sebelum meninggal. Kalau yang lain, satu kaum, satu umat dikirimkan satu Nabi, kita aja sampai kiamat Nabinya cuma satu. Nabi Muhammad SAW, khusus untuk Fir'aun supaya balik lagi, Nabinya dua itu, tidak kurang. Ya. Nabi Musa, Nabi Harun. Saking sayangnya Allah. Quran surah ke-20 ayat 43 sampai 44. Quran surah ke-20 ayat 43 sampai 44. Surah Taha. InsyaAllah. Indah kalimatnya. Harun, Musa, Musa dan Harun, pergilah kamu ke Fir'aun. Innahu tagha, dia sudah melewati batas. Masih ingat tadi? Masih ingat keterangan saya? Kalau punya harta, dengan harta itu melampaui batas, sombong, maka kalimatnya bagha. Ba, ghain, alif. Alifnya alif bengkok. Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim. Tapi ketika menyebutkan Fir'aun, kalimatnya bukan bagha, pakai togo. Innahu togo. Pelan-pelan. Ini yang menarik nih. Kalau bagha, biasanya kesombongan yang melekat pada orangnya. Pada orangnya. Tapi kalau togo. Sekali lagi. Kalau togo, itu kesombongan yang biasanya melekat pada sesuatu yang menyertainya, khususnya kedudukan. Kedudukan, peningkatan kedudukan. Peningkatan kedudukan. Karena itulah yang paling menarik, saat Fir'aun ini sombong, yang disebut bukan orangnya. Coba lihat, saat Qarun sombong, kan yang disebut namanya ya? Qarun, jelas namanya. Tapi saat yang punya kedudukan sombong, yang disebut bukan orangnya, kedudukannya. Silakan cek. Ya. Fir'aun itu nama asli atau bukan? Kan. Faroh. Ya, gelar bagi raja-raja Mesir. Nama aslinya siapa? Gak usah dicari, gak ada kerjaan. Karena ketika Quran menerangkan hal yang melekat padanya, hakikatnya bukan mencari orangnya, bukan. Ingin memberikan pesan kepada kita di balik kedudukan yang melekat pada dirinya. Bukan mencari orangnya, buang-buang energi itu. Ya, menghabiskan waktu untuk mencari itu. Kalau sudah ketahuan mau diapain? Sudah. Ya. Yang paling menarik begini. Ada kaidah di ilmu tafsir. Kalau Anda menemukan satu kalimat di Quran tidak disebutkan orangnya, maka yang dimaksudkan oleh Quran itu pelajarannya. Bukan dicari hakikat orangnya. Seakan-akan Allah ingin mengampaikan, umumnya orang kalau sudah melekat kedudukan pada dirinya, umumnya akan sombong. Umumnya akan terkena penyakit sombong. Kecuali dia punya perisai, nanti belajar ilmu tazkiyatun nafas. Silakan aja ibu cek, bapak cek. Antum kan saat sebelum naik promosi jabatan, barangkali sikap biasa, gitu kan? Begitu mulai diangkat, sudah mulai bikin kartu nama, tuh. Dan lain. Bukan sombongnya, bukan. Tapi ada peningkatan, sebanding, equal. Sikap akan equal sebanding dengan apa yang dia dapatkan. Nah, sebandingnya ini ujiannya, itu bisa melekat dengan kedatangan sifat sombong. Saya berikan rumus fisikanya. Ada rumus gaya. Pernah dengar gaya dalam fisika? F1 sama dengan F2, gitu kan? Jadi, kedudukan Anda di F1 itu akan sebanding dengan respon Anda F2. Gaya gerak sama dengan gaya dorong. Apa yang didapatkan itu yang keluar. Seorang misalnya diangkat menjadi RT, F1-nya RT, F2-nya gaya RT. Begitu ketemu RW, nunduk, karena RW lebih tinggi. Tapi ketemu sesama di bawahnya bisa naik. Begitu juga kalau dinaikkan, jadi bupati sudah lain lagi. Jadi gubernur sudah lain lagi. F1 sama dengan F2, cenderung berubah. Tapi Anda yang harus ingat, hukum Pascal dalam tekanan, bab gaya, itu menunjukkan F gaya berbanding lurus dengan P, dengan tekanan. Hukum Pascal nih. Semakin Anda banyak gaya, semakin tertekan hidupnya. Gaya berbanding lurus dengan tekanan. Tekanan bertambah. Keadaan bertambah, meningkat. Yang jadi masalah, Fir'aun mengalami penyakit ini. Ketika diangkat, diberikan oleh Allah titipan kedudukan, maka kesombongan mulai meningkat. Gayanya luar biasa, tekanan tinggi. Bahkan kalau tekanan sedang tinggi, orang sedang dalam tekanan yang tinggi, misal antum merespon dengan tinggi lagi atau merendah? Misal ada bapak sedang kena tekanan tinggi, marah misalnya kan pada ibu. Ibu balas marah atau dengan merespon dengan suara yang rendah? Pasti rendah. Saya ulang, bapak sedang marah kena tekanan yang tinggi, marah misalnya. Ibu akan respon marahnya bapak dengan kalimat yang lembut atau ikut marah?
0: Masa?
1: Kenapa mama ini? Emang kenapa? Kadang-kadang gak ketemu ya. Baik. Lihat rumusnya di Quran. Ayat 44 ya Toha. Ayat 44 ya.
0: Faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha.
1: Ketika Fir'aun dititipkan jabatan, kedudukan yang tinggi, membuat dia banyak tekanan dalam kehidupan, kadang-kadang bersikap yang tidak rasional. Ya. Saya beri contoh begini, Bu, Pak. Ya, saking tidak rasionalnya, kalau Anda misalnya rambutnya sudah tidak bagus, ya, misal saya bisa katakan tolong cukur. Fir'aun tidak. Tolong pisahkan itu kepala dari badannya. Saking tingginya tekanan dalam kehidupannya. Makanya Quran datang memberikan rumus. Lihat rumusnya. Dua nabi dikirimkan diminta untuk berkata-kata lembut. Pergilah kepada Fir'aun, faqula lahu qawlan layyina. Katakan kepadanya dengan penuh kelembutan. Lembut. Enggak usah galak-galak. Sama kalau antum jadi dai ingin berdakwah menyampaikan pada orang, ya, Anda bayangkan dua nabi diminta datang kepada manusia paling zalim di muka bumi masih diperintahkan berkata yang lembut. Anda bukan nabi, bukan rasul, berdakwah kepada manusia yang belum tentu sezalim Fir'aun. Kenapa bisa kasar? Celah ini, celah itu, hina ini, hina itu. Apa tidak bisa kita berkata lembut? Kalau Anda bisa berkata yang baik, kenapa berkata yang kotor? Tapi poin yang luar biasa, hati-hati, lihat sini. Ketika Allah titipkan pada Fir'aun, saking sayangnya diingatkan, dua nabi, Masya Allah, dua nabi berkata dengan lembut, masih ditolak juga. Masih ditolak juga. Jadi kalau ada pejabat-pejabat angkuh setelah diingatkan, maaf itu ketinggalan zaman. Dulu sudah ada. Dan ditenggelamkan juga. Nah kenapa kisah itu disampaikan kepada kita? Supaya kita belajar. Jangan sampai seperti orang dulu. Ya. Ada sesuatu yang harus diubah pada diri kita. Maka kata Allah, kalau Allah sudah titipkan kepada Anda peningkatan dalam rahmannya, harta benda, kedudukan, ilmu pengetahuan, bahkan ibadah. Oh, hati-hati ya. Nanti salah satu sebab yang menyebabkan orang sombong ada empat. Satu, ziyadatul mal, bertambahnya harta. Yang kedua, ziyadatul mansib, bertambahnya kedudukan. Yang ketiga, ziyadatul ilmi, bertambahnya ilmu. Hati-hati. Orang yang sudah rajin belajar, ketika dapat pengetahuan, suka keliru tuh. Menganggap yang belum belajar di bawah dia. Menganggap yang paling hebat, itu berbahaya. Yang terakhir, ini yang jarang diduga. Maaf, ini yang jarang diduga. Ziyadatut ta'ah, ketika bertambah ketaatan. Semakin taat, semakin meningkat ibadah, itu bisa berpeluang terkena penyakit sombong. Setan bisa membawa itu. Okay. Bapak rajin ke masjid tiap hari, begitu keluar dengan teman, lihat orang belum ke masjid, dia belum dapat hidayah seperti kita. Pulang haji, kan? Masya Allah, begitu pulang, ada orang belum haji, peci melekat terus kemana-mana tuh putih. Pak Doni susah meliriknya. Pak Haji Doni, oh iya, manggil saya. Dan lain tuh. Udah bisa berubah. Kata Allah, Malik. Saya yang punya, bukan kamu. Jangan seperti orang dulu. Saya cuma titipkan, Anda gunakan untuk meningkatkan bekal ibadah. Jelas di sini? Baik. Terakhir. Sifat titipan biasanya akan diminta kembali atau tidak? Diminta. Dicek atau tidak? Dicek. Dan umumnya suka ditanya ya. Suka ditanya. Nah, semua yang Allah titipkan kepada kita, termasuk badan kita. Oh, hati-hati. Badan kita pun titipan, Bu, Pak ya. Dan anehnya kita akui itu, kita akui. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 156. Posisi sebelah kiri paling atas, agak ke atas sedikit. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna Suka ada yang keliru menerjemahkan kalimat itu. Saya ulang, suka ada yang keliru menerjemahkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi itu bukan sekedar kalimat yang diucapkan saat seseorang terkena musibah atau bahkan meninggal dunia. Sering keliru. Ada yang meninggal inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, tapi dirasa hatinya enggak ada apa-apa. Ada yang salah itu. Inna ada dua. Satu, inna bentuknya pendek. Kedua, inna bentuknya panjang.
0: Wal 'asr, innal insana lafi khusr.
1: Ya, nanya pendek, inna. Yang ini, inna panjang. Baik. Kalau yang ini, itu huruf yang berfungsi menguatkan, huruf taukid, meyakinkan. Misal, saya ingin katakan fil ma'i sianida. Misal, wah, dalam air ini ada sianidanya. Misal, ya. Orang bertanya, "Kaif? Bagaimana? Masa sih?" Kira? Kita yakinkan misal inna fil ma'i sianida. Sungguh saya yakinkan di dalam air ini ada sianidanya. Misal, misal saja ya. Baik. Jadi kalau kita ingin meyakinkan pada sesuatu yang diragukan oleh orang, itu bisa kita gunakan inna. Inna pendek. Ya. Tapi kalau kita baca panjang, inna itu singkatan dari inna plus na. Inna pertama ditambah dengan na. Na ini kependekan dari nahnu, artinya kami. Nahnu, kami. Seakan-akan Anda ingin katakan, ketika Anda menyebutkan inna, Anda sedang meyakinkan pada diri kita. Sungguh saya yakinkan pada diri kita sendiri. Sungguh saya yakinkan bahkan kami pun, kami, ya, mata kami, telinga kami, wajah kami, tangan kami, kaki kami, lillah, semua punya Allah. Jangankan motor, mobil, sandal, diri saya ini punya Allah. Punya Allah. Tadi sifat titipan kan diambil kapan saja ya? Ingat tadi rumusnya? Sifat titipan pasti diambil oleh pemiliknya. Jadi tangan ini punya siapa? Mata punya siapa? Nah kalau Allah mau ngambil, kenapa kita protes? Terserah Allah. Ya, terserah Allah mau diambil kapan saja. Tugas kita cuma menggunakan tangan ini saat diambil, diambil dalam keadaan baik. Maka dari itu sebelum diambil, saya gunakan yang baik-baik. Suara punya siapa? Punya Allah. Kalau Anda dititipkan suara bagus, artinya itu Anda harus gunakan pada yang baik-baik. Kenapa Anda tidak gunakan untuk tilawah Quran, bacakan yang bagus-bagus, Anda malah gunakan pada sesuatu yang buruk? Ya Allah, akan ditanya itu. Kalau Allah mau, tinggal diambil aja. Tinggal diambil aja. Sheikh Michel Rashid itu seorang penyanyi, Bu, artis. Bagus suaranya, Michel Rashid. Satu kali bertemu dengan kawannya. Kami saat masih di Tripoli saat itu ada siaran langsung live kisah tentang beliau. Terus sampai menangis audiens itu, Masya Allah. Karena haru kisahnya. Bertemu dengan kawan yang diingatkan. Akhil Karim katanya, saudaraku, Anda ini bagaimana? Saya yang dititipkan suara yang tidak sebagus Anda, masih bertanya pada diri saya, bagaimana nanti Allah menghisab suara saya? Karena itu saya gunakan untuk baca Quran. Anda yang dititipkan suara yang bagus, kenapa tidak digunakan untuk baca Quran? Memberikan hidayah pada orang lain dengan izin Allah. Anda akan ditanya. Seketika jatuh menangis beliau, menangisi dirinya, dan berjanji sejak saat itu menggunakan suaranya dalam kebaikan, digunakan untuk menghafal Quran. Dan Allah berikan taufik, kemudahan menghafal, menghafal, menghafal. Masya Allah, ketika Allah tanamkan nilai keimanan dalam dirinya, derajatnya diangkat. Yang tadinya tahunya cuma di Arab saja, penyanyi Michel Rashid, ketika mulai digunakan untuk Quran, Allah buka bagi penduduk langit dan bumi. Bukankah Anda juga menikmatinya? Bukankah Anda mendengarkan suaranya? Bukankah sering ditiru oleh para imam? Setiap ditiru oleh para imam dimanapun berada, beliau dapat pahalanya. Dapat pahalanya. Yakinkan pada diri kita, kalau Anda gunakan diri kita dengan benar, Allah akan angkat. Angkat. Ini mata sebelum diambil, cepat gunakan pada yang baik. Anda bisa gak terbayang? Ada anak namanya Musa, usia 5 tahun, saya sering ulang-ulang kisah ini. Matanya buta, masih mau menghafalkan Quran. Padahal gak lihat Qurannya, dia hafalkan. Ada orang dikasih 50 tahun, matanya sehat, untuk baca Quran aja belum punya waktu. Akan ditanya itu. Tapi Allah saya katakan, tiap hari diperdengarkan azan. Ada orang pendengarannya enggak jelas pasti mau ke masjid. Ada orang yang saking jelasnya di samping rumahnya bahkan enggak mau berangkat juga akan ditanya. Tidak percaya buka Quran surah 17 ayat 36. Quran surah 17 ayat 36. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Anda jangan ikuti segala sesuatu yang belum tahu dasar keilmuannya. Poinnya innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana 'anhu mas'ulan. Sungguh kata Allah, pendengaran Anda, pandangan Anda, bahkan hati Anda satu saat akan ditanya oleh Allah. Hei mata, saya akan perlihatkan kepada kamu orang-orang yang ke masjid. Apa kamu tidak kabarkan kepada pemilikmu supaya dia ke masjid? Kata mata, saya lihat ya Allah, tapi yang dititipi ini gak mau menggunakan pada kebaikan. Hei telinga, saya titipkan pendengaran, saya perdengarkan adzan kepadamu. Apa kamu tidak ingatkan kepada yang dititipi dengan telinga itu? Kata telinga, sudah ya Allah, tapi dia tidak mau merespon. Hei hati, Fuad, apa kamu tidak membisikkan kebaikan supaya dia merespon kepada hal yang baik? Saya sudah ingatkan ya Allah, cuman dia tidak mengikuti. Allah, bukankah Anda saat mendengar adzan di hati Anda suka ada suara, cepat siap-siap. Sudah adzan, Fuad. Nah, satu hari semua perangkat hidup kita semua akan ditanya. Kalau tangan ditanya, kaki ditanya, mata ditanya, maka baju ditanya. Jadi saksi, dari mana didapatkan, kemana digunakan. Satu hari akan ditanya. Satu hari dalam bahasa Arab disebut dengan yaum. Satu hari dalam bahasa Arab disebut dengan yaum. Alhamdulillah. Ditanya, dipertanggungjawabkan, diberikan balasan. Dalam bahasa Arab disebut dengan ad-din. Ad-din. Kama tadinu tudan. Seperti itu Anda berbuat, seperti itu Anda akan dibalas. Ditanya, dilihat, dipersoalkan, baru kemudian diberikan balasan. Ya. Ini baju dari mana mendapatkannya? Kemana engkau kegunakan? Ya, seperti apa penggunaannya? Ini mata sudah saya berikan kepadamu dititipkan. Bagaimana engkau merawatnya? Bagaimana engkau menggunakannya? Ini saya titipkan anak kepada kamu langsung. Orang-orang berharap berdoa 12 tahun belum punya keturunan. Kamu tidak usah berdoa pun. Masya Allah kami berikan kepadamu tidak hanya dalam 12 bulan. Ya. Bagaimana merawatnya? Akan ditanya oleh Allah. Karena itu hati-hati. Dititipkan kepada bapak dan ibu. Karena Allah percaya cuma bapak dan ibu yang bisa menjadikan anak-anak menjadi soleh. Yang jadi masalah ketika mereka titipan Allah itu dirawat dengan cara yang tidak baik, akan jadi persoalan. Ada orang titipan 3 anak, satu jadi pencuri, kedua jadi koruptor, ketiga jadi perampok. Apa yang Anda bisa lakukan dan katakan kepada Allah di hari kiamat nanti? Maka sesuatu yang ditanya, dipertanggungjawabkan, dalam bahasa Arab disebut dengan din. Allah yang punya, suatu saat yang dititipkan akan ditanya. Maliki yaumiddin. Pelan-pelan. Maka dari itu coba dicek lagi, sering merenung dalam hidup tuh. Begitu pulang dari sini coba dicek, antum sudah ketitipan apa? Ayo cek. Jangan-jangan kebanyakan titipan tuh belum digunakan. Dan anehnya sering minta lagi, aneh itu menurut saya. Biasanya sifat titipan tuh gak pengen banyak-banyak, sedikit aja gitu. Pak nitip mobil ya, oh silahkan satu orang. Terus 100 orang mau nitipin mobil, mau gak? Bapak dititipkan satu mobil, sanggup gak? Sanggup. 10 mobil, 100 mobil ada yang nitipkan ke rumah, mau gak nerima? Ini ada orang aneh, pengen dititipin banyak. Pengen banyak. Dikasih motor satu titipan, minta mobil. Kasih mobil, minta lagi yang lain. Kan cuma titipan aja. Ada orang aneh di muka bumi ini, minta dititipin yang banyak-banyak. Padahal yang sudah dititipkan pun itu belum digunakan. Makanya hebatnya nanti, dalam satu ketika Allah dalam bahasa manusia, kadang pandangan manusia, kok saya belum dikasih ya, belum dikasih ya. Padahal Allah tidak pernah mengurangi rezeki. Coba lihat, fa'ammal insan idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akramani. Sungguh manusia kalau kami uji dengan menambahkan rezekinya, maka dia akan senang luar biasa. Allah sedang memuliakan saya, alhamdulillah. Apa lawan tambah? Lawan dari tambah kurang. Ya. Kalau ayat ini seperti dituduhkan oleh orang-orang kafir dan orientalis bahwa ini rekayasa Nabi Muhammad, Quran rekayasa Nabi Muhammad, maka bahasa manusianya tambah lawannya kurang. Wa amma idza mabtalahu fa naqasa 'alaihi rizqahu. Tapi ternyata karena asalnya dari Allah, bukan pakai logika manusia, tambah lawannya bukan kurang. Perhatikan, dalam ilmu rizki, tambah lawannya bukan kurang. Wa amma idza mabtalahu fa qaddara 'alaihi rizqahu. Dan jika kami uji mereka dengan, perhatikan, mencukupkan rizkinya, cukup. Enggak ada yang kurang. Tapi Allah, saya katakan, tidak mungkin ada manusia hidup di muka bumi ini kekurangan rizki. Mustahil. Cukup. Yang ada cukup. Cuma manusia yang enggak pernah merasa cukup. Itu aja poinnya. Ya Allah, berikan hamba rizki, ya Allah. Dia masih bisa makan juga. Sehat juga. Ya, Masya Allah, ada yang punya 1 miliar sakit di rumah sakit. Ya, Anda cuma punya 10 juta misalnya, atau punya 1 juta sehat. Pilih mana? 1 juta sehat atau 1 miliar sakit? Enggak ada pilihan ketiga, enggak usah maksa. Tidak mudah ya? Ayo, kenapa kita tidak syukuri? Kadang-kadang dalam satu hal tertentu, catat betul rumusnya ya, catat betul rumusnya. Kalau Anda mengalami satu hal, kegagalan tertentu dalam bahasa manusia, misal proyek Anda tiba-tiba gagal misalnya dalam bahasa manusia, coba cek, bukan karena gagalnya. Barangkali Allah sayang kepada Anda. Kamu jangan banyak-banyak dulu. Ini yang saya kasih kemarin aja belum digunakan. Belum digunakan. Anda punya proyek misalnya modalnya 5 juta. Misal saja, Ibu punya bisnis modal 5 juta. Misal ketika digunakan, diputar, Masya Allah, ya. Hari pertama dapat 10 juta. Untung rugi? Tuh. Hari kedua dapat lagi 10 juta. Untung rugi? Tuh, baik. Hari ketiga dapat 6 juta, berkurang bertambah? Tuh, sudah kurang. Kan modalnya 5 juta. Kalau dapat 6 juta berarti dapat 1 juta kan? Ya, sudah nambah tuh, tapi bahasa manusia kadang-kadang ini ada penurunan nih. Salah kita. Yang kemarin aja belum dipakai sudah disebut turun. Kadang saking sayangnya Allah, kamu jangan kumpul-kumpulkan. Itu di rekening ada berapa? Rumah ada berapa? Kalau ditanya oleh Allah kamu diwafatkan, mau jawab apa? Mau jawab apa? Karena itu orang cerdas, ketika dititipkan oleh Allah, dia pastikan dulu untuk apa saya memiliki ini. Untuk apa saya harus membeli ini. Untuk apa saya harus dapati ini. Gunakan dulu untuk Allah, lebih mudah nanti. Lebih mudah. Karena itu, kadang-kadang kita harus belajar pada tukang parkirnya. Parkir itu hebat, luar biasa. Tidak jarang mengeluh. Ya, selalu senang. Coba ibu bapak lihatnya. Begitu ada datang mobil, biasa aja. Mercy datang, dengan gembira tuh, parkir jaga. Belum pernah lihat saya ada tukang parkir, Mercy datang, foto-foto dulu, tegak aja. Karena dia tahu itu cuma titipan. Begitu pulang pun, tenang aja. Pulang, dengan senang hati, tunjukkan. Silakan Pak, Bu, Masya Allah. Belum pernah saya lihat, ada orang misalnya parkirin, Mercy lewat, tiba-tiba sedih, ya Allah. Sedih, mustahil. Ya. Karena dia merasa itu titipan. Dia merasa itu titipan. Nah, karena itu Bapak Ibu sekalian, kita harus perbaiki diri kita. Ada sesuatu yang harus kita rubah. Kata Allah, yang punya bukan kamu, yang punya saya. Maka silahkan gunakan mata, telinga, sampai ke ujung kaki, dan segala yang melekat pada diri kita, untuk diarahkan kepada hal-hal yang telah ditegaskan Allah dalam ayat ini. Nah, kalau Anda bertanya kepada Allah, balik bertanya, ya Allah, lantas kami harus apakan titipan ini? Maka nanti di ayat selanjutnya, Allah akan tunjukkan kepada kita caranya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Semua titipan ini harus kita gunakan untuk kepentingan ibadah. Pentingin ibadah. Kita akan lanjutkan nanti di pertemuan berikutnya dengan bahasan ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mohon izin kami berikan barangkali 15 atau 20 menit kalau ada yang ingin dipertanyakan atau yang sudah dituliskan, kami perkenankan. Ya, silakan. Tidak ada. Silakan Pak. Pertama begini, saya akan sampaikan, jin yang kemudian berubah menjadi iblis, ketika disebut dengan iblis, dia belum menggoda manusia, Pak. Dia belum menggoda manusia. Di iblis asalnya dari jin. Quran surah ke-18 ayat 50. Ini pertanyaan yang kemarin kajian Tazkiyatun Nafas ingin ditanyakan. Kata Allah, kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbih. Ya, iblis itu asalnya termasuk kalangan jin yang sangat taat, kemudian berulah, ya, menyimpang dari perintah Allah. Maaf, saya mumpung ingat ini ya. Kalau satu hari di akhirat sama dengan berapa lama di dunia? 1000 tahun. Tahu dari mana? Quran surah 32 As-Sajdah ayat 5. Fi yaumin kana miqdaruhu alfasanati mimma ta'uddun. di akhirat itu seharinya hitungannya 1000 tahun. Jadi kalau jin ini yang kemudian dilaknat oleh Allah menjadi iblis, taat sehari aja di akhirat berarti sama dengan 1000 tahun di dunia. Ya. Di Anda bayangkan, kemudian dia sombong kan? Di Quran surah 7 ayat ke-12, kenapa tidak mau sujud kepada Adam? Kata iblis, ana khairum minhu, saya lebih hebat dibandingkan dia. Anda bayangkan, ada makhluk taat 1000 tahun dalam ukuran dunia, misal sombong dilaknat oleh Allah. Maka bagaimana dengan makhluk bernama manusia yang belum tentu 1000 tahun usianya kemudian sombong? Apa yang didapatkan? Nah, pertanyaan Bapak tadi, kenapa saat kita diminta waspada dari godaan setan, kalimatnya dikembalikan kepada jin dan juga manusia? Saya tadi sampaikan, kalau disebut dengan iblis, dia belum menggoda. Saat menggoda, disebut dengan setan. Disebut dengan setan. Di setan itu sifat. Saya ulang, sifat, ya bukan makhluk, seperti kami jelaskan kemarin. Nah, sifat setan ketika menggoda, hati-hati, dia bisa masuk ke dalam apapun, dalam wujud manapun. Bisa dalam hal yang tersembunyi tak nampak dalam pandangan kita, atau pada sesuatu yang nampak. Sesuatu yang tersembunyi dalam bahasa Arab, apapun namanya, keadaannya, disebut dengan al-jin. Mau itu iblis, mau yang lainnya, sesuatu yang tak nampak, tersembunyi, disebut dengan jin. Al-jin. Kenapa jin disebut dengan jin? Pelan-pelan. Karena memang fisiknya tersembunyi, tak nampak, wujudnya tidak kelihatan. Jin. Jamaknya disebut dengan jinnah. Al-jinnah. Sesuatu yang nampak, kelihatan, disebut dengan ins, al-ins. Ya. Karena itu di Quran, jin seringkali disandingkan dengan ins, terulang 18 kali dalam Al-Quran. Ya ma'syaral jinni wal ins, wa ma khalaqtul jinna wal ins. Jamak dari ins itu nas, nas. Kenapa manusia disebut ins dan nas? Karena manusia salah satunya fisiknya, wujudnya beda dengan jin. Dia nampak, dia kelihatan, Pak. Dia nampak, dia kelihatan. Ya. Makanya beda dengan jin. Jin itu tersembunyi, tidak kelihatan, tidak nampak. Kalau ada jin melakukan penampakan, itu jin gak ada kerjaan. Ya. Fitrahnya tersembunyi, gak nampak. Ya. Sama dengan manusia. Manusia itu sifatnya tampak, kelihatan, tahu. Karena itu disebut nas, ins. Ya. Jadi kalau ada manusia misalnya suka sembunyi-sembunyi, dari kantor pulang ke rumah sembunyi-sembunyi, ke kantor sembunyi-sembunyi, ah itu tidak jauh beda dengan... itu Anda yang jawab ya. Bahkan yang jadi masalah adalah manusia yang mencari-cari penampakan jin. Itu jauh dari fitrah, jauh dari fitrah. Nah, jadi ketika disebutkan jin, Pak, jinnah jamaknya, itu maksudnya mencakup segala hal yang tidak nampak. Iblis kah atau jin kah atau yang lainnya. Kalau disebutkan nas, mencakup segala hal yang nampak. Kalimat an-nas di Quran terulang sebanyak 241 kali. Ya. Bisa menunjuk pada manusia, itu sering diartikannya. Bisa pada benda-benda. Al-Baqarah ayat 168. Ya. Setan itu kalau ingin menggoda, itu Masya Allah punya rencana yang sangat komplit. Rencana yang teratur, tertata dengan rapi, strategis, ya, itu disebut dengan khutbah. Khutbah. Ya. Di dunia militer kalau ada khutbah, khutbah itu artinya planning yang jelas. Ya. Ada planning A, planning B, planning C, dan sebagainya. Khutbah. Ya. Anda kalau mau bikin tesis, disertasi di Timur Tengah, bikin kerangka penulisan namanya khutbah. Khutbatul bahth. Ya, di situ kerangkanya. Kalau dijamakkan menjadi khutuat, khutuat. Nah, setan saat menggoda kita manusia, itu kalimatnya di Quran tidak menggunakan khutbah, tapi jamak khutuat. Wala tattabi'u khutuwatisyaitan. Jangan ikuti trik-trik langkah-langkah setan yang punya rencana yang sangat banyak. Di antaranya apa? Nah, ini yang mau saya maksudkan. Perhatikan betul di sini. Bapak Ibu sekalian, sifat setan ketika menggoda kita pertama kali, itu masuk lewat diri kita. Tidak nampak langsung, tidak kelihatan. Nah, tadi dalam bahasa Arab yang tidak kelihatan disebut apa? Jin. Coba lihat Bapak, pertama kali saat akan sholat mendengar suara adzan, adzan berkumandang kan biasa aja kan? Cepat sholat, siap-siap. Begitu adzan selesai, di hati bisa berkata, tenang, baru adzan. Belum komat, pernah begitu? Ah itu, tidak kelihatan. Begitu Anda sudah mau bergerak, bisa melawan itu, maka dia hadirkan pada yang nampak. Bisa lewat manusia. Kemana? Ke masjid, tenang aja, masih lama. Yuk makan dulu sini. Ya. Bisa begitu. Kalau manusia sudah enggak sanggup lewat benda. Ibu sedang di mall misalnya, ya. Terdengar azan di lantai bawah ada masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ibu belanja dulu apa sholat dulu? Benda, ya. Ibu bisa katakan, sholat dulu Ustaz. Belum tentu, ketika bendanya sudah dicicipi, kalimat-kalimat yang mengalir hal tertentu sebagai godaan, diskonnya naik 95%, 95%. Plus barangnya yang sedang ibu cari, pilih mana, sholat dulu atau belanja dulu? Gak mudah. Bisa datang lewat TV, Anda sudah siap-siap berjuang, Pak. Bayangkan Bu ya, berjuang untuk tahajud. Berjuang untuk tahajud sampai pasang alarm 3 kali. Alarm pertama mematikan alarm kedua. Alarm kedua siap-siap alarm yang ketiga. Begitu ketiga enggak mudah bangunnya. Anda sudah siap-siap berjuang, Pak. Bayangkan Bu ya, berjuang untuk tahajud. Berjuang untuk tahajud sampai pasang alarm 3 kali. Alarm pertama mematikan alarm kedua.

Bismillah. Kalau kita baca terjemah Al-Quran, sering kita jumpai dengan kata kami dan aku untuk diri Allah. Apakah maksudnya dan apa beda penggunaannya? Baik, bagus sekali. Ya. Kadang-kadang ada penggunaan ana, ya. Kadang-kadang ada penggunaan nahnu, ya. Kami dan saya. Kita percepat saja. Kalau ada di Quran kalimat yang menggunakan bentuk tunggal saya, ya. Saya, saya. Misal, ketika Allah menciptakan kita, manusia pertama kali disebut dengan Bashar. Quran surah ke-15 ayat 28. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun bashar. Kata Allah, dan ingatlah Muhammad, ketika Tuhanmu berfirman pada malaikat, saya, sungguh saya akan menciptakan makhluk lain namanya Bashar. Ya, di manusia pertama disebut dengan Bashar, terulang 35 kali dalam Al-Quran. Baik. Tapi ketika Allah menurunkan Quran kepada Nabi Muhammad, kalimatnya bukan ini, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Insyaallah. Apa bedanya ini saya dengan inna kami? Kalau ada kalimat personal di Quran, itu artinya maknanya menunjukkan kepada sesuatu yang khusus menekankan ketuhanannya. Ya, aspek ketuhanan nih. Ini saya. Kalian tidak bisa, cuma saya. Jelas ya? Menunjukkan sesuatu yang personal, membedakan antara Tuhan dengan makhluk. Ya. Baik. Adam itu makhluk atau khalik? Tuhan atau makhluk? Karena itu Allah menggunakan kalimat personal untuk menunjuk ini saya ciptakan makhluk. Kenapa tidak menggunakan kata inna tapi ini untuk menunjuk saya yang Tuhan, dia yang makhluk? Jelas ya? Kan itu kalimatnya ini saya. Tapi kalau di Quran ada kalimat nahnu atau inna, itu fungsinya li ta'wimi sya'ni, untuk mengagungkan satu peristiwa. Mengagungkan satu peristiwa. Seakan-akan menunjukkan bahwa peristiwa ini begitu luar biasa, begitu agungnya, berikan perhatian yang lebih. Kenapa saat Quran diturunkan kalimat yang menggunakan inna bukan ini, seakan-akan ingin menegaskan, ini saya tunjukkan kepada kalian satu peristiwa yang sangat agung, sangat tinggi, yang ditunjukkan pada bukan proses kepribadian sendirinya Allah, bukan personalnya, tapi menunjuk pada peristiwanya. Kalau tadi penciptaan Adam menunjuk kepada personalnya Allah, saya yang ciptakan dia, saya Tuhan. Kalau dalam peristiwa menggunakan inna, itu umumnya menunjuk kepada agungnya peristiwa yang dimaksudkan. Seakan-akan ingin mengatakan, hey, ini Quran ini kitab yang agung, sesuatu yang luhur, sesuatu yang sangat istimewa. Kami tunjukkan kepada kalian, kami turunkan menggunakan kalimat inna di ta'zimin nafsi, ya, untuk mengagungkan peristiwanya. Ya. Sama ketika ibu misalnya, bapak dalam lisan kita, ya. Kalau Anda ingin mengatakan kalimat misalnya menunjuk pada personal, ya. Misal Anda memberikan sambutan. Dan Anda ingin sampaikan personal Anda, ya. Apa yang Anda ucapkan? Saya. Ya. Saya mewakili masyarakat di sekitaran Kelapa Gading ini menyampaikan terima kasih saya. Tapi kalau Anda ingin mengangkat rakyatnya, masyarakat, mengagungkannya, maka Anda rubah kalimatnya. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian. Sayanya dibuang. Jelas ya? Oke. Baik, tadi saya sampaikan kalau kalimat yang menggunakan kata kami, itu maksudnya ingin mengagungkan peristiwanya. Kalau kalimat yang menggunakan bentuk personal, ingin menunjuk pada personal Allahnya. Kalimat manusia di Quran, tadi saya baru bahas satu ayatnya. Kalimat manusia di Quran saking agungnya, Bu, saking agungnya, itu menunjuk pada dua hal sekaligus. Kadang-kadang Allah menggunakan saya untuk menunjukkan bahwa ini saya yang Tuhan, bukan yang lain. Karena nanti ada hal-hal yang dianggap Tuhan oleh masyarakat yang lain, dia mengatakan bisa mencipta juga. Maka Allah katakan, saya yang Tuhan, bukan kalian. Dan nanti ditunjukkan di ayat-ayat lain, ya. Misal, kenapa harus Allah yang Tuhan, bukan yang lainnya? Ya, nanti diberikan sifat-sifatnya. Misal, mohon maaf, satu. Contohnya Quran surah 21 ayat ke-22. Al-Anbiya. Law kana fihi ma'alihatun illallahu la fasadata. Ya. Kalaulah di semesta ini ada Tuhan-Tuhan lain lebih daripada satu selain Allah, tentu kacau ini. Kacau mengatur alam semesta ini. Ada ayatnya? Baik. Saya mau tanya pada Bapak Ibu sekalian. Maaf, kalau di ruangan ini ada 3 orang saja, kemudian ingin menyampaikan sesuatu ide, kira-kira semua pendapatnya akan sama tidak? Tidak. Maka bagaimana kalau Tuhannya lebih daripada satu? Yang satu mengatakan turunkan hujan di Kelapa Gading. Yang satu mengatakan jangan dulu, di sana belum sholat semuanya tuh. Yang satu mengatakan ya udah beri hujan sebagian,

0: jangan sebagian.
1: Ributan itu.
0: Ya, mustahil. Ya. Yang kedua, maaf. Sifat Tuhan dengan makhluk, Khalik dengan makhluk, harus kuat mana? Kuat Khalik atau kuat makhluk?
1: Kuat Khalik.
0: Mustahil ada Tuhan sama kekuatannya dengan makhluk. Mustahil. Apa faedahnya jadi Tuhan? Atau yang kedua, yang paling aneh, ada Tuhan lebih lemah dibandingkan dengan makhluk. Bahkan yang bikin Tuhannya makhluknya. Itu aneh, gitu ya? Maka saat ada orang-orang lain mengatakan, Tuhan kami bisa melahirkan dan dilahirkan. Tuhan kami banyak. Kata Allah, saya Ahad, saya satu-satunya. Saya satu-satunya. Karena kalau dilahirkan berarti dia lemah. Kalau butuh yang lainnya berarti dia lemah. Tuhan harus lebih kuat dibandingkan dengan makhluk. Karena itu ketika ada Tuhan dibuat oleh makhluk, maka Allah katakan, hei, yang seharusnya membuat makhluk itu Tuhan, saya. Ini, aku. Dan ketika ingin mengangkat peristiwanya, nih lihat, saya buat makhluk ini lebih hebat dibandingkan Tuhan lain. Atau yang dianggap Tuhan, itu kalimat bagusnya. Saya membuat manusia ini lebih hebat, makhluk ini lebih hebat dibandingkan dengan yang dianggap Tuhan oleh makhluk-makhluk yang lainnya. Yeah. Maka Allah perkenankan ketika menciptakan manusia, kalimatnya menggunakan dua aspek sekaligus. Mengangkat kebesaran penciptaannya menggunakan kami, menunjuk kekhususan penciptanya menggunakan saya. Jelas sampai sini? Baik. Nanti kalau ibu mau lebih jauh, coba dilihat kajiannya namanya Hakikat Manusia dalam Al-Quran. Ya, nanti ada di YouTube kalau tidak keliru, itu di Al-Khansa ya, ada rekamannya. Baik.
2: Ustaz, apakah
0: mohon maaf ya, mungkin tulisannya baik, cuman saya yang belum bisa baca ya. Gitu, ya. Tulisannya bagus, cuma saya yang belum bisa baca. Mohon izin, mohon maaf.
2: Sebentar. Ustaz, apakah bila kita telah merasa betul kebesaran Allah pada diri kita, baik, apakah itu pertanda maksudnya sudah merupakan petunjuk bahwa kita telah mendapat petunjuk dan mulai dekat dengan Allah?
0: Baik. Kalau Anda sudah merasakan kedekatan dengan Allah, menjadikan Allah lebih penting dibandingkan kita, menjadikan Rasul lebih penting dibandingkan kita, itu artinya halawatul iman, kenikmatan iman. Artinya memang sudah dekat. Sudah dekat. Anda lebih nikmat. Cirinya begini. Biasanya kalau orang sudah dekat dengan Allah, maaf, jangankan yang wajib, yang sunnah gak mau ketinggalan. Ada orang ketinggalan sholat fardu, biasa aja hatinya. Tapi ada orang tertinggal sholat sunnah, satu saja tahajud, dia bisa menangis. Ketinggalan saya Allah. Salah saya, masih bilang salah. Ya Allah, itu luar biasa. Nah, predikat itu yang disebut dengan al-mu'minun. Al-mu'minun, orang yang sudah dekat dengan Allah, hidupnya bahagia aja, tenang. Ya, dikasih musibah malah bersyukur. Ya, ada orang bu diberi musibah malah gembira. Malah gembira. Ibu pengen punya musibah atau enggak? Tapi kita tidak bisa menghindar. Ada orang diberi musibah malah gembira. Wa basyiris sabirin. Berikan kadar gembira pada orang-orang yang sabar. Ada orang mendapat musibah malah gembira. Alhamdulillah, Allah percayakan musibah kepada saya. Dengan itu saya diuji dapat pahala. Daripada enggak dapat musibah sama sekali. Senang. Insyaallah. Ya. Di ada tiga tingkatan iman nanti di Quran. Ya. Kalau iman standar yang biasa-biasa namanya amanu. Amanu. Kalau meningkat lebih rajin, lebih dekat, lebih senang itu yu'minun namanya. Yu'minun. Tapi yang terakhir ini yang tadi saya sebutkan, hatinya tenang, gembira, rajin ibadahnya itu mu'minun namanya. Al-mu'minun. Bahkan diberikan apresiasi oleh Allah diturunkan satu surah sekaligus. Surah ke-23. Qad aflahal mu'minun. Derajat al-mu'minun, pemilik iman tingkat tinggi, itu memberikan kebahagiaan pada dirinya. Enak, dekat dengan Allah. Siapa mereka? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Salatnya mulai khusyuk. Zakatnya bahkan tidak pernah tertinggal. Bahkan yang hebat, saking dekatnya dengan Allah, malu berkata-kata yang tidak bagus. Walladzina hum anillahi mu'ridun. Masya Allah. Dia jaga lisannya. Kalau kalimat tidak diridhai Allah, dia akan ucapkan. Memandang sesuatu, kalau Allah enggak suka, dia akan palingkan. Masya Allah. Itu sudah dekat tandanya. Nah, kalau Anda sudah didekatkan oleh Allah, Anda jangan jauhkan lagi. Ini kadang-kadang suka aneh. Allahnya sudah tingkatkan, dekatkan, malah manusianya menjauh. Malam tadi tahajud, besok malamnya malah enggak. Allah sudah angkat, maka pertahankan. Zuhur, Anda sholat di masjid. Asarnya malah enggak. Besar mana pahalanya? Sholat di masjid dengan di luar masjid? Di masjid, Masya Allah. Berapa pahalanya? Belum tentu. Belum tentu, Masya Allah. Datangnya aja masjid itu, masjid biasa aja tempatnya, itu 25 kali lebih baik dari tempat biasa. Di hadis Muslim disebutkan, jarak 1 ke 2 500 tahun, 2 ke 3 500 tahun. 3 ke 4 500 tahun. Baru masjidnya, belum sholatnya. Belum sholatnya. Anda masuk melangkahkan kaki kanan, Allahumma ftah li abwaba rahmatik, pahala lagi. Anda sholat tahiyatul masjid, pahala lagi. Anda niatkan duduknya i'tikaf, pahala lagi. InsyaAllah. Anda sholat berjamaah, dapat 27 derajat lagi. Anda zikir, pahala lagi. Karena saat masuk ke masjid, masjid itu kan semua kondisinya diarahkan kepada ibadah. Ya. Kalau Anda sholat di tempat biasa, godaannya banyak. Ya. Makanya i'tikaf di masjid, bukan di rumah. Ya. Anda di rumah banyak tantangannya, Bu. Lihat TV, nonton lagi. TV dimatikan, majalah ada. Majalah dimatikan, status belum diupdate. Ini masalah. Anda ke masjid yang dilihat mushaf. Ya. Begitu Anda mau tiduran, yang lain gak ada yang tidur. Ya. Maksa tiduran, begitu begini, diralang tidur di dalam masjid, keluar. Semuanya terkondisikan. Kondisikan. Ya. Jadi kalau Allah sudah dekatkan, Anda jangan jauhkan kembali. Untuk perempuan, ibu boleh ke masjid dengan 3 syarat. Dengan 3 syarat. Ya. Yang pertama adalah aman. Aman, ada tempat di masjidnya yang dikhususkan bagi perempuan, satu. Yang kedua, terjauh dari fitnah dalam keberangkatannya sampai dia hadirnya ke masjid. Ya, tidak jauh dari fitnah itu berarti ibu diketahui oleh suami, ya, berangkat misalnya, maaf, fitnah godaan sehingga ada di jalan yang ganggu. Cuma penampilan ketika datang itu pun menimbulkan fitnah. Pakaian yang tidak baik dan sebagainya. Yang ketiga adalah tidak adanya kewajiban di rumah yang mengharuskan ibu tinggal di rumah tidak ke masjid. Ada anak yang harus dirawat, bahkan ada yang harus disusui dan sebagainya. Misal, ya, maka di rumah lebih utama. Saat perempuan mendapati 3 hal, satu di antara 3 itu, dia sholat di rumah, pahalanya sama dengan ke masjid. Pahalanya sama dengan di masjid. Ya. Jadi tolong ilmunya dibahas dulu sehingga tidak melahirkan sifat pesimisme. Ya laki-laki banyak pahalanya, saya enggak. Ada di zaman Nabi itu perempuan Ansar datang pada Nabi mengatakan, ya Rasulullah, enaknya jadi laki-laki katanya. Kata Nabi, 5, kenapa? Enak. Mau jihad gak ada batas, mau haji gak usah ada mahram, ke masjid bisa kapan saja. Kami perempuan bagaimana? Kata Nabi, tidak ada pertanyaan terbaik dari kalian saat ini kecuali dari perempuan ini. Pertanyaan terbaik, Masya Allah. Apa kata Nabi? Sampaikan pada teman-temanmu itu. Sampaikan pada teman-temanmu. Jadi rupanya orang ini rapat dulu dengan teman-temannya. Jadi juru bicara datang pada Nabi, sampaikan ini katanya. Nabi tidak diberitahu, tapi dengan sifat kerasulannya diberikan oleh Allah pengetahuan, sampaikan pada teman-temanmu apa yang dilakukan para suamimu di luar rumah. Sepanjang engkau ridha dengan itu semua, maka engkau dapat pahalanya. Masya Allah. Yang Jumatan siapa? Bapak. Yang menyiapkan pakaiannya? Bapak juga. Ibu yang menyiapkan, ibu yang support, ibu yang titipkan doanya, ibu dapat pahalanya. Pilih mana? Kerja belum tentu dapat gaji, enggak kerja dapat gaji. Anda tidak langsung ke masjid, tidak harus kecewa. Ada tawaran yang lainnya. Ya. Al-Bukhari nomor hadis 2996. Idza maridhal 'abdu aw safar kutiba lahu mithla ma kana 'alaihi muqiman sahihan. Jika seorang hamba punya uzur atau bahkan sedang bepergian sehingga tidak bisa menunaikan sesuai dengan kebiasaannya, maka dia mendapatkan pahala yang sama sempurna seperti dia menunaikan dalam keadaan biasanya. Saya berikan pada ibu, ya, ini rumus penting khusus bagi ibu, laki-laki gak punya. Demi Allah saya katakan, cuma ibu yang punya. Kalau ibu tidak manfaatkan, sayang betul. Sayang. Bukankah perempuan, mohon maaf, memiliki masa libur? Ada hadnya. Kalau ibu pahami rumus ini, ya, kata Nabi, seorang yang melakukan kebiasaan baik kemudian ada uzur tertentu kebiasaannya tidak bisa dilakukan, dia tetap dapat pahala yang sama. Kenapa ibu saat suci tidak gunakan memperbanyak kebaikan? Baca Quran, biasakan baca Quran, baca Quran, baca Quran. Pahalanya berapa 1 huruf? Tahu dari mana? Sebelum kasih tahu. Ya, At-Tirmidzi nomor hadis 2910. Man qara'a harfan min kitabillah falahu asyru hasanat. Siapa yang baca 1 huruf saja dari Al-Qur'an, Al-Kitab, dia dapat 10 kebaikan. Ibu bayangkan, ibu saat masa suci biasa baca Qur'an, baca Qur'an, baca Qur'an. Begitu masuk masa haid tidak baca Qur'an, pahalanya tetap dapat. Tetap dapat. Perempuan ketika sedang tidak salat, itu pahala salatnya diberikan. Kalau dia biasa salat, maka bagaimana dengan orang yang biasa tahajud, biasa tahajud, biasa tahajud, sholat sunnahnya dikerjakan, amalannya dikerjakan. Ketika dia istirahat dalam liburnya, pahalanya tetap diberikan. Tetap diberikan. InsyaAllah. Maka rugi bagi seorang perempuan ketika dalam masa sucinya tidak bisa memperbanyak amal soleh. Rugi. Rugi. begitu tidak sholat, sedang libur, alhamdulillah hijungnya kita dapat pahala walaupun gak sholat, belum tentu kalau gak pernah dilakukan. Mohon izin kalau tidak bisa dibacakan semua ya, saya setengah tiga harus berangkat ya, pelan-pelan. Saya baru landing kemarin dari Auckland dan langsung nyambung lagi langsung ke Lampung, tadi baru landing dari Lampung, jadi diikuti lagi. Ini saya masih harus berada di satu tempat setelah ini ya. Jadi saya baca satu dulu, kemudian kita jawab, yang lainnya kita simpan ya, kita bertemu kemudian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah apabila kita mempunyai harta misalnya rumah yang tidak ditempati atau sekali-kali saja ditempati, apakah berdosa? Bagaimana sebaiknya memaksimalkan harta benda yang nganggur? Masya Allah, orang cari pekerjaan nganggur, nah ini rumahnya nganggur ya. Baik. Tanya. Baik, ada kekhususan di rumah karena anak kami belum mampu secara umur, tapi ada investasi-investasi dunianya. Pelan-pelan. Ibu bapak punya aset dunia, tidak salah. Silahkan. Yang salah itu dua. Satu, berusaha mendapatkan sesuatu cuma untuk memenuhi keinginan saja, tidak dalam kebutuhan. Itu keliru. Biasanya keinginan itu sumbernya dari nafsu, kebutuhan sumbernya dari takwa. Ingat betul ya, ingat betul. Kalau cuma ingin, ingin, ingin, itu nafsu. Nafsu. Nah, oleh Quran diberikan isyarat, kalau Anda ingin mendapatkan sesuatu, maka yang terbaik, yang terbaik, landasan keperluan itu didasarkan pada kebutuhan, bukan keinginan. Itu lebih tepat. Anda beli gak dosa memang, gak dosa. Cuma kalau Anda tidak gunakan, sayang. Anda investasikan pada sesuatu yang tidak tepat. Maka ketika Anda ingin beli baju misalnya, ya, asas takwa kebutuhan itu menunjukkan kepada Anda, baju ini saya pengen beli, butuh gak? Mau dipakai apa? Ya. Kalau cuma ingin saya beli, beli, beli, cuma diliatin aja, begitu buka lemari pakaian, dilihat, puas karena masih ada. Puas aja gitu, cuma gak pakai, sayang, sayang. Ya. Sesuatu yang dipuasi karena tidak digunakan, itu nafsu tandanya, nafsu. Ya. Coba cek lagi, termasuk ketika Anda inginkan rumah, coba cek keperluannya apa. Investasi untuk anak boleh, silakan. Tapi ketika Anda dapatkan itu harus jalan juga dengan perawatan. Silakan gunakan. Barangkali sambil menunggu Anda gunakan untuk rumah tahfidz, ya, Anda rawat, fungsikan ruangannya dengan baik, gunakan untuk ibadah. Lebih terpakai daripada Anda diamkan. Bisa, ya. Salah tidak, tapi Anda punya konsekuensi untuk bisa merawatnya. Sayang kalau tidak digunakan, setannya banyak. Saya katakan setannya banyak karena ada satu setan khusus yang menunggui ruangan yang kosong. Ruangan yang kosong, ya. Namanya Dasim. Dasim, perempuannya Dasimah, ya. Perempuannya Dasimah, Masya Allah. Baik. Dasim, Dasim itu salah satu tugasnya menempati ruang kosong. Jadi kalau Anda masuk ke satu ruangan, misal itu kata Nabi, setan sudah masuk. Jadi Anda keluar ke sini, meninggalkan kamar misalnya, setan masuk ke sini. Setan masuk. Nah, caranya ketika Anda masuk, bila ingin mengusir setan itu, Anda ucapkan Assalamualaikum. Assalamualaikum. Maka setan berkata pada temannya, kita tidak punya tempat menetap di sini. Pada temannya, artinya setannya tidak hanya satu. Pada temannya. Nanti lain waktu kita bahas ya. Begitu masuk kepada ayat setan, kita bahas nama-nama setan. Ya. Ada setan rumah namanya Dasim. Setan menggoda orang sholat namanya Khanzab. Setan mall, setan pasar namanya Misut. Ada. Ya. Macam-macam itu. Setan menggoda anak-anak kecil namanya Ummu Sibyan. Itu ada. Ya. Hati-hati. Pelan-pelan. Nah, kalau Anda tidak ucapkan Assalamualaikum, maka setan itu akan berkata kepada kawannya, kita punya tempat menetap di sini. Kata Nabi, seorang yang punya rumah, membangun ruangan, pertamanya untuk kepala keluarganya, keduanya untuk istrinya, ketiganya untuk anaknya, ya, selanjutnya untuk setan. Maksudnya apa? Maksudnya, kalau Anda membuat satu ruangan tidak jelas peruntukannya, setan yang masuk. Setan yang masuk, ya. Jadi jangan sampai Anda punya satu tempat yang kira-kira tidak digunakan dalam kebaikan. Jadi tidak salah dan tidak berdosa kecuali kalau menggunakannya pada hal-hal yang maksiat atau memiliki, maaf ya, maaf sekali lagi, uangnya atau bahan-bahannya digunakan dalam keadaan yang tidak tepat atau diperoleh dengan cara yang haram. Maka itu yang dosa. Saran saya, silakan misalnya Anda gunakan untuk kepentingan yang lebih baik. Pertama, undang, gunakan untuk majlis ta'lim di situ, ya, setidaknya. Atau gunakan untuk sementara rumah tahfidz sampai anak itu tumbuh dewasa dan bisa digunakan sebagai investasi yang terbaik. Semoga Allah memberikan kemuliaan, petunjuk kepada kita semua dan bisa menggunakan titipan-titipan Allah pada kebaikan yang diridhoinya. Bapak Ibu sekalian, yang belum kami jawab, kami simpan, kami bawa, dan pertemuan berikutnya insya Allah bisa kita bahas bersama-sama, ya. Demikian, bila benar itu dari Allah dan Rasulnya, silakan diamalkan. Kalau ada kesalahan, itu mutlak kesalahan saya. Mohon saya dimaafkan. Tinggalkan pendapat saya yang keliru. Segera ambil pendapat ustaz lain yang lebih baik dan membuat anda semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Al-afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Walladzina kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Orang-orang yang tidak percaya dengan ayat-ayat Allah, enggak percaya sama Al-Qur'an, enggak percaya sama siksa kubur, enggak percaya sama hari kiamat. Nah, itu yang menyebabkan kita ditarik kemana tuh? Ke neraka, alhamdulillah. Nah, dengan begitu maka kita alhamdulillah kita termasuk orang yang percaya. Hanya kurang mengamalkan apa yang dipercayai itu saja. Kita tahu ini pahalanya besar ya, tapi ngamalinya kita udah tahu. Tahajud malam besar pahalanya, tapi segen. Kita tahu jah besar pahalanya ya, tapi segen. Karena kita kurang yakin, itulah kurang ilmu betul, pengetahuan. Coba kalau ibu yakin betul-betul, insya Allah nggak segen kita.
4: Masih di AM 1368 At-Taqwa Bekasi, kita ikuti acara berikutnya.

0: Wah, makin cantik aja nih.
1: Iya, Dungs.
0: Lah, kamu juga kok makin cakep, bro. Perasaan minggu lalu kita ketemu jerawatan banget.
2: Itu minggu lalu. Sekarang sampai seterusnya cakep lah.
0: Pakai susuk ya?
1: Enak aja. Pakai susu dong yang terdapat dalam sabun Jilena.
0: Jilena? Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun serai Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak serai murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun serai Jilena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya mencegah timbulnya flek hitam di wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, mencegah gatal-gatal, mencegah eksim, panu dan jamur, mencegah gigitan nyamuk, mencegah atau menghilangkan bau badan, merevitalisasi kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit. Aroma sabun juga berfungsi sebagai aromaterapi.
3: Ayo cantik sehat bersama sabun kesehatan Jilena.
4: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio Attaqwa di Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.
5: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat kesana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa, kami tawarkan solusinya. Konsumsi saja jamu tetes Bio Haesa. Bio Haesa adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman, yang difermentasi dingin selama 1 tahun, sehingga menjadikan Bio Haesa sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi, dan tidak menimbulkan efek samping. Bio Haesa terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit, dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. Bio Haesa dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes Bio Haesa di apotek-apotek, toko obat di kota atau di kabupaten.